Wonosobo, Kodim 0707 Wonosobo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Selain itu, hadir PMI, Pos Basarnas Wonosobo, Perhutani, serta sejumlah instansi terkait. Dalam amanatnya, Bupati Wonosobo, Afif Nur Hidayat, menegaskan langkah pencegahan menjadi kunci utama dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, koordinasi lintas instansi, deteksi dini dan kesiapan seluruh personel harus terus diperkuat agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Dinas Perhubungan Kota Semarang bersama PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daup 4 Semarang melakukan peninjauan lokasi perlintasan palang pintu kereta api di JPL 8 Alas Tua Rabu 5 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan di perlintasan sebidang serta meminimalkan risiko kecelakaan di kawasan tersebut. Dalam kegiatan itu, tim gabungan meninjau kondisi lapangan, tata letak rambu, kontur jalan, hingga titik-titik yang dinilai rawan bagi pengendara. Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Seksi Angkutan Barang Perkeretaapian Sungai dan Danau serta Udara Dinas Perhubungan Kota Semarang, Muhammad Farid. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga

Dari Jalan Ahmad Yani 1441 Padam Kota Semarang, Perempat Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi, mengudara melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, dan juga aplikasi RRI Digital. Saya Listiawan masih menemani guys, sahabat budaya semuanya di Ragam Semarang. Kami hadirkan informasi seni dan budaya.

seputar Kota Semarang. Atensi, masih saya tunggu sahabat budaya lewat telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277714, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Kita kembali ke tembang sahabat budaya. Sampun wonten gemantung rasa nggih saking Niken Salendri kagem panjenengan semuanya.

Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tempat ini dibangun pada tanggal 27 Februari 1904 dan selesai dibangun pada tahun 1907. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak dan jendela yang tinggi lebar sehingga masyarakat menganggapnya sebagai pintu. Pada masa perjuangan, gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara Angkatan Muda Kereta Api melawan Jepang.

0: Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya Kang Mas Bayu, kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Tika dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim di hari ini. Mbak Tika, silakan.
2: Ya, terima kasih Mas Andi. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada tiga informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang yang berlaku untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Jumat 7 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini gelombang tinggi dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter, berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu prakiraan cuaca maritim yang berlaku untuk pagi ini, Kamis 6 Agustus 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin dari arah utara hingga timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir, prakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang berlaku untuk pagi ini, Kamis 6 Agustus 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 12 knot, dengan gelombang pada kategori tenang yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Kamis 6 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,5 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi siang ini, Kamis 6 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,7 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi. Terima kasih Mbak Tika.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Gum, bahan serbaguna yang berbahan dasar getah pinus. Banyak digunakan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang musik, bahan berstruktur lengket ini banyak digunakan pada busur biola maupun rebab Jawa karena menghasilkan gesekan yang lembut dan stabil. Pada dunia industri, gontoru gum dimanfaatkan untuk perekat, cat, maupun kerajinan tradisional. Dengan pemanfaatan yang bijak, bahan ini bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat di sekitar hutan tanpa merusak ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik tak hanya memberikan manfaat finansial semata, namun juga mewariskan alam yang lestari untuk anak cucu kita nanti.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Hati-hati sahabat Buddha untuk panjenengan yang sedang dalam perjalanan, khususnya yang melintas gih di perlintasan kereta api. Nah, terkait hal tersebut, sahabat budaya Dinas Perhubungan Kota Semarang bersama PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 4 Semarang melakukan peninjauan lokasi perlintasan palang pintu kereta api di JPL 8 Alas Tua pada Rabu 5 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan di perlintasan sebidang serta meminimalkan risiko kecelakaan di kawasan tersebut. Dalam kegiatan itu, tim gabungan meninjau kondisi lapangan, tata letak rambu, kontur jalan hingga titik-titik yang dinilai rawan bagi pengendara. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi Angkutan Barang Perkreatif Keretaapian Sungai dan Danau serta Udara Dinas Perhubungan Kota Semarang, Muhammad Farid. Farid mengatakan keselamatan pengguna jalan merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, peninjauan bersama Daop 4 KAI dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi real di lapangan sehingga dapat disusun langkah teknis yang tepat. Nah, ini memang sudah dilakukan berbagai upaya ya, sahabat Buddha, dengan rambu-rambu serta jalan yang semakin diperhatikan. Namun kesadaran pengguna lintas ini menjadi faktor utama ya, dan juga menjadi kunci dalam berkendara khususnya saat melewati lintasan sebidang ya. Disub Kota Semarang berharap kolaborasi dengan Daop 4 KAI dapat menekan potensi insiden di perlintasan kereta api. Selain peningkatan sarana dan prasarana, pemerintah juga menekankan pentingnya kedisiplinan pengguna jalan saat melintas di perlintasan sebidang. Masyarakat dihimbau untuk selalu mematuhi rambu dan sirine perlintasan, berhenti ketika palang pintu mulai tertutup, dan melihat kondisi kanan kiri sebelum melintas. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk mendahulukan perjalanan kereta api demi keselamatan bersama. Nah, ini sekali lagi ya sahabat budaya, untuk terus kita disiplin dalam berkendara, tidak hanya di lintasan sebidang, juga di manapun kita berkendara guys, jangan sampai karena kelalaian atau ketidakdisiplinan yang kita lakukan bisa merugikan diri sendiri dan juga bahkan bisa merugikan orang lain. Jadi sekali lagi, mari kita berdisiplin dalam berkendara. Semoga kita selalu diberikan keselamatan, guys, dalam perjalanan kita.

0: Sahabat budaya, berikut penuturan Bapak Sutejo, pelaku usaha telur asin TJ Sasa, yang berbagi cerita tentang tips menjadi wirausahawan sukses.
1: Pokokipun tiang punika asal kita yakin dan ada niat, pasti Allah Subhanahu wa taala niku memudahkan dan ngabulaken. Niku untuk pemikiran saya sendiri. Masalahnya saya sendiri itu tidak ada modal, cuma saya tuh keyakinan.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendorong efisiensi operasional tata kelola perkotaan dan penyelesaian kendala real di lapangan melalui penerapan kecerdasan buatan. Langkah strategis yang ditegaskannya dalam ajang Semarang Marketing Festival 2026 hari kedua yang bertajuk Winning the Competition in the Age of AI di Hotel Santika Premier Semarang Selasa 4 Agustus 2026. Salah satu wujud nyata dari strategi digital berbasis kebutuhan publik tersebut diimplementasikan melalui sistem kecerdasan buatan bertajuk AISA, AI Solusi Sampah. Inovasi ini dirancang sebagai sistem pemantauan kebersihan lingkungan yang terintegrasi langsung dengan kamera pengawas di 35 titik pembuangan sampah.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya, jelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, permintaan penyewaan baju adat di Banyumas mulai meningkat. Berbagai sekolah, instansi, pemerintah, perusahaan swasta hingga perbankan mulai memesan baju adat untuk kebutuhan upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Pemilik usaha penyewaan baju adat Nismara, Ida Nismara, mengatakan bahwa dibandingkan hari biasa, permintaan penyewaan pada momen HUT RI dapat meningkat hingga 8 kali lipat. Menurutnya, pesanan sudah mulai berdatangan sejak awal Agustus dan diperkirakan akan terus bertambah hingga menjelang 17 Agustus. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Mani Rohim. Merdeka! Saudara-saudara!
1: Sahabat budaya, tahukah Anda semboyan Merdeka atau Mati? Semboyan tersebut merupakan pidato bersejarah yang terkenal dari pidato Bung Tomo untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat Surabaya melawan tentara Sekutu pada pertempuran 10 November 1945. Semboyan ini mencerminkan tekad para pahlawan untuk meraih kemerdekaan seutuhnya. Berjuang memilih berjuang sampai akhir daripada kembali jatuh di bawah penjajahan. Untuk mengenang semangat juang para pahlawan dan juga menghormati peristiwa heroik tersebut, saat ini setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.
0: Sebelum kita tetap merdeka atau mati.
2: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

dampak nyata perubahan iklim semakin nyata nggih sahabat budaya, cuaca ekstrim lebih sering terjadi di sekitar kita di beberapa tahun terakhir. Untuk menghadapi dampak nyata perubahan iklim, pemerintah Provinsi Jawa Tengah merangkul 8 daerah serta lembaga global untuk membangun ketangguhan masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai atau DAS. Upaya itu dilakukan dengan penandatanganan kerjasama, penguatan kebijakan dan implementasi ketahanan iklim serta pengurangan risiko banjir bersama 8 pemerintah daerah, Mercy Corps Indonesia dan Zurich Climate Resilience Alliance. Penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan di Hotel Gumaya Semarang pada Rabu 5 Agustus 2020. 6. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas wilayah dalam pengelolaan daerah aliran sungai dari hulu hingga hilir. Nah, ini tentu tidak hanya pemerintah, guys, sahabat budaya. Peran kita sebagai masyarakat juga harus bergabung untuk mendukung menjaga pengelolaan daerah aliran sungai dari hulu hingga hilir. Mungkin salah satu cara sederhana adalah dengan tidak membuang sampah di sungai. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan perubahan iklim telah memberikan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antar daerah dan juga berbagai pemangku kepentingan. Nah, Sumarno juga menegaskan pengelolaan DAS tidak bisa dibatasi oleh wilayah administratif sebab aliran sungai melintasi sejumlah kabupaten dan kota mulai dari kawasan hulu hingga hilir sehingga diperlukan kolaborasi lintas daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tujuan bersama bisa tercapai. Sekali lagi, mari kita jaga bersama nggih sahabat budaya, harapannya dengan membangun ketangguhan masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai atau DAS ini bisa berdampak ya atau mengurangi perubahan iklim yang semakin cepat terjadi.

0: Sahabat budaya, apa yang dapat kita lakukan apabila kita memiliki naskah kuno? Berikut himbauan yang disampaikan oleh Faturrahman Halim dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.
1: Apabila panjenengan semua memiliki naskah kuno atau mungkin panjenengan semua masih bingung terkait naskah kuno, mungkin di rumahnya, di lingkungannya terdapat naskah kuno yang mungkin masih bingung ini masuknya naskah kuno atau buku langka dan sebagainya, boleh menghubungi kami langsung melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Kami siap untuk mengidentifikasi apakah itu memang naskah kuno atau tidak, dan kita siap membantu masyarakat dalam merawat koleksi naskah kuno tersebut. Adapun ketika masyarakat memang membutuhkan bantuan berupa digitalisasi dan sebagainya, kita pun juga siap. Intinya kita terbuka kepada masyarakat, apapun segala bentuk permintaan dan sebagainya yang mungkin bisa kita akomodir, insya Allah nanti terkait naskah kuno akan kita akomodir. Adapun ketika kita belum bisa mengakomodir, nanti kita bekerjasama dengan provinsi dan mungkin perhutanan nasional untuk dapat mengakomodir masyarakat yang memang ingin melestarikan naskah kuno yang ada di Kota Semarang ini.
2: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

dunia transportasi, sahabat budaya, Badan Layanan Umum Daerah BLUD Trans Semarang memperketat pemeriksaan kelaikan armada koridor 1 relasi Mangkang Penggaron melalui kegiatan ramcek atau uji laik jalan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh armada yang beroperasi memenuhi standar keselamatan sekaligus memberikan layanan yang aman dan nyaman bagi penumpang. Pemeriksaan dilakukan bersama Dinas Perhubungan Kota Semarang di Pul Koridor 1 Terminal Mangkang pada Selasa 4 Agustus 2026 malam. Sebanyak 11 armada menjalani pemeriksaan, sementara satu armada lainnya tidak diperiksa karena masih dalam proses perbaikan. Kepala BLUD Trans Semarang Hari Setia Yunarto mengatakan ramcek menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik. Dan menurutnya keselamatan penumpang maupun pengguna jalan menjadi prioritas utama dalam operasional Trans Semarang. Nah, ini memang harus jadi perhatian guys, sahabat budaya, nanti dengan kualitas yang semakin meningkat transportasi umumnya, tentunya akan semakin banyak masyarakat Kota Semarang yang menggunakan transportasi publik, dan tentu harapannya selain mengurangi kemacetan juga meminimalkan gangguan atau pencemaran kualitas udara akibat kendaraan yang banyak melintas. Dalam pemeriksaan tersebut, ke petugas mengecek kelengkapan administrasi kendaraan, sistem pengereman, tekanan angin ban, serta lampu, perlengkapan keselamatan seperti alat pemadam api ringan APAR, alat pemecah kaca, dan sabuk pengaman juga turut diperiksa. Haris mengungkapkan hasil pemeriksaan masih menemukan sejumlah armada yang memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, pihak ketiga selaku operator diminta segera melakukan pembenahan sebelum armada kembali melayani penumpang. Sekali lagi, guys, kita dukung perbaikan layanan transportasi publik, dan mari warga Kota Semarang kita gunakan transportasi publik untuk udara Kota Semarang yang lebih bagus.

0: Resti, selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Semoga kita semua bisa lebih peduli dengan bumi.
1: Pro 4 RRI Semarang.

0: Pak, Pak, ayo dahar. Iki lho, sampun ibu damelke bayem kalian sambel.
1: Wehehe, enak tenan bu, bapak dipendetke nasi bu. Wah, pas tenan, bar ngarit. Wes keroncongan iki bu.
0: Lah niki lho, sampun pak.
1: Loh, kok adem lho, sing anget to bu. Luwe sedep, apa listriknya mati apa piye, kok magicome mati.
0: Bapak ki piye to? Dokter kan pun ngendikan, nasi putih panas niku mboten sae kagem penderita diabetes. Bapak niku kan pra diabetes to, Pak. Lah mbok yo direm kepengenane niki lho, ben sehat.
1: Alah to, Bu, terakhir wis tenan. Sesuk hidup sehat yo, Bune.
0: Ora. Terakhir terus. Nasi adem mawon, Pak niki. Nasi adem niki saged mempengaruhi kadar gula darah lebih lambat. Podo-podo enak, eh, Pak. Monggo, pon didengar.
1: Wah, pon, wes.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ya kulo sapa rumit guys, sahabat budaya sudah bergabung di Ragam Semarang edisi hari ini. Ada Bu Endahwe yang mengirimkan pesan selamat pagi. Juga ada Pak Kabut SGG, salam sehat, selamat pagi untuk semuanya, selamat beraktivitas untuk warga kota Semarang. Semoga diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Terima kasih yang sudah bergabung, sudah berbagi atensi pagi hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, sahabat budaya, program Ragam Semarang harus kita akhiri. Sekali lagi matur nuwun nggih atas atensi panjenengan semuanya. Nanti Andi Setiawan masih akan menemani nggih di Mangun Projo pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Sudah ada satu tebang sahabat budaya dari Nela Karisma, Selendang Biru.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mengingatkan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional JKN dibangun atas semangat gotong royong. Oleh karena itu, peserta JKN segmen pekerja bukan penerima upah PBPU atau peserta mandiri diminta disiplin membayar iuran agar kepesertaan tetap aktif dan keberlangsungan program dapat terjaga. Pesan tersebut disampaikan Edi saat sosialisasi program JKN bersama BPJS Kesehatan di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan itu diikuti lebih dari 300 warga yang merupakan perwakilan dari 12 desa.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Komunitas Seniman Merdeka Indonesia SMI menggelar gelaran seni berskala nasional bertajuk Empathy Fest Art of Humanity di Taman Budaya Jawa Tengah TBJT Solo. Perhelatan yang melibatkan sebanyak 377 seniman dari seluruh Indonesia ini berlangsung selama satu pekan penuh mulai 4 hingga 10 Agustus 2026. Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesha hadir langsung membuka serta meninjau rangkaian acara tersebut. Giring menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif para seniman yang merayakan nilai kepedulian melalui karya seni. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Tebak Bang Pop Keroncong, sahabat budaya, kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di program Bangun Projong, ya. Untuk edisi hari ini tentunya dengan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah. Monggo yang mau bergabung berbagi atensi 0248316661, juga di 0811277791 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Masih bersama saya Andi Setiawan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026,
2: Senandung Nada Mewarnai Nusantara.

dulu guys, sahabat budaya Sanggi Setiawan masih menemani panjenengan di Mangun Projo untuk edisi hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Suasana kemerdekaan sudah mulai tampak sahabat budaya nggih di berbagai sudut di desa maupun di kota. Suasana merah putih ini sudah mewarnai hampir di setiap sudut wilayah. Nah, ini juga masih terkait suasana kemerdekaan atau hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Permintaan penyewaan baju adat di Banyumas ini mulai meningkat guys, sahabat budaya. Berbagai sekolah, instansi pemerintah, perusahaan swasta hingga perbankan mulai memesan baju adat untuk kebutuhan upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini juga untuk panjenengan mungkin yang nanti di tanggal 17 ada agenda upacara dan membutuhkan baju adat, monggo guys sudah mulai disiapkan, dipilih atau tempat persewaan yang dituju, karena nanti dikhawatirkan ini Anda panjenengan tidak mendapatkan baju yang diinginkan guys. Pemilik usaha penyewaan baju adat Nismara, Ida Nismara mengatakan bahwa dibandingkan hari biasa, permintaan penyewaan pada momen HUT RI dapat meningkat hingga 8 kali lipat, dan menurutnya pesanan sudah mulai berdatangan sejak awal Agustus dan diperkirakan akan terus bertambah hingga menjelang 17 Agustus. Ida menambahkan, bulan Agustus menjadi periode paling ramai bagi usaha penyewaan baju adat, dan tahun ini permintaan kembali meningkat setelah sempat sepi penyewa pada tahun sebelumnya. Dan penyewa juga berasal dari berbagai kalangan, mulai dari sekolah, instansi pemerintah, perusahaan swasta hingga perbankan. Jadi monggo nggih, sekali lagi yang nanti dalam rangkaian acara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang di tahun 2026 ada rencana untuk menggunakan baju adat, monggo nggih, sekali lagi sudah mulai disiapkan, karena ini sudah tanggal 6, tinggal 11 hari lagi guys, sahabat budaya, puncak perayaan hari ulang tahun ke-81 negara kita tercinta, negara Indonesia.

0: Seni karawitan Jawi kebak keindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suarane, berbeda cara memukulnya dan berbeda pola pukulnya, tekniknya, ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya, ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah kok harmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

pertunjukan seni berskala nasional bertajuk M-Party Fest 1 Art of Humanity di Taman Budaya Jawa Tengah ini diadakan oleh Komunitas Seniman Merdeka Indonesia atau SMI ya, melibatkan sebanyak 377 seniman dari seluruh Indonesia, berlangsung selama satu pekan penuh tanggal 4 hingga 10 Agustus 2026. Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesha hadir langsung membuka serta meninjau rangkaian acara tersebut. Giring menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif para seniman yang merayakan nilai kepedulian melalui karya seni. Dalam kesempatan tersebut, kehadiran Giring bersama sang istri juga menghadirkan momen spesial. Saat meninjau stand pameran tanaman hias, Giring mendapat kehormatan untuk menyematkan nama jenis anggrek mewah Dendrobium dengan nama sang istri, yakni Dendrobium Cynthia Ganesha. Ketua Panitia Empati Fest 1 Barata Sena menjelaskan bahwa nama Empati atau Empati ini merupakan gabungan dari kata empati dan juga party. Konsep ini mengusung semangat merayakan kepedulian sosial secara bersama-sama dengan penuh sukacita. Nah, ini satu kegiatan yang menarik ya sahabat budaya, menggabungkan empati dan juga perayaan kesenian, kepedulian sosial secara bersama-sama dengan penuh sukacita. Sementara Wali Kota Surakarta, Sepati Ardi, mengapresiasi kreativitas SMI yang memadukan pertunjukan seni dengan aksi sosial kemanusiaan secara unik. Pihaknya mendukung penuh inisiatif ini dan berharap konsep serupa dapat diduplikasi oleh komunitas lain agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Monggo yang belum ada agenda ingin menyaksikan Empati Fest 1 Art of Humanity di Taman Budaya Jawa Tengah TBJT Solo nggih, mulai tanggal 4 hingga 10 Agustus tahun 2026.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar peribahasa Puno Sata Batisana? Ya, peribahasa Jawa yang satu ini mengajarkan bahwa kehilangan harta sedikit tak akan sebanding dengan keuntungan besar berupa persaudaraan. Dalam bingkai budaya Jawa, hubungan antar manusia akan jauh lebih berharga dibandingkan materi yang mudah hilang. Dari peribahasa ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu perhitungan ketika membantu sesama, karena kebaikan yang tulus akan kembali dalam bentuk keakraban dan kepercayaan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, nilai ini akan menjadi pengingat agar kita tetap menjaga hubungan sosial. Puno Sata Batisana menegaskan bahwa kekayaan sejati ada pada persaudaraan yang menguatkan, bukan sekedar harta benda yang bisa habis kapan saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

hingga September diprediksi menjadi puncak musim kemarau ya, untuk musim kemarau di tahun 2026. Dan kebakaran hutan dan lahan ini menjadi satu hal yang harus diwaspadai kita bersama guys, sahabat budaya. Terkait kebakaran hutan dan lahan, Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Prodadi bersama Satuan Samapta Polres Grobogan menegaskan peran masyarakat ini menjadi faktor penting dalam mencegah kerusakan hutan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Warga yang tinggal di kawasan hutan diharapkan tidak melakukan penebangan liar, pembakaran lahan maupun aktivitas lain yang dapat merusak ekosistem. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan komunikasi sosial atau komsos yang digelar di petak 115A 1 RPH Janglengan BKPH Jati Pohon Selasa 4 Agustus 2026. Selain berdialog dengan masyarakat, Perhutani dan Polres Grobogan juga memberikan edukasi mengenai dampak kebakaran hutan terhadap lingkungan, kesehatan hingga perekonomian masyarakat. Nah, memang kalau kita melihat atau lewat di kawasan hutan ini memang sudah nampak mulai berwarna coklat ya, kering ini sudah nampak di mana-mana. Sekali lagi, mari kita tingkatkan kewaspadaan ya terkait kebakaran hutan dan juga kebakaran lahan. Wakil Administrator KPH Prodadi Henry Kristiawan mengatakan keberhasilan menjaga kelestarian hutan tidak dapat dilakukan oleh perhutani sendiri. Menurutnya keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah berbagai bentuk gangguan keamanan kawasan hutan.

0: Dika, kamu kok gak pakai helm sih? Bahaya banget loh.
1: Santai Rin, rumahku deket kok. Aman aja, gak bakal kenapa-kenapa.
0: Justru itu Dik, kecelakaan itu gak pilih jarak loh. Kalau kamu pakai helm SNI, bisa melindungi kepala dari benturan serius.
1: Emang beda ya helm SNI sama yang biasa?
0: Ya jelas beda dong. Helm SNI kan udah diuji kekuatannya. Kalau jatuh, kepalamu lebih aman.
1: Oke deh, aku gak mau ambil risiko. Mulai sekarang wajib pakai helm SNI.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

menutup kebersamaan kita di Mangun Projo untuk edisi hari ini, guys. Terima kasih untuk atensi panjenengan semuanya. Tapi jangan kemana-mana, saya Disawan masih akan menemani nanti di Sambal Kemangi. Saat lagi terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau asing.
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing. Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.

0: Siang, sahabat budaya Kang Mas Bayu Kulon di Setiawan Tasing Rencangi ya, wonten ing acara sambel kemangi nyampleng tenan. Monggo tembang-tembang campur sari kula aturaken ngantos mangke jam 11 nggih wektal Indonesia ireng kilen. Lan telepon WhatsApp monggo 02483166661 ugi wonten ing 08112777914. Ugi wonten kolom live chat aplikasi RRI Digital. Langsung lo angkat telepon iki monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi nyampleng tenang.
0: Monggo.
1: Oke, nyuwun sekarang Andi Setiawan nggih.
0: Nggih, ngersakne apa oh, Pak Bukhari?
1: Kuning-kuning
0: siang niku. Salamipun.
1: Salamipun kagem Mas Andi yang lagi tugas, sehat-sehat sak keluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur tambah rezeki.
0: Nggih.
1: Kagem Bu Yanti dua-duanya. Kagem Tata N, Bunda Ino, Bunda Karyati, Bunda Anis, Bu Sri Sebung, Sebung Harjo, kalian Putoro, Pak Abdul Gofur, Mas Bowo, Pak Castro Cigirat, Pak Mr. Owi, nanti kerasa monel, mekaten Mas Adi gih.
0: Matur nuwun Pak Bukhari.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengipun Pak Bukhari, monggo sambal kemangi.
2: Ya, sambal kemangi, mantep tenang.
0: Encih.
2: Sugeng siang Mas Andi.
0: Lujeng siang Mas Pur, monggo.
2: Sehat Mas Andi nggih, keluarga.
0: Pangestunipun matur nuwun.
2: Alhamdulillah, oke sehat selalu, tetap semangat.
0: Encih.
2: Memang ke lagunipun tak nyuwun kanca tani mawon.
0: Encih.
2: Mas Andi.
0: Salamipun.
2: Salamipun. Kalimat aku ngelau Pak Bukhari, berjeng siang sehat semuanya keluarga ibun, kita mateng buyan sekalipun, begitu selamat siang sehat selalu keluarga Bapak Bukhari, kita mateng Mu Abdul Gofur juga selamat siang. Saya kemaman paling dangemat Bro Sekawan Semarang selamat siang kakak Mas Andi, mantun nubal Mas Andi.
0: Sami-sami, maturun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun Mas Pur Perdana saking Tulungagung niki wonten sinten nggih monggo sambal kemangi.
3: Sambal kemangi enak tenang Mas Andi.
0: Monggo.
3: Bocok Mas.
0: Nggih Bu Eni nggih. Nggih. Monggo.
3: Lingsir wengi Mas nggih.
0: Oh lingsir wengi.
3: Wonten.
0: Wonten. Salamipun.
3: Nggih. Salamipun lajeng sarinem. Boten pilihan sekali. Pak Sabto, Pak Sabto Tenggira, Pak Sutarpa, Pak BN, sedikit mawon Mas Andi, matur banyu, nopangapun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kali wungun iki wonten Pak Untung Mulyono nggih. Wau nyuwun lagu Roro Jonggrang sampun diaturaken di awal nggih. Salam kagem Bu Haja Sri Winarti, Pak Haji Sutiono ahli tempe kadangan kali wungu. Sugeng nikmati sambal kemangi pro 4 Semarang. Matur nuwun nggih Pak Untung. Sampun bergabung nggih. Kita ke tembang rumin nggih sahabat budaya sampun wonten podang kuning nggih niki wau disuwun kalian Pak Bukhari mangke disambung kalian konco tani terus mangke ten lingsir wengi semoga sugeng midang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Denggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Dan acara Sambal Kemanggis, sahabat budaya lumantar pesan WhatsApp sampun wonten Bu Hasri ya, Sambal Kemanggis. Selamat siang Mas Andi, salam sehat selalu kawula badhe nyuwun sekar loro Tresno Safitri. Salam kagem Bapak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Kartika, Bu Yanti dua-duanya, Bu Sarinem, Bu Arti lan sedaya pamidanget Sambal Kemangi. Matur nuwun Mas Andi, sami-sami Bu Hasri. Matur nuwun. Saking Borobudur Semarang Barat, sugeng siang Mas Andi, Pak Pardiono Borobudur. Request lagu Jagur Kuruk, salam kagum Bopo Abdul Gofur, Pak Kaput SKG, Bu Tarto, Mbak Dewi, Pak Misrun, Pak Supriyono, kagum Mas Andi sugeng ngayai tugas ngantos paripurna. Bu Sarinem Kampung Pelangi, Perempat Sambal Kemangi sedap tenan. Selamat siang Mas Andi, Bu Sarinem hadir mau lagunya luntur je Mas Andi. Salam kagem Bu Yana, Bu Toro, Bu Eni, Bu Ja, Bu Asri, Bu Suwarni, Bu Astuti Mijen, salam untuk semuanya. Jelumatar telepon WhatsApp sampun wonten Pak Subagio Tinjomoyo, monggo Sambal Kemangi.
1: Makin siang, makin asik, makin kuwedes.
0: Waduh, monggo.
1: Sambal Kemangi dicampurin neko-neko Mas.
0: Napa niku?
1: Ya sono terong bakar, ada tempe bakar, iki cocok. Petene setengah mateng.
0: Waduh.
1: Kayak Pak Sastro kae lho.
0: Pripun?
1: Nek palapan pokoke di apa ya? Absen kabeh.
0: Wah nggih.
1: Sampai terong saya mentah perang di absen sisan. kita kandani sambil makar ya Mas Andi. Iki lho
0: gelas
1: gelas. Alhamdulillah hasilnya oke.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, salam magem. Iki lho sebelah omahku iki lho, Pak Tukir iki lho.
0: Wah, oh, Pak Tukir.
1: Mesti. Ayo Pak Bagio, ora perlu bulu-bulu rindu barang iki piye. Lu omong kowe arep wes kok aku
0: ya. Lah, pripun iki?
1: Selamat siang Pak Tukir. Nasibe padha mbek aku Mas we.
0: Pripun?
1: Dudu ngarep omah.
0: Wah,
1: temune. Kagem Pak Pardiono, Pak Sastro, Bu Dewi, iwi sekarang yang bias-bias geng siang, tanda N Pak Tarto katanya awal ini orang monitor, monitornya kok jam dulu.
0: Cih,
1: aku tembangin, main ITP mas aku tembangnya.
0: Kenapa niku?
1: Mawar biru kan tak ITP.
0: Oh cih, wah ITP sini lagi.
1: Ya pokoknya ada deh.
0: Wah, lagi. Lagi.
1: Pokoknya tembangnya aku titip mawar biru.
0: Wah.
1: Kalau mawar hitam.
0: Siap.
1: Salam kemawon para pendengar perempat RI. Siang menikah mugi-mugi PK untuk keselamatan, kewarasan, rezeki.
0: Amin.
1: Termasuk kru perempat RI pun menangi merdeka Mas.
0: Merdeka.
1: Yang ke-81.
0: Nggih, Pak Sugeng.
1: Tapi kok bisa seperti gini-gini ae.
0: Mengke.
1: Terus nanti assalamualaikum Mas Ibu tugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih pun Pak Subagio, monggo Sambal Kemangi.
2: Sambal Kemangi sedih.
0: Waduh, di absen Pak Subagio
2: langsung. Yang ganteng yang baik hati.
0: Monggo.
2: Iya mah, HP itu mau gak dimuka dimatiin tak.
0: Kenapa?
2: HP ini gak dimatiin gitu. Aku gak hubungi ke pertama, gak bisa terus.
0: HP siapa?
2: Kamu bunyi angel lama.
0: Wah, rame soalnya.
2: Pas aku minta lagu Lewong aja ya.
0: Lewong wonten.
2: Aja.
0: Wonten.
2: Oh iya. Maaf ya, dari pagi enggak naik sibuk.
0: Wah, sibuk. Nggih,
2: salamnya tadi aku disalami Pak Bagio, terima kasih salamnya. Yang sudah nyalami Mbak Dewi, terima kasih. Salam kembali semuanya Bapak Ibu, salam sejahtera buat Mas Andi, jaga kesehatan.
0: Okay.
2: Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Okay.
2: Semoga selamat sampai di rumah. Mas Andi yang ganteng, yang baik hati.
0: Waduh,
2: makan dulu, jangan lupa.
0: Okay. Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sampun wonten jago kluruk nggih sahabat budaya digawa di suwun kalian Pak Pardiono saking Intan Kadewi nggih. Salamipun kagem sedaya pamidanget Sambal Kemangi. Nyampleng tenang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: kulo suci wotejo monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Buatan tembang mawar biru sahabat budaya niki wau. Di request kalian Pak sebagai tinjau moyo titipan kagem sinten nggih tesih rahasia menjang Pak menawi di info lebih lanjut. Oke, di pengunjung kebersamaan kita di pagi hari ini saya sapa juga yang sudah bergabung dari Tugu Rejo wonten Pak Wiji. Assalamualaikum nyuwun tembang sambung wancin dalu. Salam kagem sedaya pamitanget. Sambel kemangi wonten Pak Kabut SGG, salam kagem Pak Pardiono, Pak Muljenggot Putih, Pak Tono Beringin, Pak Misrun, Pak Sugeng, Pak Noto Sate lan sedoyonipun. Bunda Upi Supiati juga bergabung dari Wonogiri. Bunda Purnani monitor sambel kemangi saking Kau Raya ugi wonten Pak Sabto, selamat siang minta lagunya Taman Juruk. Salam untuk Bu Titin Tante N, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom dan semuanya untuk yang bertugas. Terima kasih. Terima kasih kembali guys sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu. Juga saya mohon maaf untuk yang belum dapat kami hadirkan lagunya. Besok Sambal Kemangi kembali hadir pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat menutup kebersamaan kita tembang Leong kami hadirkan. Setelah ini Michelle Sabda melanjutkan matur suwun wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: KBRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kendal menggelar kejuaraan Kendal Paragliding Cross Country Championship atau KPXC Bupati Cup 2026 pada Rabu hingga Minggu 5 hingga 9 Agustus 2026 di objek wisata Curug Sewu Kendal. Adapun ajang olahraga internasional ini diselenggarakan sebagai strategi pengembangan sport tourism guna mempromosikan potensi pariwisata daerah dan mendongkrak perekonomian lokal yang menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal. Adapun selain menyajikan kompetisi lintas udara bagi para atlet para layang, kompetisi yang diikuti oleh 60 atlet termasuk dari Perancis dan India ini juga berlaga di kategori jelajah alam atau pas country, di mana juga dimeriahkan dengan pertunjukan hiburan rakyat, atraksi fly pass helikopter, demo para motor, pentas seni tradisional kuda lumping serta bazar UMKM untuk memberdayakan pelaku usaha daerah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau PMK Purworejo melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKAD meluncurkan program relaksasi pajak daerah berupa pembebasan sanksi administratif berupa bunga dan denda bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 September 2026 mendatang. Kepala Bidang Pajak Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo, Tony Hartadi, menjelaskan bahwa masyarakat cukup membayar pokok pajak saja selama periode 2 bulan melalui kantor BPKPAD maupun kanal pembayaran resmi. Program insentif keuangan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi warga, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan daerah serta membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan fasilitas pendidikan di daerah Purworejo. Demikian Sami Salsabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

Spesial Sahabat Budaya masih bersama Perempatan Rere Semarang Radio Plus Tari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang dan bisa dengarkan lewat 88,2 FM, 801 AM dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Selamat hari Kamis juga untuk panjenengan semuanya di hari ini, misalkan kembali mengudara dengan senang hati untuk panjenengan semuanya sampai beberapa waktu ke depan dengan info-info, berita-berita, cerita-cerita dan juga hiburan yang semoga bisa terus bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat? Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia juga. Dan di pukul 11 ini sampai nanti misalnya pukul 12 misalnya hadirkan info-info baru tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dalam Prigel Teras UMKM 4 RRI Semarang.

Sahabat Budaya, beberapa waktu lalu ada kegiatan digelar gitu ya untuk membantu usaha kecil menengah, industri kecil dan menengah ya atau IKM di daerah Kota Semarang, di mana Dinas Perindustrian Kota Semarang di hari Selasa kemarin tanggal 4 Agustus menggelar kegiatan temu bisnis di Hotel Gumaya, di mana kegiatan ini penting untuk memperkuat daya saing sekitar 1.600 industri kecil dan menengah atau IKM yang tersebar di 24 sentra industri di wilayah Kota Semarang. Disampaikan Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang Arwita Marwarti bahwa temu bisnis ini juga menjadi wadah mempertemukan IKM dengan pelaku usaha yang berpotensi menjadi mitra pemasaran maupun distribusi produk, di mana dalam kegiatan ini ya ada 10 pelaku bisnis yang siap menandatangani kerjasama dengan 21 IKM. Jadi nantinya akan ada total lebih dari 40 produk yang dikerjasamakan. Dan jika kerjasama tersebut terjalin gitu ya, yang pasti ini menjadi bagian dari percepatan program waras ekonomi, di mana Pemkot Semarang sendiri juga akan terus memperluas cakupan temu bisnis dengan melibatkan berbagai sektor industri lainnya, karena tidak mungkin ya ke depan akan terus berhenti atau stuck atau berdiam di situ-situ saja, tetapi pasti akan ada dan digelar lagi temu bisnis lainnya dengan berbagai IKM lainnya gitu ya, mungkin dari sektor logam, sektor batik gitu ya, kerajinan tangan dan lain sebagainya. Dan kegiatan serupa ya pasti juga akan digelar untuk melibatkan sentra-sentra industri lainnya, karena di Kota Semarang sendiri bisa terbilang ada sekitar 1.600 IKM di 24 sentra industri. Itu mulai dari sentra bandeng, ada lumpia, ada batik, ada logam, ada kerajinan hingga jajanan tradisional gitu ya, yang juga menjadi bukti bahwa jumlah pelaku usaha itu makin banyak ya di Kota Semarang sendiri, dan meningkat juga jumlah pelaku usaha yang mengurus legalitas dan sertifikasi produk mulai dari nomor induk berusaha atau NIB, sertifikasi halal hingga pangan industri rumah tangga atau PIRT. Dan ya pasti Pemkot Semarang sendiri akan terus menggelar acara-acara serupa gitu ya secara berkelanjutan untuk semakin memperluas akses pasar bagi para pelaku UMKM, di mana program tersebut akan diawali dengan coaching klinik, sesi pitching dan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas usaha sehingga pelaku UMKM ini bisa lebih siap mengembangkan pasar termasuk menembus ke pasar ekspor. Jadi diharapkan ya acara ini bisa membantu UMKM gitu ya untuk bisa mendapat pendampingan, benar-benar memiliki komitmen juga untuk semakin berkembang, karena lagi-lagi kalau UMKM di sebuah daerah itu berkembang, ekonominya juga pasti akan berkembang juga.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Lagi menuju momen kemerdekaan Republik Indonesia ya, momen 17 Agustus di mana memang se-Indonesia ini ya sedang bergembira gitu ya, menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ya pasti beragam pernak-pernik bernuansa merah putih ini sudah mulai menghiasi sejumlah ruas jalan di mana saja, di Semarang, di daerah manapun gitu ya, mungkin di Medan atau mungkin di daerah Papua sana, termasuk juga di daerah Purwakarta menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, di mana banyak pedagang musiman ya yang sudah mulai memanfaatkan momentum bulan kemerdekaan dengan menjajakan berbagai perlengkapan khas 17 Agustus, mulai dari bendera merah putih, umbul-umbul, hingga berbagai hiasan untuk mempercantik lingkungan. Dan lapak-lapak sederhana ini biasanya terlihat berada di sejumlah titik pinggir jalan dengan beragam ukuran dan bentuk bendera yang ditawarkan kepada masyarakat gitu ya, yang sudah mulai mempersiapkan dekorasi untuk rumah maupun lingkungan tempat tinggalnya. Salah satu pedagang pernak-pernik kemerdekaan di daerah Purwokerto, Novi Susanto, menyampaikan bahwa bendera dan umbul-umbul ini adalah barang yang paling banyak dicari masyarakat menjelang peringatan, di mana ini biasanya untuk hiasan-hiasan gitu ya, di rumah ataupun di jalanan, di gang-gang RT gitu ya, desa, bahkan di mana saja itu pasti ada pasang bendera dan umbul-umbul gitu ya. Dan menurutnya penjualan pernak-pernik kemerdekaan saat ini telah berjalan namun menghadapi persaingan dengan penjualan melalui platform daring, di mana kondisi tersebut berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya ketika masyarakat lebih banyak berbelanja secara langsung. Jadi ya, karena sekarang pun apa-apa sudah online ya, jadi sudah mulai banyak juga orang-orang yang mulai beralih membeli bendera, membeli umbul-umbul, membeli pernak-pernik merah putihnya ini tuh dengan cara online dibandingkan dengan yang datang langsung ke penjualnya. Tapi yang pasti semarak merah putih ini akan terus terlihat dalam beberapa waktu ke depan ya, di berbagai sudut kota, sudut desa, sudut kampung gitu ya, yang menjadi tanda bahwa masyarakat itu semakin bersiap menyambut peringatan hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada tanggal 17 Agustus mendatang.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Sahabat budaya, bagaimana pengaruh bahasa marketing yang unik terhadap penjualan suatu produk usaha? Berikut penuturan Windarti Rahayu Agustina, pelaku UMKM sekaligus pemilik warung online BKM.
1: Jadi gini mas, berawal mungkin dari ketika saya kuliner atau apa, orang kadang biasanya tertarik dengan nama-nama menu yang unik-unik gitu kan. Misalkan es gendruwo atau apa lah. Akhirnya menginspirasi saya, kenapa tidak untuk produk-produk yang hanya biasa saja bisa menjadi luar biasa. Mungkin didengarnya kan lebih asik tuh, misalkan telur asin menul masir. Orang pasti akan berpikir kayak apa ya kalau cuman telur asin masir udah tahu kan, oh berarti waktu dibuka itu pasti oren meleleh gitu kan. Tapi kan kalau ada menulnya, oh berarti ini telurnya gendut-gendut nih. Iya.

Kang Mas Mi, sahabat beri demikian perikil teras UMKM edisi hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah semangat kita juga untuk semakin memberdayakan UMKM dan memajukan ekonomi di daerah sekitar kita. Tapi yang paling penting juga ekonomi keluarga ya. Dan selain ini masih bersama dengan misal-misal akan hadirkan info-info, cerita-cerita juga hiburan. Terlebih nanti di pukul 12 akan kami hadirkan The Glenn dari Basia dengan judul Bajul Buntung. Semoga makin dipun bidang takkan dipun laras nggih, sinambi ninda akan istirahat siang utawi sedaya pakaryan panjenengan wonten ing siang menika. Terima kasih, selamat

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggih HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
4: KBR Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, dalam rangka menghormati tradisi, adat istiadat dan kegiatan masyarakat setempat berupa Merti Dusun dan Saparan, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu di daerah Kabupaten Boyolali memberlakukan penutupan sementara jalur pendakian Cuntel pada Rabu hingga Jumat 5 hingga 7 Agustus 2026. Adapun selama masa penutupan, seluruh aktivitas pendakian, berkemah dan kunjungan wisata melalui jalur Cuntel tidak dapat dilayani, sehingga pengunjung yang telah merencanakan pendakian pada tanggal tersebut dapat melakukan penyesuaian jadwal atau memilih jalur pendakian lain yang masih terbuka. Diharapkan melalui penutupan ini, seluruh pengunjung dan masyarakat dapat saling mendukung dan menjaga keamanan, kebersihan, dan kelestarian kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, pemerintah kabupaten atau PMK Demak melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Dindakop UKM menggelar Demak Expo 2026 pada tanggal 6 hingga 9 Agustus 2026 di Sport Center Demak. Mengusung tema Sinergi Hebat, Produk Memikat, Koperasi Berdaya, UMKM Tumbuh, Tangguh Menembus Dunia. Festival promosi ini digelar untuk memamerkan dan memperluas jangkauan pasar berbagai produk unggulan hasil olahan koperasi serta UMKM lokal. Perhelatan komersial dan pemberdayaan ekonomi regional ini juga menjadi bagian dari agenda strategis daerah untuk melengkapi kegiatan pengembangan sumber daya manusia atau SDM yang telah berjalan sebelumnya, sehingga diharapkan acara ini dapat semakin memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan mendukung daya saing UMKM Kabupaten Demak hingga tingkat global. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4 Semarang.
0: Kang Mas Mui pamirsa sutras nangin siang menikah semonggo sami ngelaras sami midang atakan pasugatan deglan dening basio telah perokan cokanti irah-irahan bajul buntung.

0: Lega aku sudah di dadah ke mantan karo bapak nengisin ya ngerti dadah itu juga aku merinding tapi kau pak kayak aku saya nak gak nanya nyedak takon-takon mas-mas ya katanya gak bareng sare tau mas aku deg-degan aku gak ngaku terus dipateni monggo aku nangani marotua apa-apa aku nalmatur aru marotua aku ya isin monggo aku kemudian dadi mantan ki rumah sarung tepung kok terus di dadak ke mantan ya ini ki ngiraku tengok diri ini ki dijajari terus nganggo jalaran tanganku diusek-usek ngarep ngerampak cara ya nek carane cah pinter-pinter kali ini do muni merayu rayuan gombal.
1: Mas lagi nanti to
0: nang kene
1: kok mau ndelek to
0: isin
1: kok isin iki sing terus apa
0: karo marang tuwa
1: sing mbok ki turu
0: turu tenan ta ya ya
1: Ayo nanti kok.
0: Lho, awak dhewe iki nek mbok nak bantu gaweane wong tuwa.
1: Lah iya, sampean kok malah ora nyambut gawe, kok malah glendrengan iki rasane sapa?
0: Nah, awak kok dhewe kuwi to, aku iso dik ngene ya.
1: Ya dik
0: arep. Jenengmu ki Asmonah kok to?
1: Ah, kok.
0: Sapa? Titik.
1: Titik sapa?
0: Kok Endang.
1: Malah kok nyedak takut
0: lali yang ngakoro bapak lah di ngerteni jenengnya kok ming terus digaduk ke wedok aku sopo-sopo kira ngayang-ngayangan
1: jenengku tau? Jenengku sing tenane tau?
0: Tos
1: Hariati
0: Mm-mm.
1: Kau siapa mas? Lali ya?
0: Lali kok
1: isin mbak roda cedak gini
0: jauh tangannya kok jokrawan ngurisani
1: Allah ya tadi nek ra nyedak ya.
0: Nyedak-nyedak ya nang nyedak bablas.
1: Kok bablas?
0: Cok.
1: Mas.
0: Saru. Nek dinten timbok karo bapak.
1: Mas.
0: Bapak pengen.
1: Pengen ngopo?
0: Lah awake dhewe kene klenak-kleni rak batine bapak ing anake dhewe rak rengulek mbakne. Ya mbakne ya.
1: Senengane kowe iki.
0: Lah nyambut gawe ngupaya supaya anake iki di bebrayan dan sempurna
1: ini orang tua ini kayak ngomong kita penjangkan
0: iya
1: aku rusak manis sudah jadi mantan
0: mantan
1: ini lega tau pikirnya orang tua ini
0: aku mian deg-degan ya dek lingkuh jajar kau ya digandeng ke ya harap gue kau pikir aku di WGI nganggup banyu lagi apa ya kok kemerenyes
1: kok nganggup banyu lagi
0: rasanya gatel ya nasi kira
1: sama ini bola bali orang desa ya
0: Gue nusuk peranaan.
1: Nah, jeneng kok mungkin di WGI kok ndak banyu keras. Sama tak mesti adus yang neng kali nyuruh neng gonku neng kula.
0: Kok tak bandem gak ya?
1: Ah kok
0: mana sih? Mak kenyut gini ta?
1: Ah kok mak kenyut apa?
0: Ya tak bandem gak keras kamu ya?
1: Bandem ya rasanya tembel ngono.
0: Kita tak emat banget ya tembel.
1: Neng lo neng kuda ngap sama sengit.
0: Padahal karena kita tembel kita doa mak tenut. Kuwi pantaran ya. Kula ku bandeng kek darane suruh apa?
1: Ning kula niku isin lho kan sampean iki.
0: Iya isine.
1: Wagune nek omongan iki disani banget e.
0: Lah karang jawang desa dare. Lah ndak wong desa dare entuk kaya wong desane ya kono dadi bojone wong kono-kono.
1: Tahan ro piye?
0: Ya aja ngono.
1: Wagune mbok rada alus sithik ngono.
0: Nang ku angel nek alus-alus nggak kaya ngene iki kahanane kok
1: blabali simbok kok.
0: Piye?
1: Nek aku ki nyawang karo sampean iki ya seneng ge to. Sak kepasan seneng. Ning sok dong-dong ki mangkel banget e.
0: Ya mangkel marake mangkel apa?
1: Oh ngisini-sini nek tak jak mlaku.
0: Ngisini-sini kaya entek.
1: Nyatane nang
0: ngisini entek ae. Entek apa kok ora ngisini-sini ta? Piye nek entek kaya ngisini-sini kae?
1: Coba.
0: Entek.
1: Sampean iki persis mentok kae.
0: Ah iya, sing lanang. Aku iki mentok wedok. Meri semono kuwi.
1: Kok meri?
0: Mangka meri didis.
1: Mbok yo nek gak mlaku-mlaku srimbit niku apa po kira sang ditakokke.
0: Lah karep ora ngerti ora takon
1: anak aku kira yo
0: isin. Durung ngerti kaya kowe kira.
1: Ah mbok rindik wae
0: omongane. Aja apa sing ngrungokke wong ora ana sing ngrungokke kowe kok.
1: Si mbok krungu lho.
0: Ah krungu yo mek mumen krungu si mbok wong sing ngomong-ngomong anak-anak mantu mbok
1: mbok meneh ngepek si mbok mau.
0: Nggih,
1: Pak si mbok.
0: Mek
1: Simbok.
0: Ayo. Ayo.
1: Kali iki ngepek Simbok wae aku ora dadi bojone apa-apa kok.
0: Ngepek Simbok. Kowe ora ida.
1: Tak.
0: Mbok. Ya wong lho, terus.
1: Pandamu krusak-krusuk. Iki kok
0: ya ngapa?
1: Ora nyedak-nyedak.
0: Oh, kemayu. Mengko ya ngono ndak tak mingkar-mingkar.
1: Kelungan yo nggo dolanan.

0: Ya. Ini.
1: Iya.
0: Rembukan ya, poniman.
2: Ya kok aku dirembuk arek kapak iki?
1: Nek ngomongan.
2: Kayak rata ngomong ngatati omong. Engko emang ya emang. Arek ngomong ki apa? Wayang mang bengi.
0: Ora tujuanmu sakjane apa?
2: Wong urip kok tujuane apa ya? Angger mangan arek nyandang butuh.
0: Wis cukup.
2: Lah cukup.
0: Kesenengan piye?
2: Lah kesenengan ki warna-warna. Wong kesenengane wong ki beda-beda.
0: Nek kowe.
2: Nek aku ya angger wis. Nek iso ndek tepungan sing rada klimis.
0: Tegese sing piye kuwi? Klimis ki resik apa?
2: Ya sakrarane aku ki ndek penjongko. Nek duwe bojo ya sing ayu.
1: Pancen kudune nganggo cita-cita.
0: Contone Junaidi.
2: Nek kowe iki omong ra ya melek.
1: Pamane ra, kowe kan wis tak coba ben masa wedok wae.
2: Lho, mula ngarep tak kandake to kesenengane wong iki beda-beda.
1: Ya ra ya duwe cita-cita ora wae.
2: Nek aku ya
0: tegese kowe kira mbiyen ya sekolah.
2: Lho, malah rong sekolah mbiyen.
1: Ngira. Kowe iki ndakel.
2: Ora ento to?
1: Kuno.
2: Ora iso ketekel ning wegah sing kuno neh ora.
1: Tegese iki ora
0: nek tamat sekolah iki terus arep nerusin nang endi rak ngono.
1: Oh. Saiki upamane iki wong iki cita-cita. Nek kaya aku iki wangune dadi apa?
2: Maling nek kowe.
1: Direktur.
0: Lho, siji cita-cita iki lho.
1: Opo lurah?
2: Oh, lurah.
1: Iki buang cari. Kowe. Kowe runda malam
2: dukuh nganti
1: tingkatan iki dhewe.
2: Nek aku ki ya waton wis iso nyambut gawe. Dadi abdine pemerintah seneng.
0: Piye?
2: Dadi abdine pemerintah ya pegawe.
0: Dadi bisa cemen. Mbok nek duwe cita-cita iki sing dhuwur sisan.
2: Wah, ngono ya awang-awangen.
1: Oh, angel ya.
0: Iki padane koyo aku.
2: Apa kepiye?
0: Aku ki dokter.
2: Muh, cekelamu mengarep dam.
0: Nek kowe dokter apa milih insinyur?
1: Wah, aku ya padha-padha penak wong iki sing maju iki dalam pembangunan iki nek dadi insinyur, ya ora?
0: Nek aku dokter, kowe apa?
2: Aku ya dokter Andes. Ah, ming tak nehi. Sarjana nek aku kan mbiyen iki jane. Sarjana
0: hukum. Lah ngono.
1: Dadi kowe pokoke pilih di hukum to?
2: Lha kok pilih dukem ora ana dadakane dukem-dukem.
1: Aku malah ini nang sarjana hukum.
2: Ah iya.
1: Ah iya, aku nang insinyur. Buang cita-citane dhewe
0: dokter.
2: Kok pilih nang dokter?
0: Dokter iki penak.
2: Aku kandhane milih nang hukum kuwi.
1: Lah dokter kok penak?
0: Nyuntik wong mati, malah ucapan terima kasih.
1: Nang ngono kuwi.
0: Koran kae?
1: Oh iya.
0: Iya, jadi penak tenan dokter ini. Anak gue insinyur ki apa penak ingat?
1: Insinyur ini tukang meriksa omah-omah gue. Ayo dah.
0: Lah iya.
1: Ya kayak hukum.
2: Lah meriksa yang nyiling gak dokter.
1: Wah banter banget lah ngomongin dan kaget aku.
2: Karena lah meriksa yang nyiling gak dokter.
0: Iya raih solir ya pokok nyentek-nyentek.
1: Air wala aku tangkem ibu animan gitu biar.
2: Karena tangkem gue mbak tangkem gue ini mbak. Ngeram. Omong kayak.
0: Piye nek gue piye?
1: Aku ya pokoknya meyakin ayo nek tekan wong tuaku nah, yang ngeragati nek ora rak ya nek baca nama dhewe suruh mau urung nyambut gawe nek ora wong wedok ya tertarik ya
0: pengin ya saiki tak takoni apa kowe upama kepethuk wong wedok sing tok kepengin ninggon apa
1: apa apa man
2: ya sak apa upama njur milih
0: ora tegese kira ana to apa lakune apa lemacak ngono kok njur.
1: Wah ya.
0: Kabeh apa
2: seneng. Tak urung kabeh iki ling ngepek sok.
1: Sebab iki
2: diri underdog ora gelem.
1: Wong jiwa kuwi yo.
2: Jiwa.
1: Wah, kanak-kanak itu.
0: Piye upama kepethuk piye saiki? Upama kepethuk cah wedok iki piye carane upama seneng.
2: Lah kaya sak aku ora wani. Wong sing jenenge cah wedok iki mesti milih ta.
1: Ya.
2: Wong kae nyambut gawe.
1: Ora.
2: Apa anake wong sugih barang ngene iki cah wedok nimtingi?
1: Ora ya.
0: Ya men kuwi wong tetapen kok.
1: Lha apa?
0: Tegese iki piye ta kowe?
2: Ninting iki
0: dandung-dandung man Jawa iki.
2: Lho kowe iki wong Jawa
0: apa? Ning angel lho kowe.
2: Tidak coba.
1: Kedesanan banget.
0: Oh, ninting.
2: Mantan tak pilih sing desa-desa.
1: Warno, mbok sing rada maju sithik to man dadi rangi sini-sini to jak omongi nintingi. Nganti meringis ya.
0: Angel.
1: Tapi ya, nek kepethuk lah wedok piye kuwi.
0: Lah wedok kira mergo pangkat to nyambut gawe. Sing penting iki katresnan, Pak Den.
1: Witing tresno jalaran saka kulino.
0: Nah, iya. Witing katres.
1: Jalaran ratus.
0: Kaya kowe kuwi ya. Lah kuwi
1: kuwi katele kadas.
0: Aku contone. Padane aku iki wong ora duwe. Nek cah wedok iki seneng karo aku ya seneng tenan. Ono kuwi, jane to Jun.
1: Heeh, nek perlu dianu wae. Kapake? Kenapa? Dicedhaki lho maksudku. Iya ta? Nek pancen wis do seneng cah wadon.
2: Iya.
1: Aku ndek tepungan.
2: Sopo?
1: Jenenge?
2: Hah? Jenenge sopo?
1: Ono.
2: Sopo?
1: Hati-hati.
2: Ayo.
1: Ning mbok wis ora ketemu. Mbok menawa kowe wis tepung,
2: meteng.
1: Lek kamu. Suwe ora ketemu ki tegese ki wis pirang-pirang tahun tak ketemu, engko nek urung dibojo coba wae.
0: Iya iso.
1: Tak duwe mae apa, Jun? Suwira ketemu. Jarene karo kowe ya wis tepung.
2: Aku lali lama-lama.
1: Yo, upo saiki selo ana ya.
2: Iya.

0: Mari.
1: Iki tak tak kandake.
0: Lah iya,
1: wis kenal aku nek kuwi.
2: Kenale nang endi kowe? Konco ku sekolah.
1: Ya dalah kenal.
3: Wis suwe kok aku kenal karo kowe iki pirang tahun sprene ayo.
0: Oh, biyen ya sak kelas tok.
1: Lho,
0: nang sekolah.
3: Iya tuh gak lah kelas kok ya.
0: Biyen ya tak.
3: Apa?
0: Biyen saya cilik kok.
1: Tak tekel.
3: Jadi ya lumrah apa kancane kok.
0: Seter barang.
1: Wis iki nanti.
3: Hah?
1: Emang bojomu kok?
3: Lho.
0: Lho kayak mau sing kok
2: buru-buru koyo poliman salaman kok jero.
3: Kamu
0: bojoku kok
1: nyai.
0: Sopo kae?
3: Kamu bojoku kowe?
0: Hah?
3: Bojoku kowe. Oh. Aduh kok malah njur bali.
1: Dadi mantan to?
0: Oh, kecelek. Digerong-gerong iki.
1: Kowe manas?
3: Kok manak piye to? Wong oleh dadi mantan ndung supaya kok njur manak padahal kok kewan bae manak.
1: Yo kena wae nanti karo ya.
0: Ning rak yo
2: ngono. Kasar e.
1: Ya lho.
3: Aja tak. Wis saiki omongane iki.
0: Wis dadi mantan to. Kowe wis duwe anak ngono ki rada mesah.
3: Njur manak.
0: Wis manak.
1: Ya lah dinilai akrab iki ya.
0: Akrab-akrapan nek kuwi jebul. Wis manak. Engko mongkana terus e kuwi.
2: Takon anakmu wis pira?
3: Ning getun banget kok aku.
2: Getun karo
3: sapa? Sama bojoku njur tak gape, njur saiki malah bali.
1: Saiki omong-omongan wis suwe ra ketemu.
2: Wis saiki nek dilalekke.
0: Ketenengan kowe. Saiki mikir bojone njur omong-omongan.
2: Ora kok bojone wis dilalekke kowe piye?
3: Kok njur dilalekke ya ora iso lali kok wong bojo iki katresnan kok.
1: Nek dimut e.
2: Ya.
3: Apa?
1: Nang kula iki.
3: Ma kurang mendang ulamu kok.
2: Tolong kaya dumbang gula kon ngemut.
1: Mendi armuni bener dagelan kuno iki.
2: Udu kok.
3: Mas Panikan.
0: Hei.
3: Saya ingin ini bae.
0: Piye?
3: Kae tekan omah mesti kondro wong tuane aku.
1: Ora apa-apa tanggung jawab.
3: Wis kowe minangka kanggo seksiku ya Mas ya.
0: Pamit jengking kis kan.
1: Pira anake? Kaya anake aku
0: ta. Ya kan anake mbokne nek kae.
1: Duduh, bojomu iki anake Pak Al to.
3: Pak Basi ya.
1: Ah, tenan to.
3: Iya.
1: Lah kau ya, Pak.
2: Tetan kuwi. Wah, layar lirih-lirih Pak Bos. Tegak banget yang ngotot kan ngunurak yuk.
3: Ini kan Mbak Demi tau sih.
0: Mas Bang ini.
1: Ini apa Mbak Bojone Rana dirayah.
3: Ah, kayak dirayah.
0: Kayak jambu dirayah.
3: Nekat deh bunyutan ngerayah.
0: Bencer muda yang mengalah.
2: Parahnya sih kok buri Pak.
3: Aku kok, ini kok pedih kok. Ini kan ini
0: kan. Nesu neki mergane.
1: Ini kan geguyan orang jerobo ya tenang. Gini letih ya aduh. Perkusal.
3: Karena gue mau ya kebangetan salaman kok. Yang ngontek suwini raja mak
0: apa sih alamak kraket gawalin kaya tangannya
1: iya ya sing bisa di nomor gitu ya saiki
3: mau saiki mbok engko bae le anu mikir ke kowe
0: engko ya apa bu
3: lha aku arep anu mikir ke bojoku kae mau tekan ngendi
0: ning mesake Jun iki atas iki wis rimbit karo bojone
3: sing bojone lunga
0: sajak nesu ki rak yang kene ana perkara ana nesune kae cah lanang mau
1: nek buktine awake dhewe ra apa-apa ngomong-ngomong tembil iki sar kowe.
0: Oh. Dadi malah aku sing.
1: Lah kene ora ana apa-apa nyatane ora ana peristiwa apa-apa kok.
3: Kok saiki malah ngono banget
0: to. Kowe kok dadi
2: sing apik wae iki rembugan tenan ya Bul.
1: Rembugan tenan ngene ya ora ana peristiwa apa-apa lah nek terus tak
2: tak ngopo ya.
1: Dadi iki si Arya iki terus dipiyekke ngono lho.
2: Piye kok dipiyak. Ini jenenge apa, Bang?
1: Ora apa kok dadi doyaya.
3: Iki ra ya isih anu to.
1: Nang Pak Basio kowe mbok
3: wis aku. Mas Junedi iki lek lek MA niki sih ajik to kuwi.
1: Heeh. Lha kok pancen nesu mbok
3: wis. Ngerti durung tak
1: kowe. Kowe malah pegatan kowe karo bojomu.
3: Alah kowe iki njuk nyelamur-nyelamur dikandange kon MA ne
2: wi. Pek nge po?
1: Are ngene iki MA iki.
2: Merong wis ajik kok ngerti. Are ngono ndak.
1: Piye karmu piye Mas? Ngene tuti
0: po. Ora. Ya kowe karo aku kudu tanggung jawab. Rehne nesune iki mergane awake dhewe, saiki Haryati men
2: kowe kok nyongkake wae to.
3: Kowe ya Mas Jonggo seksi.
0: Kaya wedang
3: nyongkake.
1: Yo ngomong
3: pengarepke bali aku.
0: Pasrahke mbokne.
1: Saiki tak tekonane sik.
2: Engko dhisik
1: kok suci. Bojone mbiyen sekolahne iki.
0: Nang sekolah, nang sekolah kok nang sawah.
3: Oh nek ngandake bojoku ndak mlangi sini
2: sih.
3: Bojoku cah desa
1: kok. Aman ketemu kanca njuk banyak iki dhewe.
3: Kok banyak iki.
1: Lah kok njuk mlayu iki
2: piye tanpa kenalke bareng.
3: Karang bocah desa ya toh. Ora kaya kowe-kowe barang kuwi pengalamane.
0: Di sana bojomu
2: pengertian iki urung nganggo pengertian maju ngono lho.
3: Heeh.
0: Wong ketemu kanca salaman ki biasa, malah aku kuwi wingi ora mung salaman kok.
3: Nek bojoku karepe ki ra entuk kok srawung karo liyane bojoku kuwi padahal nek srawung karo kuwi
0: mesti
3: ra entuk.
2: Ya sambungan dhewe.
0: Nah, aku sing tanggung jawab. Ning kowe karo buang kudu rono.
1: Ning nek ngerti nek anake Pak Basio yo tenang.
2: Ora apa-apa.
1: Aku
2: Pak Basio dhewe iki wong apik
1: kok. Apik, menteli.
0: Apa butuh plastik, Pak? Sebel. Wong gak nganggap ya. Sing
2: karo bocah-bocah iki iso ngomong.
4: Ngomong ora apa-apa
3: kan. Karo bojoku piye?
0: Wong lanaku dolan rono terus golek kelim
3: sang. Karo bojoku piye?
4: Ora apa-apa, aku wis tau dolanane, Pak
2: Bas. Engko sike mbok omongane Poniman iki nganggo diurus to.
4: Ya, Man.
2: Kuwi jek ora ngurus omongane Poniman. Temune tak dimong ngono mau nganggo lendang ngono iki. Iya, Pak. Dagelan kuno ning ya.
0: Bangane sing anyar ora metu-metu rak ya ngersing kuna-kuna kuwi.
2: Wis dam.
4: Ketok sedih banget iki jar ati ketok sedih banget iki.
2: Iki ming dinggo geguyon kok sedih banget.
3: Lah nek bojo kelangan bojo kok ora sedih.
2: Aja kuatir.
4: Mula minggat we. Yo.
3: Minggat karo sapa?
2: Kok dinggatke kok. Woi yo kok ngono tetep mangan.
3: Minggat
4: karo. Lah iki ming geguyon.
3: Ala-ala kan ya tak wet-wet kok.
2: Mbok dampet kuwi.
4: Ya iki warmu piye, Man?
0: Ngono.
4: Piye?
0: Neng kowe ya kudu gelem.
4: Kira ada gayeng lho timbangane mau ada gayeng iki lho
2: ya. Saru boyo dong kuwi. Nek saru dong.
0: Gayeng iki ning ora dadah wae iki memang anggar sak kecap kowe wis kok.
4: Mau bayare padha ya.
0: Ora. Ada nganu kae maklar pit kae.
2: Hati-hati.
3: Apa?
2: Omah didel-del upil kuwi.
3: Sen didel-del kowe iki rumah sakit.
2: Oh, jare irungmu tak sogoki terus.
3: Anek pilek ra entuk apa?
0: Tenan. Karang sing barang mengireng kok.
2: Kaliane ana kok. Kuping ya balang kak njur kuwi sing diunyet-unyet.
4: Aku seneng kok.
0: Liane ireng har manuta buang kae.
3: Oh, kan nganu buang.
0: Lho kok kan nganu buang?
2: Ya aku nganuin po.
3: Ngapa kae kok njur nganuin?
2: Ada guyu nek saru.
3: Wis kono kuwi rumah saku kok megah iki. Kanca ketemu bisnis wis ora ketemu ki ngekae oleh-oleh.
2: Saking senengku har.
4: Biyen ki jarian.
2: Biyen jarian dadi ora ketok sikilmu biyen.
4: Saiki kademen.
2: Saiki rogrokan.
3: Rogrokan. Kok njur rogrokan.
0: Teng lesik malah mengar ngomong kira kuwi.
3: Jane kuwi mesti ngrasani wong e kuwi.
2: Ora.
3: Mesti maca wong lho.
4: Biyen nek ora dipek sik anake bajo iki saya tak lamar ya
3: aku. Aku kuwi. Hooh. Awak kowe iki bojoku bagus bojoku kuwi. Bojoku ternak wis ana lho.
4: Ngapane aku ngerti anu.
2: Turung
4: rada yayaan kae nek nggon kok ngono.
3: Aku kuwi boros-borosi njuk sikate
4: sak. Kowe bertahan teng nggon cangkem kowe.
0: Kanjer sikat. Ngajak karo ya merem.
3: Nek kuwi ora sikat-sikat sing lumrah terus sikat jaran kae kuwi ya.
2: Kuwi golekno botol. Ngira sodol
4: tadi cuy tak dengi mikir bojomu tadi
2: ya lali tak bojomu
3: ora kok tetep tak pikir
4: iki piye man
2: piye man
0: saiki bengkon kowe sing sambung lha kuwi buang wis kangen swara ketemu kok
2: jebul ditakoni tenan kowe kok dadi seneng karo bojomu iki piye to
3: lho mecak man bojomu seneng ya ben to
2: ora iki tak genahke tenan iki
3: lho sing tak karepe piye
2: sing tak seneng iki piye kuwi apane
3: lho bojomu iki gemati ya to
0: pitakon ya nyeneh.
3: Ora tau sik jenenge nangani bojo.
0: Ten apa kaya wayang tangane?
3: Lho tegese iki ora tau plak-plak ra cengkiling ngono lho.
4: Wah nah aku ora apik.
0: Bojo ki nek sepisanan nek bojoku tempiling ya jebet.
3: Wes rasane
0: bojone jenenge iki lho. Angger arep tinggal lunga tendang isik.
3: Amula jenenge iki sepasar piring-piring le rabi wing 5.
0: Sepasar?
3: Iya.
4: Ngerti wong.
3: Wong ora awet ning bojo mesti Stino kanti, Stino kanti.
4: Ya men lah.
0: Kayak kelambi, baik.
4: Lecek.
0: Kau lecek kau lecek.
2: Oh, sing lecek kau lambemu.
3: Wes iki sing sasa dulu Mas Poniman.
2: Lobok kok
0: pirang. Wes sing tanggung jawab wong telu. Sing tanggung jawab Junaidi
2: bang. Yo, wes ayo.
0: Tak terke bali.
2: Ojo mikir bojomu yo ben.

0: siji dadi loro ning ngedol gerobak. Nah, gerobak wis ana sapine wae, Cek. Pokoke nyapeni dhewe. Ning tak gagas-gagas ki nek urip ki nek ijen rekoso banget. Ketok iki kaya solider. Dundang genduren tangga teparo. Ora ana sik nekani. Wah, genduren wingi wadang. Tak pangan rong dina rantek. Apa me bantat? Tenang kok. Biyen nek di anak kae celutak anakku. Apem garing kowe nyok dikukus ke liwat doyane. Gragas kae set ngadul kae. Ning yo mbasan gedhe bagus entuk cah kutho yo mletet. Gondrong saiki. Mripate. Ning sing wedok kae sekolahan wangune mentes sak. Sekolahan kae. Jadi saya ini malah wis mulang. Mulang sarang. Aku tahu roh nang kantoran. Ngetik. Jedat-jedut. Klek-klek-klek-klek. Jedat-jedut. Gelayar tulisannya. Bahasa tak kan ngetik. Bahasa tak wocor amuni. Serat katur. Surat katur ning ora muni ngono surat mi ngendake kancane kangen aku ki karo anakku ki saiki aku anggere anakku nang kutho ki wah wis ora ana sing tak seneni di anak ki seneng aku mbiyen ki gugupan e
1: Pak
0: Udan golek anak gremes.
1: Wawangsa, Pak.
0: Iku nggoleki kudung sarung lali. Napa kok nangis wis geran?
1: Wirangan kok, Pak.
0: Ngapa to?
1: Bojoku niku diremet-remet tangane.
0: Udane njaba.
1: Nangge anu wong udanan kok mulih kula.
0: Ha iki gendenge tak ganti seng.
1: Wong sampeyan nyambat ijen to?
0: Aku munggah dhewe mleku medhun jam 12 bengi.
1: Lho mbok ya
0: andane tiba matamu. Ora ana sing jupukke.
1: Cangkolan tanggane wong tandangi dhewe.
0: Lah mulih ngapa to?
1: Mulih-mulih ana sampean ku yo mblusukke anake kok. Mbok biyen adanene ora seneng mbok ya ora sah dilamar. Kulo manut sampean jebul nang kono disia-sia.
0: Mripate ku aja abang sik to. Omong karo wong tuwa ki rak bruk. Pupu sik ditubruk.
1: Ya iki pupune
0: wis telat.
1: Anu mangke
0: ora. Yo ngono ndika. Waduh. Nene gelo surasane.
1: Pripun?
0: Oh, Pak. Oh, aku mulih rene wae, Pak.
1: Oh, nggih.
0: Nang kutha ra krasan. Oke intip. Loh padane ngono.
1: Riki cepak ke pupune Pak.
0: Loh, gambaran kok cepat-cepat kok.
1: Lah aku lali meni oh Pak nggih pun dene ora salah.
0: Ngopo kok tas barang go mulih?
1: Pun mboten ajeng.
0: Arep cekelke kuwi manuh kuwi.
1: Sing ajeng cekelke nggih sinten?
0: Kuwi tas ki arep nggo apa?
1: Pun kula mboten tarika nggih mulih omahe teng riki kok nggih napa
0: ya. Ya cekelane jungkat saiki tukang potong ya.
1: Nah karang canom nggih macak ngaten.
0: Motong rambut sok suwe-suwe motong bayar.
1: Kula mulih riki mawon, Pak.
0: Ora.
1: Sampeyan ora ngerti.
0: Gudhekmu wis tak dedel.
1: Ha nggih melu kamare Bapak.
0: Mah.
1: Nggih balan jebul njaga Bapak nek mbok menawa masuk angin mah ngerti.
0: Dadi siji kemule memret.
1: Angke ngangge kemul kula.
0: Ora, tenane ngopo ta?
1: Kula ora pamit mulih. Gandeng kula teng rika niku rada suwe rak nggih. Isin ta kula?
0: Ha iya.
1: Wong lanang kok ngetutke.
0: Ketuk.
1: Ha nggih. Lumrahe wong lanang niku rak ditutke.
0: Ha bojomu kok ya geringen wae ya.
1: Hmm.
0: Pakanane apa to?
1: Mboten ngrikon niku ora doyan memangan apa-apa, Pak.
0: Ya, aku wis
1: saja nyidam nang nggih, Pak nggih. Endi pakan iki bangsa kecut, Pak?
0: Bedek. Aku kuwi wis bedek entuk karo kowe iki.
1: Pripun?
0: Kaya ora imbang aku kuwi, Pak.
1: Kok ora imbang?
0: Tak gagas-gagas ya.
1: Aku nggih imbang, Pak.
0: Piye to?
1: Kulo cek mulai, kulo boyong. Mereka tekan dalan kok tangannya udah disaut kanca-kancane. Jebule dadi bojo kulo.
0: Kok copot. Tangan iki kok udah disaut ki pok copot.
1: Ngurayan pak. Mboten copot.
0: Lah ngurayan ki pok tak umum ke.
1: Mboten umum ke.
0: Lah kok wani-wani nih si ngeraya.
1: Lah niku. Aku lo kondo kali bojo kulo ora direwes.
0: Napa kondo jeron beteng kae.
1: Niku ora jaga malam.
0: Wah, le momong ki kondo piye to?
1: Kondo kali bojoku. Aku ki bojomu. Ora ya ditepungke, ora direwes.
0: Waduh, edan.
1: Aku lo terblas. Nah,
0: aku mbiyen wis kerot.
1: Aku lo nek kerot mboten iso leng lekase, Pak.
0: Lho. Watak ki dhewe-dhewe. Nah, aku anggere wis kiyer-kiyer ngene kerot.
1: Kerot terus engko kerengan.
0: Ayan. Yen kuwi aku.
1: Kerot
0: merem-merem gunung
1: bok
0: wes wong nulung gak dupa
1: apa yang gak kerasa
0: yen eh saya ingin wai
1: pribun
0: tatan jike
1: ini tenan pak wong niku ulo nak kaya ngoten caranya cimong bagus mawar pun

0: monggo, monggo Kang.
1: Eh,
0: kadingaren.
1: Mbone mendut.
0: Loh. Kok kula niku mang mendut ten apa?
1: Waras banget.
0: Nah, nggih waras wong kula warang-arang kena lara kok, Kang.
1: Wis tuwa isih kalungan. Mbok paju telu.
0: Kok sampean kok dadi teko-teko ngurus wong kalungan? Aduwe nganggo kalung ra entuk. Pripun to kersane niku?
1: Kula mriki niki ajengan iki.
0: Nggih.
1: Anak kula nyoteng mriki das pundi to?
0: Anak sampean?
1: Jare ajeng mantuk mriku. Lah kok ijen? Malah teng dalan kekitrang jare anak sampean niku tangane dirayah wong akeh.
0: Sing wani ngerayah tangane anak kula sih.
1: Kula niku ora kok nglabuhi anak.
0: Nggih.
1: Setemene.
0: Mangke
1: riyen
0: to, Kang?
1: Lho, kok dadi semayane.
0: Kula niku rak
1: dereng. Oh, saiki. Mangke riyen apa?
0: Angel.
1: Angel karang ruwet.
0: Kersane niku pripun?
1: Kula
0: niki ngendikake bab anak sampean karo anak kula.
1: Kula niki ngawin ke anak kula ora dites sithik lho.
0: Lho, nggih padha mawon nek bab ragat niku wong kula nggih utawa ragat.
1: Suwek we tak tambal. Gue nggak nepi tukon.
0: Angge, angge.
1: Kok gedadi aneh? Kalau niku wes jatuh, kerubah kran duwe, gambang si tokmon dadal.
0: Lo aneh, pak niku rak urusan sampean.
1: Esok kan? Esok ajar barung.
0: Sampean?
1: Bisa niki wes tanpa barung, jadi barang.
0: Oh, limbarang tembundi?
1: Ngejak omong terus.
0: Lo, awan sampean sing marai mimiti
1: niki omong pun. Leh, piye leh, matur karo
0: Durso. Lho, agene kowe iki melu muleh.
2: Ah, ajeng ngomong kali.
0: Ora usah wedi, aku ora medeni kok.
1: Wis, kandhane kok nek mbok dene su tapek.
2: Apa? Nek malah butuh sampean dhewe, Pak.
1: Bumbung yaene.
0: Piye-piye
2: iki? Ora pamit kali simbok.
0: Iya.
2: Ajeng bali. Niate ajeng urip dhewe.
0: Ayo tilik bapak.
2: Tilik bapak.
0: Ayo ra ya wis lunga cah loro ta ku mau.
1: Pasane.
2: Nek mboten tekan ngomah kali putrane,
0: kosek-kosek le, tak ngurus bapakmu kae.
2: Bapak tempo dito?
0: Kok ibu dhewe kae iki ngopo ta ku? Saman kok. Enten apa ta niku?
2: Bapak kaya ngerti nggone le mepe sarung.
1: Stan.
0: Gatelen mangune.
1: Ladene mangan ndok gemak.
0: Oh, senane dan ndok gemak ta.
2: Jampi yo, Mbok.
0: Nek ndok kowe kene oke.
2: Wonten ndok
0: oke. Tae galumburi.

0: mbok terus sele kae kok
1: akeh
0: dayo. Lho kowe nak,
1: aku bali, mbok.
0: Kene-kene. Kok ora bareng bojone iki to?
2: Man.
1: Iki kene iki mbok ora
0: tau kok, mbok.
1: Nak.
3: Lan nuwun, Bu.
0: Eh, monggo wae kok akeh banget dayo.
1: Iki kanca-kanca.
4: Gek, Mas. Malah do ngirit wong saka mbluwen.
1: Kok saka mbluwen?
4: Ado ra klamben ki kok klathak. Piye?
1: Niki kancaku.
4: Kowe jare kurang ajar ya.
3: Sinten, Pak?
5: Sinten, Pak?
4: Junedi iki.
5: Nggih, Pak.
0: Junedi ta iki?
5: Nggih.
0: Eh, Junedi pangling aku.
5: Ibune si
0: Ah, ibune iki
1: Bu. Iki Mbak. Pangling to kowe iki?
5: Kok lemu?
1: Eh, lemu karo nggon makmur kok ora entuk lemu.
4: Pakanane gebok. Apa cawe dok guyu?
5: Niki nggih
4: gas-gas.
1: Kok iki bapak malah nesu to?
4: Salah kok malah king.
1: Sing salah sinten? Sing salah sinten, Pak?
6: Kae le nirokke kok ngono kae.
4: Bojomu muleh nang konku.
1: Wong tuwa wek anu.
5: Oh Pak Bali iki saniki yang sal ibune Ariati ya
0: to. Yang sal pitu. Parep wong besan kok
1: angsane.
0: Besan.
4: Meh.
0: Api nuju tilik mriki niki mau.
6: Man kowe iki matur man sing tenan kowe kuwi.
5: Niki das budi ta kersane.
4: Ada mbok.
0: Piye to hari iki mau ana apa?
1: Iki apa Mas ngadol barine apa mbok?
0: Lah ya bali malah bareng karo Pakmu gedhe ngono kok kandha apa karo si mbok?
1: Eh? Wadul apa?
0: Ayo wadul, jare kowe iki mau kepethuk kancane ning dalan.
5: Panggil kula, Bu.
0: Oh, sampean.
5: Nggih.
0: Oh.
5: Nggih, rencang rumiyin kalan Sihar putranipun.
0: Ajare kok tanganmu do dirayah keneng apa
1: to? Ya lumrah to, Mbok, nek kanca iki swara ketemu, salaman. Ning Mas Abdul iki kleru tompo kok.
6: Salaman.
5: Tembunge mboten ngrayah.
4: Piye paniki?
1: Ngrayah wong kanca-kancaku sing swara ketemu iki nek ya kangen to, Mbok. Takon kabare
0: piye to kok ora ngerti.
5: Tangane ngerti ibu kula ingkang ngertos dasaripun ingkang kepethuk kula.
0: Ora coba tangane do piye ku mau.
5: Ngaten iki lho.
1: Tangane mengene iki
5: lho. Siar sik kelimbian ngaten lajeng kula dateng lajeng salaman.
1: Ya lumrah to ya
5: lajeng pun salep si Junaidi nika.
3: Apane aku mung suwi kok.
5: Lha iya nek ya terus salaman
0: ngono. Meng kok suwi lho.
4: Junaidi yang ngurus tangan.
3: Iku niku saking suwi ra. Malah keblok setan.
4: Pencak kemandru.
0: Tadi lek kleru tampa bojomu ki meng mergo kowe iki ketemu kanca njur do salaman kuwi to.
1: Yo, aku ki yo lali karo bojoku yo ora tak gape nganti njur.
0: Aku kleru
1: sik.
4: Coba kaya ngapa, Mas?
5: Mila ngaten, Bu. Kula wau janipun mboten badhe sowan ibu.
0: Nggih.
5: Rene DR menika ajrih. Mangke yen pun dukane ibu lajeng kula na sak rencang tanggal jawab. Awet kula kepanggih DR mboten menapa-menapa, mboten damel resah, mboten ganggu. Mila yen menika semahipun DR menika nesu kula kepengin kepanggih.
4: Leh, nembung rek
1: kancane. Kene Mas,
0: dikenal kene-kene le, ditepungi iki kancane bojomu kabeh.
3: Kancane opo? Niku sing ganggu bojo kula niku.
1: Wah, aja nglinteng klambi kene to, mbok dikenalake kene.
3: Rak studi.
5: Linting ya ben orang anggo klembak kok kowe DR.
4: Linting-linting.
3: Aku ngerti dilek lintingan.
1: Bapak niku yo
0: ngene. Irungmu ki le megar mingkup ki wis. Kok meng liar nesu wae lho ketoke cah mececeng.
3: Cah jenengmu.
5: Junaidi nek pancen kowe ra seneng ya pegaten tak Pak.
3: Ayo. Niku.
0: Ayo.
3: Ora
5: ngomong mi geguyan kok yo nesu.
3: Nesu-nesu ke bojo.
1: Lah bojoku ki nglalu kowe ki malah.
4: Dipek Junaidi ya ben. Balekke dukane.
3: Ngaten lho.
4: Engkel.
0: Sampeyan niku wong tuwa kok ya malah ngajar sing ora apik.
4: 90 e.
1: 90 napa?
4: Hello.
5: Niki yen njeng ngapunten wong
0: mengki. Nggih, nggih. Nek kok matur nuwun karo sampeyan nggih.
5: Niki
0: menika buang sapa nak buang.
4: Nggih.
0: Oh, nggih.
5: Perkarane pun dong no dereng.
0: Saiki ngono ya Le, kowe tak kandhani. Iki ki bab iki ketemu kanca do salaman nepungke karo bojomu. Ora nepungke ning suwe ora ketemu, anjur do salaman.
6: Saking senengipun.
3: Neng mboten napa-napa.
0: Nah, karo kowe iki Le dinengke wae mergo urung ngerti. Nah, kowe iki bojone Ariati.
3: Kula niku mendelik mawon diururi mboten
0: ora ngerti. mesti kok.
5: Ayo benerane batu reh.
0: Lah,
3: ngono ku Pak,
0: darane. Lah wong kuwi bentukmu ya keleken ngono.
4: Ora men keleken dan akeh kukulmu kok dong.
1: Saiki ditriti bojone.
4: Wis, saiki padha becik.
0: Saiki do ditepungke.
5: Anje maksud ngaten, Pak.
0: Hariati dhewe iki ya sing apik.
3: Diwangi ngreksa bojone ya.
1: Nggih, nggih, wis.
2: Jemaat Sion. Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
7: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
7: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
7: Ih, Abang di mari aja.
3: Lah, ada apa?
7: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
7: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, konser sepanjang jalan kenangan Sejuta Cinta Is Arianto digelar Jakarta Rabu malam sebagai bentuk penghormatan terhadap karya dan kontribusi musisi Is Arianto bagi perkembangan musik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi perjalanan Is Arianto sebagai seniman yang telah melahirkan banyak karya dan dinyanyikan oleh musisi lintas generasi. Keluarga Is Arianto menyerahkan gitar asli milik sang musisi kepada Fadlizon sebagai upaya melestarikan warisan musik Indonesia. Fadli menilai karya-karya Is Arianto menjadi bagian penting dalam perjalanan industri musik tanah air. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 55 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan sistem desa bahagia di Kuala Kurun kemarin. Kegiatan ini digelar untuk mempersiapkan calon paskibraka menghadapi tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Richard mengatakan, Pusdiklat bertujuan memperkuat ketahanan fisik, kesehatan mental, serta kawasan kebangsaan peserta selama 14 hari. Para calon paskibraka menjalani pelatihan dan pembinaan untuk membentuk karakter disiplin, beretika, dan bertanggung jawab. Ampek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau ayo lihat ya Bang Po. Bentar, ayo cari dulu nih. Apanya Mpo Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata Aye. Di Samarinda ada, oh ini beda, sebentar. Aye yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpo Nopa. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Ya udah kalau gitu kita langsung aja Bang Po menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Nova.
0: Iya, apa kabar Samarinda?
1: Alhamdulillah, panas.
0: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
1: Oh iya.
0: Waduh. Suaranya Mbak Nova kayaknya balik lagi ke Mbak Nova deh.
1: Mbak ya.
0: Iya.
1: Oke, sambil kita cek ya Mbak ya di sini ya.
0: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Iya kan?
1: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
0: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok di sana Mbok ya.
1: Betul.
0: Oke, dah kalau gitu.
1: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
0: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap belam-belam.
1: Luar biasa.
0: Iya, dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu, hampir satu bulan kita nggak ditemuin sama hujan.
1: Betul. Di Samarinda bahkan nggak ada hujan nih sama sekali gitu.
0: Nggak ada hujan sama sekali.
1: Iya, lumayan luar biasa hawanya.
0: Oh, udah lumayan lama juga ya. Iya benar. Ya yang penting hatinya nggak panas ya.
1: Benar.
0: Hari ini Mbak Nita kita menghadirkan siapa?
1: Ada Busu.
0: Ya, Busu.
1: Ini nih.
0: Ayo.
1: Kita contek dulu ya.
0: Iya, contek dah, contek daripada salah ya.
1: Bayu. Kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
0: Kita ngebahas tema tentang
1: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
0: Oke, kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp nih ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Ayah lagi ya, Mbok ya.
1: Iya, saya mau pulang ya, Mbok.
0: Iya, jangan mau pulang dong. Jangan dianggurin. Oke, Mbak Nita silakan.
1: Siap, terima kasih Mbak Nova dan juga selamat siang tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Prompet dimanapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya untuk pendengar Prompet dan juga Mpok Nova di Jakarta adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi ya, narasumber kita di studio sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warma. Selamat datang Bapak di sini.
2: Selamat datang, terima kasih.
1: Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Tadi naik apa Pak? Naik getek. Iya, Samarinda panas ya Pak ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya hari ini berbagi dengan seluruh pendengar Prompet Senusantara ya. Mungkin langsung aja Pak Bayu, nggak usah lama-lama, kita ya langsung mau tanya nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri juga, gimana kondisi lagu-lagu daerah saat ini, khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya apakah masih

0: banyak yang minat kah atau malah mulai hilang gitu?
1: Oke. Kondisi ya, ya. Ini soal kondisi lagu tradisional atau lagu daerah yang ada di tempat kita ini atau di Kalimantan Timur. Ini agak pelik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan ya, bagi saya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu, konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya, misalnya kayak Tingkilan kan mbok tahu ya, main gambus selalu ada pantun di situ ya. Nah kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu, mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu, anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya, anak muda banyak suka. Kita juga banyak ya contohnya yang viral gitu, kayak di sini ada Ali Fakot, ada Uya Umoris gitu ya. Nah itu kan ketika musik modern pop funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya. Jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa lagu daerah itu masih relevan di anak muda, masih hidup di anak muda,
0: masih diminati ya Pak ya. Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang gak Pak, atau menurut Bapak masih ragu nih? Dari Bapak sendiri
1: ya, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya, selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya.
0: Oke, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
1: Oke, baik. Ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai ya gitu ya. Ya sebetulnya ada dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
0: Bapak izin, mohon maaf saya potong ya, agak boleh dekat sama mereka. Mantap Bapak, silahkan lanjutkan Pak, boleh.
1: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya, yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya, kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian esensinya, itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu.
0: Betul.
1: Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu. Ya, dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan sukanya musik-musik pop ya,
0: Bu. Betul. Ya. Kayaknya yang lagi viral tuh hipdut gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Mulai.
1: Saya nggak tahu itu yang gimana ya. Nah, ketika dia suka dengan musik pop, lalu itu diketemu dengan musik daerah gitu ya, dia akan bilang, loh ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini. Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah itu. Nah, ini dia punya saya yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
0: Lanjut, Pak.
1: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu.
0: Iya, benar.
1: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengarnya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern, itu sebetulnya bisa menjangkau, dia menjadi membawa musik tradisi menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
0: Dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga, makna lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibarat kulitnya aja yang diubah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu gugat tuh Pak?
1: Melodi.
0: Oke.
1: Melodi itu bagian intinya. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis, itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Di dalam bahasa tuh kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsul itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jong Nyelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya. Tapi diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
0: kurang,
1: bebas ya kan, nggak jadi nggak etis ya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul. Nah,
1: gitu. Mungkin itu. Jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga, dan tadi soal fungsinya, di fungsinya fungsi apa sih di masyarakat ya, gitu.
0: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya, dan juga bisa diterima generasi muda tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
1: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada.
0: Okay.
1: Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendur, pelok, selendur, itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do re mi fa sol la si do gitu. Nah, itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah, disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit ya, Pak, ya dilakukan.
0: Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasilkah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
1: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya, jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya, angklung itu diubah sistemnya, setelannya, tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan, jadi wisatawan bisa datang ke sana, bisa nyanyi gitu ya, lagu-lagu pop, dengan lagu-lagu pop gitu. Nah jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini lalu mengangkat yang modernnya.
0: Modernnya, yeah. Oke. Okay. Nah, tapi sebenarnya sendiri Pak punya, apakah Bapak tuh punya contoh lagu daerah Indonesia atau khususnya Kaltim deh Pak ya, yang akhirnya menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat, terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya oh aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
1: Oke. Okay. Ya salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu ya, saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok Olah Gubang ya, kayak Oji gitu ya, sedikit mempertahankan, bisa menyeimbangkan itu ya, jadi tidak sama sekali mengorbankan musik tradisinya dan juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, Ozi ya.
0: Si Ozi ya,
1: iya,
0: Pak ya.
1: Iya, kelompoknya Ozi.
0: Karena itu mulai ada nama juga di sini ya Pak ya, di Kaltim khususnya dong, gitu ya. Nah, untuk Bapak kan sebagai dosen juga Pak ya di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
1: Ya, baik Mbak, ini memang tiga ini ya Mbak,
0: tiga elemen
1: yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang ke bagian itu yang bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah, pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu Mbak. Nah itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah, jadi kita saling sinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu. Gitu Mbak.
0: Tapi pernah nggak sih Pak mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang aransemen lagu ini atau belum ada tuh Pak?
1: Ada.
0: Ada ya ada, Pak ya. Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan biasanya apa Pak?
1: Ya satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya, semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi, tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu, gitu. Itu kelompok-kelompok gitu biasanya di orang tua ya, gitu ya. Dan mereka melihat, oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu, jadi udah menyalahi pakem-pakemnya misalnya.
0: Nah,
1: begitu.
0: Iya. Oh rata-rata malah dari tetua-tetuanya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju dengan dimodernisasi ya alat musik kita gitu ya. Oke siap. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, sebagai penutup juga, mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya bisa menyeimbangkan gitu ya Pak, antara modernisasi juga dengan keaslian serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan Pak.
1: Iya, saya sedikit aja mungkin ya penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Mbak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan itu.
0: Oke, siap. Mungkin inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya seputar tema kita hari ini, yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa, bahkan yang masih rumpang ya Pak ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova boleh ditambahkan?
2: Ya, kita kasih kesempatan aja dulu langsung, dulu langsung ya, buat pendengar kita yang mau bergabung. Tapi kita break dulu kayaknya.
0: Oke, siap.
2: Ya. Ya. Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti boleh bergabung bersama kami. Untuk Samarinda, nomor teleponnya?
0: Di 0541-7272-656.
2: Diulang lagi boleh?
0: Ya oke, okay. 0541-7272-656.
2: Oke, okay. Ada nomor lain?
0: Satunya masih trouble.
2: Oke, okay, baik kalau gitu. Okay. Untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510, 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kami di 0812-1124928. Mbak Nita, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan, sebentar ini belum nongol ya. Masih bersama dengan RRI Samarinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda. Sudah ada yang bergabung kah?
3: Si kosong, Pak.
2: Masih
3: di
2: kosong.
3: Sana udah ada?
2: Di sini sudah ada, kita sambungkan di sini ya.
3: Boleh, silahkan.
2: Halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum penopa yang cantik yang belam-belam sekota Depok.
2: Jakarta dong.
4: Indonesia dong.
2: Iya, Indonesia dong sekarang. Waalaikumsalam Ica.
4: Ya. Halo Mbak Nita, salam budaya, budayakan salam.
3: Budayakan salam, lama ya gak dengar suaranya Mbak Ica ini ya.
4: Iya, habis sakit dulu tapi alhamdulillah sudah semangat lagi nih, ada Mpok Nova suaranya.
3: Jadi Mpok Nova semangat Ica.
2: Masya Allah, luar biasa. Oke Ica. Iya.
4: Ponova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
2: Lagu daerah.
3: Lagu daerah.
4: Kebetulan Ica itu pencinta lagu daerah nih. Mm-hmm. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu Minang.
4: Di Kalimantan juga. Kalau di Kalimantan itu aku suka yang ini Mbok Nita. Aku menyanyi judulnya.
3: Sama kita berarti Ica.
4: Ya, yeah. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian. Jangan teman dengar. Ica pengen tahu itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih ini enggak sih sama anak-anak di situ Mbak Nita di anak-anak SD, anak TK gitu. Masih tahu enggak lagu kayak gini?
2: Itu aja.
4: Iya kan sekarang anak-anak tuh taunya ini.
2: Lagu-lagu TikTok ya.
4: Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu.
2: Yeah.
4: Lagu NTT. Oke, itu aja. Salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone.
3: Kita kesini dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Iya, terputus Mbak Nova.
2: Dicoba lagi barangkali.
3: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya Mpok ya di Pro 4 Samarinda, bisa di 0811 5819984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mbak Nova ya.
2: Iya, silakan.
5: Salam budaya-budaya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Agu.
5: Kenal lagi masih suara aku ya.
3: Alhamdulillah. Ini se-Nusantara ini Bu Agu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mbak Nova di Jakarta.
5: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Agu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
2: Amin. Ya, salam ya, kenal salam kembali.
3: Langsung Bu Agu, ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
5: Ini pertanyaannya nih apa nih?
3: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen musik modern.
5: Aku nenda. Bisa lo minta lagu daerah aku deh. Hah?
3: Belum bisa karena kita ikutnya sama Jakarta nih Mas Agus. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya Mas Agus ya.
5: Iya.
3: Ada pertanyaan kah?
5: Nah, ada pertanyaan aku nih.
3: Oke deh, siap.
5: Buat Nika sama Bu siapa nih?
3: Mbak Nova.
5: Buat Pak nih, semoga sehat selalu aja Mbak Nova.
2: Amin.
5: Ubur-ubur seno. Terima kasih no. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada lagi kah Mbak Nova di sana?
2: Di sini masih ada. Kita sambungkan dulu ya.
3: Oke, siap.
2: Halo. Halo.
3: Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum. Dari Bang Taher, Bang.
2: Iya, iya. Bang Taher.
3: Taher.
6: Iya.
2: Silakan, Bang.
6: Halo. Bu Nita di Samarinda.
3: Iya, halo, Bang Taher.
6: Iya. Dengan Bu Taher nih, Bang Taher.
3: Siap.
6: Iya, sama apa-apa narasumber.
3: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
6: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya, Pak. Iya, jelas saja pertanyaan ya. Iya, itu apa nama grup atau judul lagu atau ada sepuluh yang berkaitan dengan aransemen itu? Karena ya, aransemen itu judul lagu apa grup apa grup atau ada filosofi yang dia berikan itu mau dijelaskan. Assalamualaikum.
2: Oke, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
3: Boleh. Hilang dari Ica dulu berarti ya Pak Novi ya.
2: Iya.
3: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih? Karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak.
7: Iya, iya.
3: Boleh, silakan.
7: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan.
3: Betul.
7: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
3: Oh iya betul.
7: Jadi memang masih banyak diminati.
3: Masih banyak ya Pak ya. Dengan aransemen asli kah atau yang modern?
7: Oh itu dengan modern itu Mbak.
3: Modern ya? Oh itu hitungannya modern Pak ya aku menyanyi. Oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
7: Betul ya.
3: Gitu ya Pak ya. Ah, kesih.
7: Tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
3: Oh betul.
7: Khas Kutai ya.
3: Ah iya benar, bahasa ya betul sekali. Oke, Pak selanjutnya juga ada dari Busu Taher tadi ya. Kalau Jakarta mah Bang Taher gitu ya. Nah sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya? Pertanyaannya Pak Nova ya?
2: Iya benar.
3: Iya benar. Iya Pak, silahkan Pak.
7: Oh mungkin aransemen ini bukan nama grup ya Pak. Jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional. Jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses. Ya, jadi aransemen itu semacam mengubah gitu ya, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu gitu, yang datangnya dari zaman dulu. Disesuaikan dengan masa kini.
3: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya
7: oh,
3: Pak ya.
7: Banyak.
3: Ada banyak di sini orkes Tingkilan.
7: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan,
3: betul.
7: Ada Vicky Sianipar gitu ya. Nama-nama. Iya.
3: Betul
7: ada
3: sih.
7: Ada Bu ya. Ubit juga di IKJ itu dari Aceh gitu ya.
3: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya banyak, se-Indonesia ya. Ini kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Nova bersama Mbak Nita ini. Mbak ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
2: Boleh, silakan.
3: Oke, halo, salam budaya.
5: Suara budaya, budaya salam Nusantara, wanita.
3: Iya, Usuwiseran. Ini
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mpok Nova di Jakarta.
5: Salam kenal Mpok Nova dari Usuwiseran, Mpok Taman.
2: Salam kenal kembali.
5: Siapa lagi tuh?
3: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
5: Salam kenal Pak Bayu dengan Usuwiseran Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
7: Salam, salam kenal juga Pak.
5: Aku mau tanya lagi Pak Bang Jali. Bang Jali siapa tuh? Hujan gerimis saja, ikan asin digarang, wanita jangan menangis. Kenapa lagi itu ada kan?
3: Kenapa itu? Kenapa
5: itu? Kayak apa lagi itu yang mengatakan itu?
3: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya Bu Sumisran ya.
5: Liriknya bagaimana? Liriknya mau ditanyakan Bapak anu Mas Bayu tadi.
3: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah, pertanyaan Bu Sumisran nih apa?
5: Ya, hujan gerimis.
3: Kenapa itu lagunya?
5: Nah, itu lagunya dari Jakarta kan itu kan lagunya kan?
3: Iya.
5: Nah, itu mau tanya aja tuh, itu kan lagu kayak lagu ada penting gak? Kan itu nama Mas Bayu.
7: Iya, iya.
3: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia lebih tradisional? Oke.
5: Tradisional, lebih tradisional.
3: Oke, siap.
5: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu sama Unita. Sama lagi kan itu?
3: Mbak Nova.
5: Mbak Nova, terima kasih atasannya.
2: Iya, sama-sama.
5: Mbak Bayu, Mbak Nova, Mbak Nita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nita, ini ada WhatsApp kita baca dulu ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
3: Oh.
2: Iya. Ya, tapi enggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar, saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbak Nita, masih kedengaran enggak suara saya? Ini masih kedengaran gak suara saya?
3: Aman.
2: Aman ya. Jadi saya pas baca WhatsAppnya saya turunkan sebentar ya, biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Mpok Nova dan juga dari Samarinda. Titip pertanyaan, Ayah paling suka banget sama lagu-lagu daerah Mpok Nova. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling Ayah suka tuh lagu Indung-Indung. Lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern? Adakah kendala atau tantangan? Terima kasih dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh?
3: Siap, langsung dijawab boleh Pak, silakan.
2: Iya, silakan.
7: Ya, yang pertama tadi soal lagu
3: Hujan Gerimis.
7: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya. Saya juga enggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya gitu. Betul. Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat, wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta atau Betawi.
3: Iya, Betawi ya.
7: Nah itu bisa dianggap lagu daerah gitu. Hmm. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa khas Betawi gitu ya. Ada cekok Betawinya atau dialek Betawinya gitu. Itu disebut dengan lagu daerah. Gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi iya itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
3: Termasuk lagu, daerah ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan dari kedua ya Pak ya. Tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Mbak Nova ya. Boleh.
7: Boleh lah, gimana bisa nyebutin enggak lirik lagunya bagaimana? Saya enggak begitu tahu.
3: Waduh. Ya, yang Indung-Indung kepala lindung yang itu.
7: Itu asalnya dari kita ya,
3: Kalimantan Selatan, oh nggak salah ya?
7: Oh gitu.
3: Sebentar ya, saya cari juga.
2: Coba kita searching dulu ya.
7: Jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
3: Oh, Kalimantan Timur.
2: Kalimantan Timur, iya.
3: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kalau liriknya tuh juga emang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Mendung.
2: Anak siapa pasti
3: kerendung.
2: Oh, itu dari Kalimantan ya. Iya, nah, iya.
7: Iya, itu sudah dijawab betul.
3: Oh iya, betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
7: Soal nasihat ya, Mbak. Ya,
3: iya. Iya, betul.
7: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya, itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
3: Iya, tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Indung-Indung kan tadi maknanya tentang nasehat gitu Pak ya, antara ya, orang tua ke anak, itu bisa diaransemen menjadi modern kah atau kurang menurut Bapak nih?
7: Bisa, sangat, oh, bisa, tetap sangat ya? Bisa sekali gitu. Mm-mm. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi kalau itu untuk mengharga untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak, ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih,
3: ya,
7: kan,
3: ya, betul.
7: Kan, anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya, mungkin begitu.
3: Oke, siap. Oh, ini ada yang nelfon lagi,
2: silakan. Silakan.
3: Iya. Iya. Iya. Halo, salam budaya.
8: Halo, salam budaya, selamat siang.
3: Siang. Ya, iya, siapa di mana ini?
8: Selamat siang, Bapak Bayu.
7: Selamat siang, Pak.
8: Selamat siang, Ponopa yang gam-gam.
2: Selamat siang.
8: Iya, ini pertanyaannya Ponopa, Benita, seperti ya. Apakah lagu daerah yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang ipatnya tidak menghilang itu, tetap abadi gitu, Bapak Membayu gitu. Itu saja, makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Siang, waalaikumsalam. Langsung dijawab ya, Pak ya?
2: Ya, silakan. Ya, silakan. Dijawab dulu.
3: Oke, silakan, Pak.
7: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Masih banyak, banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak, Pak.
3: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya, Pak ya.
7: Iya, betul.
3: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana, Pak?
2: Teleponnya masih saya tutup ya.
3: Oke,
2: belum dibuka lagi.
3: Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya sudah, ya, silakan.
3: Oke, satu lagi ya.
2: Iya, satu lagi kayaknya.
9: Halo. Halo,
3: salam budaya.
9: Saya salam budaya Nusantara, Samarinda, Nusantara dan cantik.
3: Iya. Ini sebenarnya
9: dengan Ciguri ya di Jakarta.
3: Oh iya.
9: Ada Bonova, Bonbon.
2: Iya, Ciguri ya.
9: Kesini dulu ya ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini naik papan.
3: Oh
9: iya. Halo, Bapak Bayu.
7: Ya, Bu.
9: Assalamualaikum, salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui arsemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance music atau EDM? Sinematik atau jazz dapat menciptakan karyanya segar dan apa. Memang tadi katanya Bung Sapa tadi ada yang minta lagu Indung-Indung, itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu bertanya tapi tidak. Nah saya mau tanya ini, ada kalau lagu buah balok itu saja, itu lagunya itu mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah pas hutan yang menimatan. Sama yang kedua burung anggam itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu.
2: Bapak Bayu sudah bisa menangkap pertanyaannya?
9: Ya, salam budaya di sana.
2: Oke,
3: siap. Terima kasih, Cikgu Ria. Oke, boleh langsung dijawab,
2: ya,
3: Pak?
2: Ya.
7: Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
3: Mbok Bolok, gitu ya. Lagunya tentang apa sama burung enggang, itu Pak.
7: Okay. Saya tidak paham dengan liriknya, tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
3: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya Pak ya, burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang ya tentang burung enggang gitu. Dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu Pak. Ya oke, siap. Ada lagi Pak yang ditambahkan Pak? Mungkin saya salah.
7: Enggak, silakan.
3: Oke, siap. Mungkin Pak Nova udah gak bisa gabungan ya?
2: Kayaknya sudah tidak bisa gabung. Oke,
3: siap.
2: Iya, kita minta terakhir deh sebagai kesimpulan dari Pak Bayu.
3: Silakan Pak.
7: Iya. Ya, jadi saya tetap mensupport adik-adik buat melakukan aransemen. Jadi itu bukan suatu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya. Jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
2: Oke. Okay. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih Pak Bayu.
7: Sama-sama.
2: Bonita terima kasih ya.
3: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya yang sudah menemani Nita hari ini.
2: Baik.
3: Maaf juga kalau ada kurang-kurang ya Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, pemerintah dan komunitas seni di Kabupaten Kudus menggelar pembukaan Festival Muria Raya ke-6 bertajuk Tepuk Gelang pada Rabu 5 Agustus 2026 yang dipusatkan di Desa Menawan, Kecamatan Kebok, Kabupaten Kudus. Rangkaian perhelatan kebudayaan satu hari penuh ini memadukan tradisi lokal dan kolaborasi internasional melalui pertunjukan kirap prasasti, ruatan jamasan, tari caping kalo, tari ledek barongan, pertunjukan tari topeng Kijin Kagura oleh seniman Jepang Yuta Kuroki, serta kolaborasi langsung dari Kompein Kotean dari Perancis dan Gaya 16 dari Yogyakarta. Diakhiri dengan ritual Sabdo Pasuduluran, agenda ini difungsikan sebagai ruang perjumpaan seniman, masyarakat, dan lintas komunitas guna melestarikan kebudayaan kawasan Muria sekaligus memperkuat nation branding kebudayaan daerah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau PMK Pati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar pelatihan cabut duri ikan bandeng di alun-alun Pati sebagai bagian dari rangkaian Pekan Kreasi Pati 2026. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Hadi Santoso, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong diversifikasi olahan hasil laut guna mengoptimalkan potensi produksi bandeng daerah yang telah mencapai 80 ton per tahunnya. Diikuti oleh pelajar SMK, anggota Karang Taruna, hingga pelaku UMKM dari berbagai wilayah seperti Kecamatan Tayu, pelatihan teknik pengolahan yang higienis ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masyarakat, membuka peluang wirausaha baru, serta mampu memperkuat reputasi Pati sebagai pusat olahan bandeng tanpa duri unggulan Provinsi Jawa Tengah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Sasa Sutresna, tasa sesarengan wonten ing acara Mari Kangen Perempat Arare Semarang. Semoga salajengipun midhangetaken lelagon muda-mudi menika laras balak padat barang ingkang badhe dipelajengaken kalian lelagon kodok ngorek laras lendro padat manyura sedaya dipunaturaken kalian karawitan condong raos.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau PMKF Klaten menyelenggarakan Klaten Job Fair 2026 pada Rabu hingga Kamis 5 hingga 6 Agustus 2026 di Gedung Sunan Pandanaran atau RSPD Klaten sebagai rangkaian dari peringatan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Bursa kerja gratis dan terbuka untuk umum ini menghadirkan puluhan perusahaan lintas sektor yang menyediakan lowongan bagi berbagai jenjang pendidikan, termasuk penyediaan kuota khusus penyerapan tenaga kerja disabilitas. Adapun selain memfasilitasi penyerahan berkas lamaran secara fisik maupun digital, perhelatan ketenagakerjaan daerah ini juga dilengkapi dengan layanan konseling karir, pameran wirausaha baru, pusat informasi kerja, serta gelar wicara atau talk show mengenai peluang kerja ke luar negeri yang diharapkan dapat semakin menekan angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal wilayah Kabupaten Klaten. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Komunitas Seniman Merdeka Indonesia atau SMI menggelar eksibisi seni nasional bertajuk Empathy Fast Verse, Art of Humanity di Taman Budaya Jawa Tengah atau TBJT Solo pada 4 hingga 10 Agustus 2026. Dibuka langsung oleh Wakil Menteri Kebudayaan atau Wamenpun Republik Indonesia, Giring Ganesa, serta dihadiri Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, dan Pelaksana Tugas atau PLT Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo. Perhelatan yang melibatkan 377 seniman se-Indonesia ini memadukan pameran seni rupa, pertunjukan hingga loka karya dengan aksi sosial kemanusiaan, di mana mengusung tema atau konsep gotong royong, seluruh dana yang terhimpun dalam kotak donasi pada acara ini nantinya akan disalurkan untuk penampungan anak-anak pengidap HIV/AIDS, komunitas disabilitas, dan panti jompo yang diharapkan seluruhnya dapat semakin memperkuat kepedulian sosial masyarakat melalui media seni. Demikian Sami Salah Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: bunduan la angel to shomuko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak TRRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Eh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Eh, ladalah.

0: Perodangdut makin asik. Selamat sore Kang Mas Misa, sahabat Bria, masih bersama Pro 4 RRI Semarang dan masih bersama dengan saya nih Misal Sabda yang akan menemani dangdutan sore hari ini ya. Monggo bisa langsung dipersiapkan, mau request-request lagu dangdut apa atau mau kirim-kirim salam ke siapapun, monggo 0811-2777914, teleponnya di 0248316661 nih, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Misal mau langsung ke yang telepon-telepon dulu. Halo-halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo.
1: Sore Mbak Nisa.
0: Selamat sore.
1: Aku dibenerin lagu Tombol Kangen.
0: Tombol Kangen. Oke, oke.
1: Dari musiknya Hina Imawan.
0: Oke, oke, oke.
1: Salamnya ada Bu Yati dua-duanya, Mbak Karyati, Pak Abdul, Bu Toro, Bu Sri Sembung, Bu Sarbini, Bu Sri Wahyuni, Mbak Dewi, Bu Hasri, juga ada Mas Bowo, Pak Subagio, Pak Wahyu, Pak Sugeng, Pak Sastro, Pak Atim, Pak Ropet, juga ada Pak Joko KSM, Pak Supri, untuk semuanya aja. Spesial buat yang bertugas ya sayang.
0: Oke, oke.
1: Semoga sehat selalu. Amin. Selalu semangat dan kesehatan. Semoga dilancar rezekinya, sukses selalu.
0: Amin.
1: Tak tunggu lagunya, makasih. Tuhan berkati. Shalom.
0: Shalom, terima kasih. Lanjut juga pesan WhatsApp nggih, misal bacakan dari yang paling bawah dulu. Menikah ada Ibu Sri Wahyuni absen, salam Tante En, Bu Astuti, Bu Enit Lintang Tergono, Bu Arti Genok, Bu Hasri, Bu Yantik dua-duanya, Bu Anis, Bu Titin Lamper, Bu Toro, Pak Abdul Ghafur, Pak Sabto, Mas Bowo. Lagunya menikah absen, malahan absen gunung nggih, Gunung Merbabu, Gunung Semeru. Menapa menikah lanjutane pun. Matur nuwun. Lanjut. Halo-halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
2: Tadi lagu gak bisa.
0: Lagu napa?
2: Curi-curi dari Mansur.
0: Curi-curi dari Mansur. Oke.
2: Salamnya pun kasih Mbak Nisa yang lagi tugas ya, dasar keluarga, panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
2: Kasih Bu Yanti dua-duanya, kasih Tanda An, Bunda Karyati, Bunda Arif, Putri Sembung, Ibu Toro, Pak Abdul Ghafur, Mas Bungo, Mas Pur, kalian Pak Sugeng, Pak Sastro Jumira, Pak Kabut SGG, Mekaten Mbak Michel G.
0: Siap, oke, okay, oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut lagi pesan WhatsApp, Ibu Sarinem hadir, lagunya menika Bisane Mong Nyawang dari Dara Ayu. Salam-salam buat Bu Yana, Bu Toro, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Suwarni, Mbak Tektoyo, Mbak Isrofia, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto Lekun menika nggih. Lanjut Bu Hasri, lagunya Semua Tahu nggih, buatan Semua Tempe. Dari Caca Handika, salamnya Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru Raya, Pak Sastro, Mas Bawa, Tante En, Bu Astuti, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Yuni, Bu Arti, Bu Sarinem, Bu Sri Sembong Harjo, dan semuanya saja. Matur nuwun.

0: Lanjut lagi monggo. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Makin hati.
0: Nggih, monggo.
1: Mbak Wita yang cantik dan baik hati. Nggak ketemu lama ya, Mbak.
0: Nggak ketemu lama pripun sering.
1: Aku puterin lagu.
0: Monggo.
1: Sabar dari S. Arifin ada nggak, Mbak?
0: Sabar S.
1: Judulnya Sabar.
0: Wonten coba.
1: Wonten, alhamdulillah. Salamnya ngikut Tante N tadi. Terima kasih salamnya Tante. Salam kembali dari Mbak Dewi, Pak Bukori tadi. Salam Bapak Ibu semuanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas. Salam sejahtera buat Mbak Misal yang cantik dan baik hati. Jaga kesehatan. Semoga diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin.
1: Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, Mbak Michelle. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Dan kita langsung lanjutkan ke lagu-lagu. Masih misal tunggu kebersamaan panjenengan, monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Eh, katakan sejujurnya, kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah, jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.

0: ceritanya di Prodangdut makin asik. 0811 2777914, 0248 3166661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Sumonggo, halo halo Prodangdut.
1: Prodangdut semakin asik, Mbak Michelle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
1: Siap-siap nih Mbak Michelle. Jadi request lagu Mbak Michelle.
0: Monggo.
1: Lagu ini pun Cinta Sabun Mandi.
0: Cinta Sabun Mandi, oke.
1: Salamipun kagem Bapak Bukhari Kolawau, Tante En, lajeng Bu Astri, Bu Sri Wahyuni, lajeng Bu Upi, Bu Sarbini, Bu Dewi, lajeng Bapak Ipon, Bapak Supri, Bu Endang, lajeng Bu Pak Tono, Pak Ngatman, sambut jauh kemauan Mbak Misel,
0: okay, kagem okay.
1: Mbak Misel, sehat-sehat selalu, semangat bahagia, sejahtera, diberi rezeki lancar berkah barokah nih Mbak Michelle.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lanjutipun wonten Mas Hasan Ungaran menika minta lagunya Terlalu Rindu dari Tasya Rosmala atau dari penyanyi lain juga boleh nggih. Salam buat semuanya saja. Lajeng Pak Hirnomo Kangkung Kendal menika requestnya Kerudung Putih Roma Irama nggih. Salam buat panjenengan semangat bertugas, juga buat Pak Harno Pacak Tegal, Pak Mohanyib dan Bu Runggut, Bu Nurjanah dan Mbok Parmi, dua-duanya yang jualan kacang, sehat selalu, semoga laris jualannya. Matur nuwun. Lanjut lagi, halo-halo Prodangdut.
2: Prodangdut semakin cere, semakin asik Mbak Michelle.
0: Deh monggo.
2: Mau minta lagu Mbak.
0: Monggo lagu apa?
2: Obati rinduku Mbak Michelle.
0: Obati rinduku, misal dokter Mbak Menawi.
2: Nggih. Takut ini putar dokter.
0: Adeh.
2: Yang bisa mengobati rinduku gitu loh.
0: Nggih. Salam-salam buat.
2: Ya mau mengucapin selamat ulang tahun. Buat itu aku yang ke-4 tahun. Halo, semoga panjang umur, sehat selalu, jadi anak yang soleh dan soleha.
0: Amin.
2: Mau kirim salam ya, Dak?
0: Monggo.
2: Buat Pak Abdul Gopur, Pak Bukhari, taruh Pak Sastro, taruh Sister Owi, taruh dan buat semuanya Mbak Michelle. Loh. Oh mati.
0: Loh mboten. Halo, kepirang toh? Halo. Nah, kepirang toh? Halo. Nah. Kulo simak kok menika sampun nggih.
2: Lo. Pakai tak tunggu lagunya buat semuanya aja
0: dan okay. Siap. Oke.
2: Semoga sehat selalu Mbak Mica, kalau pulang nanti hati-hati.
0: Okay.
2: Jangan lupa selalu bahagia.
0: Siap. Oke. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam. Lanjut pesan WhatsApp lagi, menikah adalah Bu Kartika, lagunya Istri Solehah Bang Roma. Salam Pak Kabut, Pak Abdul, Pak Sastra, Pak Ngatman, Ibu Arti, Bu Astuti, Ibu Hasri, Bu Heri, Bu Yanti keduanya, Bu Anis, Tante En, Bu Yuni, dan buat semuanya saja menikah nge. Izin mau ke makam dulu nge, hati-hati. Lanjutnya ada Mbah Cem, lagunya Serigala Berbulu Domba nge. Salam buat semuanya saja, matur nuwun. Kita langsung balik ke lagu. Masih bisa tunggu kebersamaan panjenengan. Monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Sahabat budaya, apa yang membuat asma kambuh? Berikut disampaikan dokter spesialis paru Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Puspa Dwita Parahita, spesial pulmonologi dan kedokteran respirasi.
1: Ya, kondisi-kondisi misalnya kita terpapar oleh alergen, bisa debu, lalu asap kendaraan, mungkin bisa juga rokok. Asap rokok itu yang sering sekali menjadi keluhan utama. Lalu bunga atau tumbuhan serbuk sarina itu juga bisa memicu terjadinya asma. Bisa juga makanan, misalnya ikan laut, udang, telur, susu, seperti itu. Lalu bisa juga dari diri kita sendiri, misalnya aktivitas yang terlalu berlebih mengakibatkan kelelahan. Lalu stres juga bisa mengakibatkan timbulnya asma.

Masih di Pro Dangdut, Pro Materi Semarang. Kita lanjut-lanjut lagi dan misal bacakan dulu satu persatu ya pesan-pesan yang sudah masuk ke WhatsApp. Menikah ada Pak Amin Meranggen, lagunya Anissa oleh S. Ahmadi menikah nge. Salam untuk semua pendengar Mawon, semoga terhibur, semoga sehat walafiat nge. Lanjut lagi ada Pak Sabto, lagunya Hitam. Salam-salam buat semuanya, Bu Titin, Tante Anne Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarina, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Koping Ho, Mas Ari Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, dan Pak Joko KSM. Lanjut lagi Bu Toro menikah komplit, salam-salam Mbak Tiktoya, Bu Sarina, Bu Sri Wahyuni, Bu Anis, Pak Sabto, Lekun Tergoso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Zainal Abidin, Tante Anne, Bu Atingalian, Pak Bukori, lagunya Cikini Gondang Dia. Lanjut-lanjut lagi menika ada Ibu Astuti, lagunya Keramat dari Roma nggih. Salam-salamnya buat Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Ari, Bu Sarina, Pak Ngatman, dan Pak Sabto. Lanjut lagi, wah ini makin banyak. Ada Pak Ngatman, lagunya Rujuk nggih. Sapa Pak Kabut, Pak Gofur, Pak Kamari, Pak Sastro, Bu Kartika, Tante An, Bu Astuti, Bu Sri Wahyuni, Bu Yanti keduanya. Lanjut lagi Pak Basir Kudus, minta lagu ke Monas menikah nggih. Salam-salam nggih Mami Arsafea, Rina, Eni, Jam, Sri Jah, semua pecinta Bro Dangdut. Lanjut Pak Kabut Ugi menikah lagunya boten di request nggih tapi enggak apa-apa. Salam-salam mawon untuk Pak Pardiono, Pak Mul Jenggot Putih, Pak Tono Bringin, Pak Misrun, Pak Sugeng BT, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Pak Suwarno, Eyang Heri Warsito, dan Mas Rofik Panjor Jepara. Matur nuwun. Dan masih misal tunggu kebersamaan panjenengan, monggo ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK dan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Magelang menutup sementara Candi Mendut di daerah Kabupaten Magelang bagi kunjungan umum mulai tanggal 5 Agustus 2026 hingga 5 Agustus 2027. Penutupan secara menyeluruh selama 1 tahun ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi fisik Candi Mendut tahap kedua guna menjaga kelestarian struktur bangunan serta perlindungan aset warisan budaya dunia atau World Heritage. Pengelola mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk memaklumi penyesuaian operasional tersebut seraya mendukung langkah penataan dan konservasi berkala struktur cagar budaya penting di kawasan Magelang ini. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau PMK Boyolali melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata atau Disparpora menggelar agenda budaya tahunan sebaran apem kukus keong emas di kawasan Pengging, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali pada Kamis hingga Jumat 6 hingga 7 Agustus 2026. Rangkaian perhelatan akan diawali dengan kirab budaya, prosesi wilujengan, larungan, serta doa bersama ritual adat warisan ajaran Raden Ngabehiyo Sedipuro sebagai ungkapan syukur atas keselamatan dan keberhasilan pertanian. Puncak acara akan diisi juga dengan pembagian ribuan apem kukus kepada masyarakat di kawasan Masjid Cipto Mulyo dan Alun-Alun Pengging. Selain berfungsi memelihara identitas kearifan lokal, perhelatan tradisi ini diharapkan dapat mendorong sektor kultural tourism serta dapat memutar roda perekonomian masyarakat sekitar. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: gamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine deling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik. Cuma
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Dangdut makin sore makin asik kembali. Kita dangdutan sampai menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan monggo 0811 2777914, teleponnya di 0248316661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Dan misal mau kasih ini info-info lagi nih untuk panjangan semuanya ya, terlebih untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya yang masih berusia pelajar atau mungkin punya anak, punya cucu, punya saudara pelajar SMA, SMK dan sederajat ya, serta madrasah aliyah negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. Ini ya kabar gembiranya untuk kalian semuanya, karena RRI Semarang akan menghadirkan DokuFest RRI 2026. Ini adalah sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara, di mana lewat kompetisi ini Kang Mas Bayu sahabat budaya diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah

pemenang. Jadi jangan dilewatkan kesempatan ini untuk bisa berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah-sekolah gitu ya, bersama DokuFest RRI 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

benar, Soekarno atau Soekarno. Mayoritas masyarakat Indonesia menulis nama Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dengan ejaan O dan E. Bahkan ketika disematkan untuk nama tempat atau lokasi, nama Bung Karno tetap ditulis dengan ejaan O dan E. Putra bungsu Bung Karno, Guru Soekarno Putra, menjelaskan alasan mengapa nama ayahnya sering ditulis dengan ejaan O dan E. Guru mengatakan, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, nama besar Soekarno kerap dipolitisasi untuk menarik dukungan. Pada kenyataannya, Bung Karno menyebut namanya dengan ejaan U, bukan O dan E. Proklamator kemerdekaan Republik Indonesia itu protes kalau mengetahui namanya ditulis dengan ejaan O dan E. Hal ini Soekarno ungkapkan saat diwawancarai wartawan Jerman pada September 1965.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

Prodangdut makin sore makin asik. Kembali kita masih di Prodangdut ya, yang masih menyetelkan memutarkan lagu-lagu requestan panjenengan ya. Dan monggo selain ini bisa lanjut kembali mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan, dan masih bisa tunggu kebersamaan panjenengan juga di 0811 2777 914, teleponnya di 0248 3166661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Prodangdut Pro 4 Tararei Semarang, dan gak kerasa juga waktunya sudah menuju ya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Artinya Misal harus pamit undur diri juga dari perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya Misal ucapkan untuk panjenengan semuanya yang sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini ya, di hari Kamis 6 Agustus 2026. Semoga apa yang sudah tersampaikan bisa menambah kebahagiaan, menambah mood ya, menambah sukacita untuk kita semuanya, menambah semangat juga di bulan kemerdekaan gitu ya. Dan mohon maaf juga ya, karena ternyata masih banyak yang belum sempat tersampaikan, lagu-lagu yang sudah direquestkan tapi belum sempat terputarkan, telepon-telepon yang belum sempat terangkat gitu ya, pesan-pesan yang belum sempat terbaca. Menikah kalau dari WhatsApp, matur nuwun untuk Pak Kamari, Pak Sastro, nggih untuk Butoro, Bu Astuti, Pak Basir, semuanya saja. Pokoknya Misal ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung, dan semoga panjenengan masih terus berkenan bergabung lagi di Prodangdut yang akan ada setiap hari untuk panjenengan pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Besok kita ketemu lagi nggih. Dan pokoknya Misal terima kasih banyak juga atas semua doa-doa baiknya. Semoga kembali menjadi hal-hal yang baik untuk panjenengan semuanya ya, menjadi hal yang terus sehat-sehat, hal yang sehat-sehat pribadinya, pokoknya sehat-sehat terus, dan makin panjang umur tetap semangat gitu ya. Pokoknya semua doa-doa baik Misal bantu aminkan ya, semoga kitanya juga selalu dilimpahi hal-hal positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain ini juga masih banyak ya info-info, cerita-cerita, hiburan untuk pacaran semuanya di Perempatan Rari Semarang. Misal pamit undur diri, parang-parang, matur nuwun.

0: Diminum dulu kopinya.
1: Saya ndak biasa minum kopi, Mbah.
0: Sudah, diminum dulu toh.
1: Bah, kok pahit banget toh, Mbah?
0: Ya jelas. Kamu sering ngerjain temenmu yang latah toh?
1: Kok Mbah tahu?
0: Ya jelas. Orang latah itu jangan tambah dikerjain, apalagi dijadikan bahan lelucon. Harusnya kamu itu menenangkan, supaya temenmu itu tidak panik, tidak latah. Kalau perlu, diajak untuk terapi wicara ke ahlinya. Kamu mau? Mbah bikin jadi latah.
1: Enggak, Mbah. Ampun, Mbah. Enggak mau.
0: Mulai sekarang, jangan ngerjani orang latah. Ngerti?

Di rumah-rumah Jawa tempo dulu, bergantung sebuah benda sederhana dari tempurung kelapa, namanya siwur. Siwur bukan sekedar alat untuk mengambil air. Ia mengajarkan cara hidup cukup, pelan, dan penuh kesederhanaan. Dengan siwur, air tak pernah dihamburkan. Setiap siraman mengingatkan kita untuk eling lan waspoto. Orang Jawa punya pitutur, ojo nganti kesiram siwure dewe. Ini adalah nasihat agar manusia berhati-hati pada sikap dan perbuatannya. Siwur mungkin sederhana, namun dari sanalah kita belajar tentang menghormati air, menjaga keseimbangan, dan menjalani hidup dengan bijaksana.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Banjarnegara membuka perhelatan Pekan Olahraga bagi jajaran pegawai dan warga binaan pemasyarakatan atau WBP di lapangan Rutan Banjarnegara pada Rabu 5 Agustus 2026 kemarin. Pembukaan kegiatan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Dodi Harnono melalui pembacaan Sumpah Atlet Wasit, penyerahan sasana atau sarana olahraga secara simbolis, hingga pelepasan balon ke udara. Mempertandingkan berbagai cabang olahraga serta permainan ketangkasan, agenda tahunan ini ditujukan sebagai sarana pembinaan fisik dan mental WBP, penanaman nilai sportivitas, serta penguatan kebersamaan dan kondusivitas keamanan di lingkungan pemasyarakatan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Klaten melalui Dinas Pendidikan menggelar Gebiar Inovasi Pendidikan tahun 2026 di Graha Bung Karno Klaten pada Rabu hingga Kamis 5 hingga 6 Agustus 2026. Mengusung tema Kreativitas dan Inovasi Mewujudkan Pendidikan Bermutu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoye menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang apresiasi bagi insan pendidikan sekaligus ajang menampilkan berbagai inovasi dari satuan pendidikan sekabupaten Klaten. Adapun kegiatan ini dimeriahkan oleh 61 stand dengan beragam inovasi seperti Green School Motivation, Eco Scanner Edukasi, Smart Eco Kids, hingga karya kreatif berbasis lingkungan, teknologi dan pembelajaran inovatif serta pertunjukan seni siswa. Diharapkan seluruh kegiatan tersebut dapat mewujudkan anak-anak berkarakter menuju Indonesia Emas 2045. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayi pamirsa sutresna ngudi kasuwargan ing dinten menika nggih badhe dipunaturaken kalian Ustaz Dr. Randes Kyai Haji Duri Anaim MPDI kanthi irah-irahan kesejahteraan sosial dalam Islam. Semoga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pamirsa sutresno RRI engkang kula hormati, ma'asyiral muslimin wal muslimat, langkung-langkung kota Semarang engkang kula tresnani, alhamdulillah wa syukrillah wonten ing sonten menika kula panjenengan sami tansah nadung duka wonten ngersanipun Gusti ingkang akarya jagat Allah Subhanahu wa taala. Awit prilaku kula panjenengan sami ingkang boten pas, awit prilaku kula panjenengan sami ingkang boten trep, awit prilaku kula panjenengan sami ingkang boten sesuai kalih menapa ingkang didhawuhi dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila pamirsa sutresno arek-arek ingkang kula hormati, sonten niki bareng-bareng kula panjenengan sami ngraosaken syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat Allah Subhanahu wa taala. Bilih sonten menika kula panjenengan sami ginanjar wilujeng rahayu widodo nir ing sami kala tepi sang rubeda. Diparingi kesempatan ingkang sae, diparingi umur ingkang panjang, sehat wal afiat. Mugi-mugi sedaya kenikmatan anugerah ingkang diparingke Allah Subhanahu wa taala kala wau kula panjenengan sami sami nyukuri, sami syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalihipun pamirsa sutresna ingkang kula hormati, kula panjenengan sami sareng-sareng syukur kalian kenikmatanipun Allah Subhanahu wa taala artosipun dos pundi. Kula panjenengan sami sareng-sareng ngginakaken anggotane badan kula panjenengan sami. Ngginakaken perangkat ingkang diparingke Allah. Diginakake wonten ing pekerjaan, wonten ing perlakuan, wonten ing sikap ingkang sesuai kalih menapa ingkang didhawuhi dening Allah Subhanahu wa taala. Nek menawi kula panjenengan sami kados ngeten, insyaallah syukur kula panjenengan sami tahadus bin nikmah kula panjenengan sami ngendikane Allah la azidannakum, yakti nikmat kuwi tak tambahi. Tapi kosok wangsulipun wala ing kafartum, nek ancane nikmat sing tak paringke lho kok malah kufur, malah ingkar. Diparingi nikmat, diparingi sugih, diparingi sehat, diparingi waras, kok malah saya pecicilan, saya pencilaan. Prilakune ora tahu kaya sing didhawuhke Gusti Allah, kaya sing dingendikake Kanjeng Nabi, kaya sing diajarke Islam. Niki ngendikane Allah, nek ancen kaya ngono, inna adzabi lasadid. Sak temene siksaku ki luwih pedes. Siksaku ki luwih pedih. Siksaku ki luwih antep, siksaku ki luwih menyiksa. Niki pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati, mulane kula panjenengan sami bareng-bareng. Lha napa lek bareng-bareng ngoten niku, Pak? Gunakake organ tubuh kula panjenengan sami sing diparingke kalih Gusti Allah. Diparingi sehat, mangke Gusti Allah nggih nyuwun pirsa, kowe tak paringi sehat mbok nggo apa? Ning nek kula panjenengan sami diparingi sehat niku krana Gusti Allah, insyaallah sehat kula ya Allah, kula damel ngibadah, kula damel nglampahi salat perintahe panjenengan ya Allah. Soale napa? Ngendikane Allah teng An-Nisa nika, inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Artosipun, sak temene salat kangge tiyang mukmin wekdalen kupun diatur kalih Gusti Allah. Ora ana wong mukmin
sing permasalahane kuwi sampe kok iso sampe ditinggal kuwi apa masalah ini ku dikati diteliti ditelaah duhur wayahe wong istirahat asar wayahe wong balik mulih kerja maghrib wayahe wong tengok-tengok ning omah isya wayahe wong arep turu subuh wayahe wong bibar turu niki nek Gusti Allah ngendikan apa ana wektu salat ku sing menungso kuwi sibuk kuwi apa ya ana niki lho kula panjenengan sami mulane kados ngeten iki le ngendikan Kanjeng Nabi wasih kataka qabla sakomika lan jaga sehatmu sadurunge ketekanan loro kula panjenengan sami diparingi sehat kali Gusti Allah sadurunge ketekanan loro mumpung isih sehat ngamal kang manfaat mumpung isih sehat ngamal kang manfaat besok yen wis lara ora iso apa-apa besok yen wis lara ora bisa ngapa-ngapa sali wasallim daiman ala ahmada salli wasallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wankhada wal ali wal ashabi man qad wankhada iki ngendikane Kanjeng Nabi wasik kataka qabla sakomika joko sehatmu sadurunge

Bernafas, mumpung isih jembar kalangane, isih padang rembulane, isih akeh kancane. Kula panjenengan sami bareng-bareng. Nggih kata jawabane. Ana sing wis kadung isin, Pak. Ora tau salat sedeki jumblek masuk arep ning masjid arep ning musala. Ora ngopo-ngopo. Nek sakniki isin karo menungso, sesuk malah diisin-isin ke kali Gusti Allah niku. Wong sak donya ngerti kabeh. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Pamirsa RR ingkang kula hormati. Mulane sehat niki kula panjenengan sami. Digunakake. Diparingi umur panjang. Gusti Allah nggih diparingi umur panjang nggih. Nyuwun sewu. Nggih jisuwune pirsa kowe tak kei umur sampai semono dawane mbok nggo apa? Padahal nek diparingi umur panjang niku saya suwe saya dangu nggih dikurangi karo Gusti Allah. Niko tengene Yasin niku. Wa man nu'ammiru gununan kisu fil khalqi afala yaqilun. Sinten tiyange sing didawake umure otomatis dikurangi asal kedadiane, dikurangi asal semulane. Jaman isin nom untune kuat bareng wis tuwa malah dadi ompong. Jaman isin nom rambute ireng bareng wis tuwa malah dadi putih. Niki sedaya. Jaman isin nom kupinge tengen bareng wis tuwa kupinge budhek. Lha niki kula panjenengan sami. Jaman isih enom pipine kempling bareng wis tuwa pipine dadi kempong perot. Niki kula panjenengan sami. Jaman isih enom gagah gedhe-gedhe bareng wis tuwa mringkuk gegere bungkuk sampe janggut karo dengkul gantet. Ya Allah. Niki kula panjenengan sami. Lho kok dadak ngoten to Pak? Lho ya wong makke akhire dadi kados ngaten kok kula panjenengan sami. Prihale niku kok kula panjenengan sami mangke dados kados ngaten niku lho. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Mulane hal-hal ingkang penting ngaten iki monggo diestokke saestu. Nek kula panjenengan sami niku le syukur kali Gusti Allah niku syukur saestu. Niki lho ajaran Islam ingkang leres. Mulane ngantos Kanjeng Nabi didangu kali ingkang garwa niku ya Rasul panjenengan kuwi ora salat ora poso wae jamin swarga kok panjenengan salat kok sampai sukune kados ngaten ya Allah. Terus pundi niki ya Rasul? Sukune sampai melekah-melekah kados ngaten niku ya Rasul. Jawabane Kanjeng Nabi, "Afala uhibbu an akuna abdan syakuran ya Aisyah?" Apa aku rak luwih seneng? Apa aku rak luwih bangga? Apa aku rak luwih mongkok atiku? Nek aku disebut Gusti Allah kuwi kaulane Gusti Allah sing kata syukure kali Gusti Allah. Ya Allah ya Rob. Kanjeng Nabi kados ngaten niku. Niku Kanjeng Nabi niku sing dijamin kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lha kula panjenengan sami sing jamin ki ya sapa? Pak, anake kula jenderal, Pak. Lung jenderal wae ana sing jamin kok. Masalahe ki ora urusan negara, urusane kalih Gusti Allah. Ora peduli jenderal, ora peduli kopral. Ora peduli presiden apa meneh sampai wong dodol lamben. Ora peduli menteri apa meneh sampe wong bakul pari ku ora ana bedane ning ngarepe Gusti Allah. Mulane Gusti Allah ndadekake inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arofu inna akramakum indallahi atqakum. Saat temene ingsun Allah ndadekake sira kabeh iki tak dadekke lanang wedok. Sangka Adam sangka Hawa ya rupane lanang wedok ngono kuwi. Mulane nek ana wong lanang seneng karo wong lanang kuwi, Islam ya jelas tidak membolehkan. Jenenge apa? Kuwi penyakitan. Wong wedok seneng wong wedok, ya Islam ya tetap mengharamkan. Karena apa? Kuwi penyakitan. Wong kuwi penyakitan psikis kuwi. Jiwane kuwi ora utuh kuwi. Disembuhke kudune. Ngoten lho. Pak sakniki tren, Pak. Hukum kuwi ora ndeloki tren. Hukum kuwi ndeloki bener apa salah. Nek ancen kuwi bener sampai kapanpun ya diakoni bener, ning nek kuwi salah mbok treno tetep salah. Niki pamirsa RN kang kula hormati. Mulane hal kang kados ngaten iki ya masyaallah. Mulane Gusti Allah niku ngendikan ngoten niku didadekke beragam macam-macam. Nek kula panjenengan sami mirsani negarane awake dhewe niki negara kesatuan mulane singkatane niku NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia niki ampun dadi porak-poranda. Aja dadi kaya Suriah, aja dadi kaya Palestina.
apa meneh dadi kaya

Baghdad. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya Allah, negarane awake dhewe iki aman, sentosa, sejahtera. Nek perlu didawe gemah ripah loh jinawe, ojo sekali-kali negarane dhewe digawe gemah ripah loh dleweran do nangis. Niki kula panjenengan sami. Lha sing Joko sinten? Ya kula panjenengan sami. Terutama motore niku sinten? Kaum muslimin wal muslimat. Sae napa? Mayoritas Indonesia niku muslim muslimat. Indonesia ini memang negarane bukan negara agama, tapi negarane orang-orang beragama. Niki ingkang kula panjenengan sami saestu dijogo bareng-bareng negara kesatuan Republik Indonesia niku. Aja nggugu karepe dhewe. Aja nggugu kesenengane dhewe. Aja nggugu pikirane dhewe, aja nggugu kelompoke. Niki lah ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Mulane Gusti Allah ndak beragam kados ngoten niku. Saking pundi lahire, saking pundi anak sinten mboten diitung kalih Gusti Allah niku. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene wong sing paling dimulyakake Gusti Allah, sak temene wong sing paling mulya teng ngarsane Gusti Allah, ya kuwi wong sing paling takwa kalih Gusti Allah. Niki kemahamurahane Gusti Allah niku teng mriki niki. Dadi sesuk wong mlebu swarga kuwi ora sebab keluargane bangsawan, ora sebab keluargane ningratan, kuwi anak raja, anak ratu mboten, kuwi anak jenderal mboten. Sinten kemawon angger sing imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi saged ngelampahi menapa ingkang diperintah kalih Gusti Allah lan nebi sedaya awisanipun Gusti Allah. Niki ki mangke ingkang diparingi penghormatan kalih Allah Subhanahu wa taala. Niki pamirsa ingkang kula hormati. Wis ora peduli kuwi. Lho kok ngoten Pak? Nggih, Kanjeng Nabi ngendikan kulun nasawasiyah ka asnanil mustila fadlali arabiyan ala ajamin illa bitakwa. Mangke maos niku teng kene hadis niku. Dadi menungsa dasake Gusti Allah ki padha kabeh kaya mukane sisir garu sing dienggo jungkatan niku. Panjenengan mersani garu sing dienggo jungkatan niku mukane mesti padha kabeh. Ora ana sing ora. La fadlali arabiyin ala ajamin, ora ana keutamaan wong Arab ngluwehi wong ajam liyane Arab. Niki nyuwun sewu. Gusti Allah memang dadosaken teng Arab niku enten Masjidil Haram, enten Masjid Nabawi. Haram niku disebut tanah suci. Arab niku disebut tanah suci niku Arab. Tapi bangsane nek ancen bangsane niku mboten apik ya bangsane bangsa mboten apik. Ngaten lho. Ampun salah kaprah. Pramila kula panjenengan sami kados ngeten iki dalam rangka napa? Mensyukuri kenikmatan ingkang diparingke Allah kagem kula panjenengan sami, terutama negarane kula panjenengan sami sing terbentang mulai Sabang sampai Merauke niki. Kula panjenengan sami wajib bareng-bareng dijogo, wajib bareng-bareng dilestarekake, wajib bareng-bareng disatukke. Ampun dadi congkrah, ampun dadi peperangan, lan ampun mengulang sejarah kejelekan antarane Suriah, antarane Baghdad, antarane Palestina. Niki pamirsa sedaya ingkang kula hormati. Nek sampun kados ngeten Allah ning ngendikan kados ngeten iki. Ora ana bedane wong Arab karo wong ajam, kejaba wong sing takwa. Niki kang penting kagem kula panjenengan sami. Mulane intine kula panjenengan sami nek syukur kalih nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, takwa apa ora to kuwi. Nek syukur kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala, syukur kalih kenikmatane Allah Subhanahu wa taala, kuwi nglakoni sembahyang apa ora. Nek syukur kali kenikmatane Gusti Allah, kuwi poso Ramadan apa ora. Nek kuwi mensyukuri kenikmatane Gusti Allah, kuwi nek duwe ditakeh ki zakat apa ora. Infak apa sedekah, jariah. Niki. Apa wakaf. Niki perihal ingkang penting kagem kula panjenengan sami, pamirsa RR ingkang kula hormati. Ingkang nomor kalihipun selawat salam katur wonten ngarsa Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kula panjenengan sami, leader kula panjenengan sami. Kula panjenengan sami dereke menapa ingkang dados tingkah lakunipun, menapa ingkang dados ucapan saha dawuhipun,
menapa ingkang dados penetapan uga hukum-hukumipun kula panjenengan sami. Lha kados ngoten dados pundi harapanipun? Mugi-mugi mangke kula panjenengan sami teng akhirat. Dados umatipun mulai dunia ngantos akhirat lan mangke sarang-sarang pinaringan syafaatul udhma, pertolongan ingkang ageng saking Kanjeng Nabi. Lha napa kados ngaten, Pak? Soalnya kula panjenengan sami pengharapane ki namung Kanjeng Nabi. Niki lho ingkang penting kagem kula panjenengan sami niku. Mulane kula panjenengan sami sampe dadoske Kanjeng Nabi niku pionir, Kanjeng Nabi niku uswah kula panjenengan sami, Kanjeng Nabi niku panutan kula panjenengan sami. Soalnya napa niku? Satu-satunipun tiyang ingkang mukhtarullahi wa mujtaba. Wis dipilih karo Gusti Allah, disayangi karo Gusti Allah, dikasih kali Gusti Allah. Niku namung Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyane berusaha kabeh. Soalnya Kanjeng Nabi niku mboten ninggalke warisan. Pangkat jabatan niku mboten ditinggalke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yo sing jelas yo mboten ninggalke anak putuku engko kabeh tak jamin mlebu swarga meskipun kelakuane maksiat. Yo mboten. Sami kula panjenengan sami turunane sapa kemawon angger ora takwa yo hina ning nek takwa mangke tempate darajatul ulia, tempatan sing tinggi, tempat sing dhuwur sing dikersake kalih Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang persis kula panjenengan sami pamirsa sutresna ingkang kula hormati. Ingkang nomor 3 santun menika memang kula damel judul niku, inti Islam niku kesejahteraan. Jadi harapannya Islam niku nopo? Islam niku mensejahterakan umat. Islam niku mensejahterakan keluarga. Islam niku mensejahterakan keturunan. Nek kulo panjenengan sami ningali engkang ongkos tunggal. Nek kulo panjenengan sami le dungo niku nyun sewu. Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wong-wong dudung fayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, maringi panjenengan kagem kawula. Ya Allah, urip ning dunya niku enak. Dunyane kata, infake kata, sedakoe kata, jariyae kata. Niki paling penak niki. Ibadahe yo kata. Kalih tonggo teparo alhamdulillah sumeh. Kalih tiyang sinten kemawon nggih mesem guyu. Niki sing dikersake. Sedaya napa kemawon saged tumbas. Wa fil akhirati hasanah. Nek ning donya kados ngoten niku, akhirate nggih semanten ugi nyuwun ingkang sae kalih Gusti Allah. Lah sae saking Gusti Allah niku teng akhirat niku nek mboten ditandur teng donya yo tangeh karo lamun. Ora mungkin bim salah bim apra kedabrak niku mboten mungkin. Balik ning akhirat terus dadi apik niku mboten saged. Donyane dos pundi? Kanten apa ad-dunya majra'atul akhirah. Donya niku dinggo nandur akhirat. Dadi nek teng mriki tanemane niku taneman lombok, taneman terong, taneman pelem, taneman pisang, insyaallah mangke teng akhirat yo panen ngoten niku. Nek teng mriki sing ditandur ki suket wae. Sing ditandur ki ruwet wae. Sing ditandur ki elik wae. Teng mriko mangke nggih manen, nggih manen elik. Nyun sewu. Kula panjenengan sami teng donya niki nandur pari mawon, nandur pari niku dak apik pun. Niku mawon sukete ya tukul mawon. Awake dhewe sing lakoni apik niku ya enten tiyang sing boten remen, enten sing digadeng tiyang, enten sing diganggu tiyang, masyaallah lah. Awake dhewe pun lakoni apik, tapi niku enten sing eleke mesti muncul. Lho apa meneh nandur elek? Apike ya ora bakal. Awake dhewe nandur apik mesti eleke wonten. Mulane awake dhewe nandur pari sukete mesti wonten. Ning kosok wangsulane nek awake dhewe nandur suket ya aja ngarep-arep tukul pari. Niki lho pamirsa RR kang kula hormati. Nomor kali ngendikane Allah teng kene An-Nisa ayat 9 niku. Wal yasalladina law tarangku min khalfihim durriyatan di'afan khafu alaihim
falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Wal yakhsalladina, lan becik khawatir wong-wong akeh. Lautaroku min kholfihim, saumpamane ninggal ke sak bibarin di ini do mati kuwi. Durriyatan di'afan khofu alaihim, keluarga-keluarga sing lemah. Nah niki kula panjenengan sami kudu diantisipasi pamirsa RR ingkang kula hormati. Soale napa? Intine Islam niku kesejahteraan. Lha nek di anak we lemah. Lemah pendidikan. Ono sing sekolah tamate cuma TK tok ono. Tamatan SMP tok ono, tamatan SD tok ono, wis kuwi. Malah SMP wera tamat, SD wera tamat. TK wera tutup. Terus-terus pun di kula panjenengan sami. Niki ingkang dipikir bareng-bareng. Niku nami pendidikan, lemah iman. Beber belas anak wong Islam ki mulai lahir precet sampai mati. Urung tahu sing kenal musola, urung tahu sing jenenge kenal masjid, urung tahu sing jenenge sholat. Kuwi nikah ki maca syahadat wis diseret karo naipe kuwi. Terus pun di nek kados ngeten iki. Ngono kuwi iso ndek anak bareng kok. Niki lho ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Mulane kula panjenengan sami khawatir nek ninggalke generasi-generasi lemah sing mengkhawatirkan kados ngoten niku. Di samping lemah pendidikan, lemah iman, lemah fisik, masya Allah sinten to sing seneng niku nek kagungan keluarga, kagungan anak niku mlakune penceng, mlakune dawa seh, sengkles-sengkles sikile, masya Allah. Utawa sumure 17 tahun tapi ligih kursi jengeses. Niki sinten ingkang remen niki, masya Allah. Lan niki lho, Islam niku pun mengkhawatirkan kados ngeten iki pamirsa RRI ingkang kula hormati. Mulane intine napa? Kesejahteraan. Terus pundi kemawon pokoke sing penting sejahtera. Niku karepe Islam niku. Mulane kula panjenengan sami, monggo bareng-bareng ayuhal muslimun wal muslimat mukminun mukminat. Bareng-bareng monggo lah kula panjenengan sami. Berusaha sekuat tenaga. Mulane napa-napa tengene Islam niku dimulai kalian donga. Ajeng mangkat dungo, ajeng dahar dungo, ajeng sare dungo, ajeng nopo-nopo dungo nyuwun kalih Gusti Allah. Mulane sampai sholat esok ngeten niki sholat duha niku. Niki nopo sholat duha niku? Nek kula diwurui kiyaine kula niku, sholat duha niku mbolongi rezeki, Pak. Bu, mbolongi rezeki. Rezekine bapak elek kerja niku mangke nek ning langit didunke, nek ning bumi ditokke, nek cilik digedhekke, nek haram disucikke, nek adoh dicedhakke, nek samar-samar dijelaske dicethokke. Niki didongani ibu-ibune, nek ibune dateng dalem salat duha didongake Allahumma in kana rezeki fis sama fa anjilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana musiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhiru wa ingkana baidan faqoribhu, ya Allah. Niki kula panjenengan sami bareng-bareng kados ngeten niki. Pamirsa sami kang kula hormati. Mulane khawatir-khawatir ngeten niki jelas bukan tanpa alasan, ning kathah alasanipun. Allah sampe ngendikan kados ngeten niku soale prihale mangke mboten menguntungkan kagem kula panjenengan sami. Lemah iman, lemah fisik, nggih, lemah ekonomi, ya Allah, dadi keluarga anak keluarga kok keluarga sing miskin, ya Allah. Nyuwun kali Gusti Allah. Ya Allah Gusti. Saora-orane ya wis cukup lah. Pokoke napa-napa niku cukup. Tanggane tumbas mobil ya cukup tumbas mobil, tanggane damel griya ya cukup damel griya. Tanggane numpak sepeda motor ya cukup untuk sepeda motor. Niki kula panjenengan sami. Tanggane dahar econg ya awake dhewe cukup dahar econg. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Pamirsa R ingkang kula hormati. Ning mboten namung itu, falyattaqullah. Di samping khawatir ngono ki napa? Falyattaqullah. Takwa kalih Gusti Allah. Diwurui iki sing bener iki sing salah. Mulane dilakoni iki sing bener mulai awit cilik. Nek Kanjeng Nabi ngendikan muru auladakum bisalah wa hum abna sab'a sinin, anakmu diperintah nglakoni salat nalikane umur 7 taun. Umur 7 taun wis diwarai salat, dikon salat nggih. Wa adribuhum alaiha wa hum abna asra sinin. Kok sampai umur 10 tahun kok ninggalke salat entuk digebuk.
niki lho pamirsa ingkang kula hormati. Niki perihal ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Kok koyok ngono ya? Niki lah ingkang penting niki kang kula panjenengan sami. Pramila monggo bareng-bareng kula panjenengan sami di samping takwa kali Gusti Allah wal yakulu kaulan sadida lan kula panjenengan sami diken ngendikan diken matur ingkang sae. Ngomong ingkang wajar. Ngendikane Kanjeng Nabi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nek kula panjenengan sami sudah percaya kali Gusti Allah dinten akhir, ngomong sakit sae mboten sakit mendel kemawon. Soale kupinge kalih lisane namung setunggal. Mulane kathah ngrungokke daripada ngecopres ora bener luwih apik mirengke. Niki ngendikane Kanjeng Nabi kados ngaten iku. Mulane alhamdulillah wa syukrillah. Muga-muga sonten niki kula panjenengan sami pikantuk pelajaran ingkang edi, pikantuk pendidikan ingkang terhormat kagem kula panjenengan sami. Lah napa? Kula panjenengan sami njagi keluargane. Kula panjenengan sami njagi anak keturunane. Sedaya dimulai saking doa, sedaya saking doa, sedaya saking doa. Soale napa? Islam niku sedaya hal ikhwal kula panjenengan sami, aktivitas kula panjenengan sami, pekerjaan kula panjenengan sami, dungane beda-beda mboten sami. Niki lho, hebate agami kita, agami Islam niku. Mulane kula panjenengan sami nggih kathah belajare, nek mboten saged nggih nyuwun pirsa kalih ingkang mampu, ingkang saged, ampun mendel mawon, kliru mangkeh kula panjenengan sami. Mekaten mbok bilih enten kekiranganipun sonten menika kula nyuwun agung pangapunten. Akhir kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara,
1: sahabat budaya, tahukah Anda semboyan Merdeka atau Mati? Semboyan tersebut merupakan pidato bersejarah yang terkenal dari pidato Bung Tomo untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat Surabaya melawan tentara Sekutu pada pertempuran 10 November 1945. Semboyan ini mencerminkan tekad para pahlawan untuk meraih kemerdekaan seutuhnya. Perjuang memilih berjuang sampai akhir daripada kembali jatuh di bawah penjajahan. Untuk mengenang semangat juang para pahlawan dan juga menghormati peristiwa heroik tersebut, saat ini setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.
0: Sebelum kita tetap merdeka atau mati.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Tahukah Anda kenapa umroh disebut dengan haji kecil? Walaupun umroh bukan termasuk rukun Islam, ternyata umroh yang sering disebut dengan haji kecil memiliki beberapa alasan. Yang pertama, kesamaan kegiatan umroh dan haji seperti tawaf dan sa'i. Selain itu, alasan lainnya, tempat pelaksanaan yang sama antara umroh dan haji di Masjidil Haram Mekah. Pahala dan keutamaan menjadi alasan ketiga. Umroh memiliki pahala dan keutamaan yang besar dalam Islam. Apalagi umroh bisa dilakukan kapan saja. Tidak seperti haji yang memiliki waktu-waktu khusus, sehingga umat muslim yang belum mendapatkan panggilan berhaji bisa memanfaatkan waktu untuk umroh terlebih dahulu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, masih saja.

Bung Tomo memang terkenal karena pidatonya yang membangkitkan semangat masyarakat Surabaya. Namun di balik pidato heroiknya, beliau ternyata tidak sempat menamatkan sekolah pertamanya di Sekolah Bumi Putra atau HIS. Pada usia 12 tahun, Bung Tomo kembali mengundurkan diri dari sekolahnya di Mulo hingga melanjutkan pendidikan di HBS yang kembali tidak lulus secara resmi. Namun Bung Tomo masih dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada saat kuliah, Bung Tomo sempat berhenti beberapa kali akibat intensitas dan keterlibatannya dalam gerakan perjuangan kemerdekaan. Namun dari kesibukannya itu, Bung Tomo tetap dapat menyelesaikan pendidikan kuliahnya.

0: Keroncong modern ya, malam hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tadi dua tembang sudah mengawali perjumpaan kita ya. Ada keroncong Kau Masih Milikku, Sundari Sukoco tadi ya. Kemudian Hetiku Sindang juga sudah menyuarakan Di Wajahmu Kulihat Bulan. Yang sudah muntup-muntup, halo, saya terima.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Di acara Bulu Perindu.
0: Kalian.
1: Mana sih yang komplain ngarah aku? Masa Pak Bagio suwira lebungoni Bulu Perindu nopo?
0: Iya nopo.
1: Nah, soalnya kerja ini aku biasanya metu kan.
0: Oh.
1: Kuliner.
0: Waduh.
1: Boleh obah-obah canggung.
0: Wah, ya cocok tenan anggere. Wabine kulineran kau tuh nih sing sehat-sehat.
1: Ayo Pak Toker kelu, mesti.
0: Orang
1: melebu nopo, gitu. Si aku tak melebu ya.
0: Pak Toker.
1: Pak Toker kyo pendengar. Rompak.
0: Oh, anggih salam kagem Pak Topir lan keluarga.
1: Nggih, kok tak aturke. Wong dhewe monitor terus ana wayang yo monitor terus.
0: Mantek
1: iki arang tek wae.
0: Kapan-kapan dijak dolan teng RRI napa senten wayang
1: ngoten. Oke, siap. Tak golek wektu sing ngapik dira sing becik.
0: Nah, nggih, golek sangat.
1: Iki komplit ngono Mas Ono.
0: Nggih.
1: Komplit sangune, komplit kesehatane dan tangkingane iki lho.
0: Iya, canggingan.
1: Canggingan ember kewa tengen.
0: Terus? Tunggu
1: jejer ketemu penyiar.
0: Ya, cocok ya.
1: Serah. Aku tembangnya ki.
0: Kenapa?
1: Kisah rak ya. Pengennya Jembatan Merah.
0: Jembatan Merah. Ini ku wontennya kok sing klasik ya Pak D. Ini keroncong modern ini.
1: Iya. Aku manut sekarang penyiar ya. Ini apa yang manut ya.
0: Terus kenan. Manut ke ini sepenak. Genah ragat ya. Ah,
1: ragat. Makmum paling enak.
0: Langge.
1: Salam kagum setia perempuan RI. Assalamualaikum. Mungkin paling bahagia. Selamat dunia akhirat.
0: Amin.
1: Bermanfaat.
0: Mangke kula aturi sayang bilang sayang ya.
1: Oke.
0: Cocok ya.
1: Matuk. Pokoknya matuk. Cocok karo kopi iki ngopi Mas Agus.
0: Ning aja akeh-akeh gulane nek perlu kopi pahit wae.
1: Iki kopi pahit tambah gula cithik.
0: Cocok
1: posisi ning ngene arena tugas iki.
0: Dengan
1: mesin teman wis medun mesin ya ini.
0: Semangat kowe semangat. Bahagia.
1: Alhamdulillah bahagia Pak Wagimin, Pak Wardiono. Iku sing tuntang ki munggah ra
0: ngono iki. Iki mau wis munggah pindho ning sik tak tolak. Engko sik padhe bahagia kaya munggah kowe meduna aku ngono.
1: Alhamdulillah. Matur Mas, kula tenggo lagune sambil ngopi sithik-sithik.
0: Siap. Yang penting
1: jare ini juga tipis-tipis.
0: Nah, nggih juga tipis-tipis.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakde Bagio.

0: Tinjo Moyo sing nembe kulineran anggere bar salat maghrib bar zikir ngoten nggih. Terus kulineran, tak kita mau mangan mento siji iki tetep jenenge kulineran kak ya. Matur nuwun, sehat selalu Pak De Bagyo. Nggih. Kemudian ini ada Pak Tuparjiono. Halo, selamat malam.
1: Sugeng lalu matur
0: nuwun. Nggih, Pak De Marjiono.
1: Matur nuwun saking Pak Bagyo Tinju Moyo ingkang sampun yawil kula. Salam kembali kagem Pak Bagyo.
0: Nggih.
1: Apa kula tak pengin lagu Layu Sebelum Berkembang.
0: Layu Sebelum Berkembang nggih.
1: Salam kagem Bapak Abdul Ghafur Putarto. Pak Dewi wonten Besti. Pak Sastro Jenggirat.
0: Jenggirat.
1: Pak Kabut. Pak Mul Joko Lelono.
0: Nggih Joko Lelono. Singkot
1: putih sampun lali niku. Nggih Pak Mul.
0: Nggih.
1: Ditenggo kalian Pak Tono.
0: Pak Mul.
1: Nggih Pak Mul. Singkot putih naik lo terkenal singkot putih.
0: Nggih JP.
1: Kagem Mas Tono juga ngayai tugas kantos paripurna. Matur nuwun, tetap semangat sehat.
0: Siap.
1: Patah rezeki barokah.
0: Sehat.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak De Parjiono. Sehat selalu ugi kagem panjenengan, salam kagem keluarga. Wah, jan nyenengke para pamirsa Prambat ini. Re Sastro Tenggirat. Ayo, wis tak angkat kok malah mendelep menah iki piye ta. Terus iki nek telepon iki mbok sing kenceng. Kira-kira disaut iki ora mendelep ngono anggere anu mesti telepon disaut mendelep wis kudu di nganu ditembak balik ngono apa piye ya. Jih matur nuwun. Kemudian ada Pak Untung Mulyono di Kaliwungu Kerajaan Kulon Kaliwungu nggih. Kendal minta lagunya Sundari Sukoco pilihane Om Tono ya, aku seneng pokoknya. Salamnya untuk yang kami muliakan Om Tono Ki Dalang Tono sekeluarga. Aduh, yang kami muliakan es bismillah kabeh mulia kabeh podo bahagia sehat kecukupan ngaten nggih Pak De nggih. Dek Sastra Cengkirat.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kene. Deh, iki sing nang Kudus, Pak. Sing nang Kudus.
2: Sing nang Kudus.
0: Ya sing
2: ngapa. Aku masih menikmati suasana Kudus.
0: Cocok rek kang ngono kuwi.
2: Anu Mas, iki kroncong modern to?
0: Kroncong modern.
2: Ya, aku pengen lagu anu Mas, apa ki? Dari Kian Bisesa Mas.
0: Apa?
2: Ya, doa malam apa? Pasrah dalam doa.
0: Pasrah dalam doa.
2: Kian Bisesa atau cover mungkin cover ada covernya juga kan.
0: Pasrah dalam doa nggih. Sik tak goleki ngati-ati ya Trah ya. Ya Kak ya. Terus salame siapa?
2: Ada toh, tapi ada.
0: Nggak usah kita gulai ini, urung ada gitu.
2: Kalau nggak ada ya diganti aja.
0: Apa?
2: Gantinya apa itu, satukanlah hati kami.
0: Oh pasrah gantinya. Dalam pasrah dalam doa, ada anu keroncong versi keroncong.
2: Ya ya, kakak. Versi toh berarti apa itu namanya itu beat ya versi, beat apa
0: beat ya
2: iya nggak apa-apa lah ya yang penting pasrah dalam doa ya salam buat tadi ayo. Pak Subagyo yang di Tinjo Moyo matur suwun Pak salam pun juga Pak Partiono ya yang di Borobudur ya Bang Arum juga tuh. Bu Yanti dua-duanya Randu Blatung sama Bojonegoro Mbak Upi yang diterangkil Bu Endah Bu apa? Anti
0: Bu Anti?
2: Anti di Geno yang Heri Wasito Bu Kartika Bu Titin Bu Eni dua-duanya Bu Jo sama Magersari Mbak Dewi Namang Wulan yang di BSB itu juga buat semuanya saja penikmat lagu-lagu keroncong modern maupun keroncong beat. Selamat menikmati sambil apa saja. Buat Mas Tono, Langen Mardiko, selamat bertugas. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun Dhe Sastra Jenggiran. Nanti tembangnya pasrah dalam doa ya. Keroncong version atau keroncong versi ya, irama beat kami siapkan. Halo.
3: Merdeka.
0: Merdeka, Bul. Ah, ya, kudu siap. Ngoten nggih.
3: Iya Pak Kabupaten Gigi, jalan ngaplak nomornya Q. Mas, ini boleh ikut Pak Sastro dan Jenggirat Mas ya.
0: Oh, iya.
3: Tapi yang disiapkan lagunya apa saja Mas?
0: Lagu ini nanti ada Pasrah Dalam Doa, terus Layu Sebelum Berkembang, terus Sayang Bilang Sayang.
3: Wah enak semua.
0: Enak kabeh
3: nyeleming semua. Gitu dulu Mas ya.
0: Nggih.
3: Yang golnya aku Pak Sastro dan Jenggirat. Pantunya libur dulu baru
0: libur
3: capek.
0: Libur dulu enggak capek sariawan.
3: Iya, iya betul. Udah sarannya pantilen lah itu.
0: Oh, alah sehat-sehat ya.
3: Sing pusing tak iya.
0: Terima
3: kasih Mas ya.
0: Nggih matur nuwun nggih, mangga-mangga. Wah, deh jan cocok tenan Bu Cacah.
4: Sudah sudah rolas.
0: Ya apa
4: banyak penggemar.
0: Penggemare banyak.
4: Kalau wau sing nyenggol kula sinten?
0: Wah kathah sedaya nyenggol menika Pak Tuparjono. Terus
4: Pak Tumben jo nyenggol aku. Kenal lan aku.
0: Nggih, kaya kondang jenengane ngetril ngene kondang. Nggih strike ngene.
4: Kula stelke.
0: Apa?
4: Gereja tua wonten mboten?
0: Gereja tua nggih dipun tenggal wonten.
4: Salam-salam kangge Bumika Swato dereng mboten nate minggah nggih.
0: Anu dereng, dereng, dereng.
4: Oh, tak senggol monggo Bumi minggah.
0: Nggih.
4: Iki penyiare Pak Dalang asli nglembur terus
0: nang. Lembur pokoke nganti tekan syuk tanggapan.
4: Nah, Mas Titi sepundi to?
0: Boten, lebet ning bagian kantor siang ning mengke setu minggu niku ambake cancut tali wondo gitu. Siaran iya. Mulai setu minggu boten.
4: Nah tabel ora diangkat tok.
0: Oh, anggeh wong nembe perjalanan, nembe tilem sokan.
4: Boten pas ning kantor bareng lho.
0: Oh, anggeh sok-sok niku ya HP ditinggal nembe ngayahi kerja mriku ngaten niku biasa ngaten nggih Bu.
4: Kagem keluarga Mas Tono semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya.
0: Amin.
4: Matur sembah nuwun tak tunggu lagune.
0: Injih monggo pun tenggo menika Bu gereja tua sampun kula siapaken. Oke. Iki Bu Arti. Bu Arti salam buluh perlindu. Apa taki? Ki apa ki perlindu? Perindu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam buluh perindu Perumpat Tri Semarang ngoten nggih. Minta tembang tirai. Waduh jan cocok iki nek tirai iki kan. Enak didengar. Suwun Mas Tono selamat bertugas selalu. Ampun salah ngetik melih nggih Bu nggih sehat. Sekeluarga sejahtera ceria semangat dan rezekinya berlimpah. Salamnya untuk semua pendengar Pro 4 Semarang. Bu Anis.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis wonten ing Jeparon Jeparanipun menika pundi?
5: Ngabul Mas.
0: Wah, ngabul kok duren ora. Ayo kowe. Kumbian blusukane kono pirang-pirang sasi.
5: Wala ora mampir nang omahku to
0: ya. Ya rung kenal wong aku isih Joko jenengan isih perawan mampir malah dirabiake masyarakat nggo.
5: Nah, tentang ceritane. Bisa aja ini Mas Tono iki. Atau mereka musim durian tapi nembe kembang Mas
0: Tono. Oh, kan enggak enak sih ini nembe mangsa berbunga nih. Kira-kira ya telung sasi petang sasi meleh ngatain ge.
5: Ah, mau kirim salam ge.
0: Ge.
5: Kakum Mas Tono sehat selalu, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah.
5: Nanti kalau pulang nanti hati-hati.
0: Gitu.
5: Aku mau lagunya, aku kan nggak pernah apal gitu ya.
0: Ikut.
5: Bu siapa tadi?
0: Bu Arti. Bu Arti napa?
5: Bu Arti. Nggih. Gereja tua apa?
0: Gereja tua Bu. Nggih. Bu Tarto.
5: Kale Pak Abdul Gofur, Pak Bukori, Pak Tasro, terus Pak Abdu, dan semua-muanya aja pendengar pro empat semua.
0: Selamat
5: malam dan selamat aktivitas semuanya. Beraktivitas, yang istirahat,
0: Pada
5: ya Mas Tano.
0: Bu Ani, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jawab salam, ngucap salam, jawab salam terus di rasa ketenangan seakan-akan sudah terkabul. Amin. Ngeten nggih, Bu. Bu Ani Jeporo. Salam juga untuk semua pendengar kita yang ada di Kabupaten Jeporo, Demak, Kudus, Purwodadi, Pati, nyeta Rembang, Bojonegoro, Tuban, terus iki Purwodadi Grobogan, ya, Kendal, Ungaran, wah semoga sekabeh do seneng-seneng atine ngaten nggih. Apapun yang kita hadapi, kita harus tetap menciptakan nuansa rasa yang benar-benar tenang dan bahagia. Karena itu adalah kunci kesehatan dan kunci keberlimpahan kita. Bismillah.

Ternyata pembacaan naskah proklamasi dilakukan saat mereka menjalankan ibadah puasa. Pembacaan naskah proklamasi oleh Bung Karno didampingi Bung Hatta pada Jumat 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat ternyata bertepatan dengan Jumat Legi 9 Ramadan 1364 Hijriah. Pemilihan kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat di bulan Ramadan ternyata atas masukan Hadratus Syekh Mahaguru Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada Bung Karno. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, proklamasi hendaknya dilakukan pada hari Jumat bulan Ramadan karena hari Jumat ialah hari Sayyidul Ayam atau penghulunya hari. Sedangkan Ramadan ialah Sayyidus Syuhur, disebut juga penghulunya bulan.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki Pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Eh, iya iya.
1: Aku ni keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gen terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut.

Manakah yang benar? Soekarno atau Soekarno? Mayoritas masyarakat Indonesia menulis nama Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dengan ejaan O dan E. Bahkan ketika disematkan untuk nama tempat atau lokasi, nama Bung Karno tetap ditulis dengan ejaan O dan E. Putra bungsu Bung Karno, Guru Soekarno Putra, menjelaskan alasan mengapa nama ayahnya sering ditulis dengan ejaan O dan E. Guru mengatakan, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, nama besar Soekarno kerap dipolitisasi untuk menarik dukungan. Pada kenyataannya, Bung Karno menyebut namanya dengan ejaan U, bukan O dan E. Proklamator kemerdekaan Republik Indonesia itu protes kala mengetahui namanya ditulis dengan ejaan O dan E. Hal ini Soekarno ungkapkan saat diwawancarai wartawan Jerman pada September 1965.

Raja tua ya dari Didi Kempot yang di permintaan dari Bu Tarto, semoga bisa terhibur ya Bu ya. Bu Mintar Sekaspanto, Waalaikumsalam Bu, absen Mas, katur sedaya pamit banget salamipun. Niki kula dikancani Nak Supatmi nembe mriyang Mas, Mas katur Nak Mas sugeng ayahi gati. Pak Anggoro injih Bu, mugi-mugi enggal minggah malih lan panjenengan enggal kaparingan bagas waras ngabe ingkang mriyang menika jenengan apa Bupatmine. Nggih pokoke sehat sedaya, disenengke atine, nggih to dare ya sing bergizi, bernutrisi. Disenengke atine ngunjuk toya pethak air putih ya, anget sing kathah ngaten. Wah, Pak Sabto Kangur Raya selamat malam. Ye, salamnya untuk semuanya saja Bu Arti Genuk, sami-sami Bu. Kabeh wis dituruti, saiki wis gari tembang pungkasan. Ada suara manis dari Lucy Kusendang lewat Untuk Apa Lagi.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara,
1: sahabat budaya, tahukah Anda semboyan Merdeka atau Mati? Semboyan tersebut merupakan pidato bersejarah yang terkenal dari pidato Bung Tomo untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat Surabaya melawan tentara Sekutu pada pertempuran 10 November 1945. Semboyan ini mencerminkan tekad para pahlawan untuk meraih kemerdekaan seutuhnya. Para pejuang memilih berjuang sampai akhir daripada kembali jatuh di bawah penjajahan. Untuk mengenang semangat juang para pahlawan dan juga menghormati peristiwa heroik tersebut, saat ini setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.
0: Semua yang kita kenal, merdeka atau mati.

Baik sahabat budaya, jalan bareng dalam suguhan pesona budaya Nusantara malam hari ini kami sajikan tentang segala macam kekayaan budaya di Pulau Dewata atau Pulau Bali. Kita awali dari suku Bali dan sejarahnya. Suku Bali adalah suku bangsa mayoritas di Pulau Bali yang menggunakan bahasa Bali dan mengikuti budaya Bali. Asal-usul suku Bali terbagi dalam tiga periode atau gelombang migrasi. Gelombang pertama terjadi sebagai akibat dari persebaran penduduk yang terjadi di Nusantara selama zaman prasejarah. Gelombang kedua terjadi secara perlahan selama masa perkembangan agama Hindu di Nusantara. Gelombang ketiga merupakan gelombang terakhir yang berasal dari Jawa. Ketika Majapahit runtuh pada abad ke-15 seiring dengan Islamisasi yang terjadi di Jawa, sejumlah rakyat Majapahit memilih untuk melestarikan kebudayaannya di Bali sehingga membentuk sinkretisme antara kebudayaan Jawa klasik dengan tradisi asli Bali. Bangsa ini juga memiliki kehidupan yang teratur dalam membentuk suatu persekutuan hukum yang dinamakan tanah atau dusun yang terdiri dari beberapa tani atau banua. Persekutuan hukum inilah yang diperkirakan menjadi cikal bakal desa-desa di Bali. Nah, bangsa inilah yang kemudian menurunkan penduduk asli Pulau Bali yang disebut orang Bali Mula atau ada juga yang menyebutnya Bali Aga. Ada pendapat yang mengatakan bahwa suku Bali ialah suku Aga, yakni salah satu subsuku bangsa Bali yang bermula

Pekalongan ialah tempat suci karena daerah tersebut banyak sekali puri dan kuil yang dianggap suci oleh masyarakat Bali. Selain suku Aga yang ada di Bali, ada pula suku Bali Majapahit yang berasal dari pendatang Jawa yang sebagian besar tinggal di Pulau Bali, khususnya berada di dataran rendah. Masyarakat suku Bali ini berasal dari masyarakat Jawa pada kerajaan Majapahit yang menganut agama Hindu. Mata pencarian dari masyarakat suku ini ialah bercocok tanam dan menjadi salah satu pengaruh dari sejarah suku Bali. Ada pendapat lain mengatakan bahwa asal-usul suku Bali terbagi dalam tiga periode atau gelombang migrasi, yakni sebagai berikut. Gelombang pertama terjadi sebagai akibat dari persebaran penduduk yang terjadi di Nusantara selama zaman prasejarah. Gelombang kedua terjadi secara perlahan selama masa perkembangan agama Hindu di Nusantara. Gelombang tiga merupakan gelombang terakhir yang berasal dari Jawa ketika Majapahit runtuh abad ke-15 seiring dengan Islamisasi yang terjadi di Jawa. Sejumlah rakyat Majapahit memilih untuk melestarikan kebudayaannya di Bali sehingga membentuk sinkretisme antara kebudayaan Jawa klasik dengan tradisi asli Bali. Ini sih gimana? Ini sih gimana? Ini sih gimana?

0: Sunaraga, suara khas dari Anggis Devaki. Ya, memang luar biasa sekali. Teman-teman dari Bali ini mempunyai ciri khas begitu ya, ciri khusus yang beretnis Bali tentunya. Dari penggarapan instrumen, kemudian dari bahasa yang disampaikan sebagai lirik lagunya, dari melodi yang ditatanya, khas Bali. Suku Bali ini mempunyai banyak sekali adat istiadat atau budaya seni dengan berbagai macam jenis begitu ya. Salah satunya adalah upacara adat yang dilaksanakan di Pulau Bali. Mungkin sekian banyak dari kita sudah pernah atau familiar dengan istilah upacara adat ngaben ya. Upacara adat ngaben ini biasanya yang terbesar dilaksanakan di pinggir Danau Batur dan dikelilingi tebing bukit. Desa Trunyan memiliki banyak keunikan sebagai sebuah desa kuno dan Bali Aga atau Bali asli. Konon ada sebuah pohon taru menyan yang menebarkan bau sangat harum. Bau harum itu mendorong Ratu Gede Pancering Jagat untuk mendatangi sumber bau. Beliau bertemu dengan Ida Ratu Dalem Pingit, ya, Ida Ratu Ayu Dalem Pingit di sekitar pohon-pohon hutan Cemara Landung. Di sanalah kemudian mereka menikah, kawin, dan secara kebetulan disaksikan oleh penduduk desa Hutan Landung yang sedang berburu ya. Taru Menyan, istilah yang telah berubah menjadi seorang dewi yang tidak lain adalah istri dari Ida Ratu Pancering Jagat. Sebelum meresmikan pernikahan, Ratu Gede mengajak orang-orang desa Cemara Landung untuk mendirikan sebuah desa bernama Taru Menyan yang lama-kelamaan menjadi Trunyan. Desa ini berada di Kecamatan Kintamani, daerah tingkat 2 Bali, daerah tingkat 2 Bangli ya. Ternyata tidak semua umat Hindu di Bali melangsungkan upacara ngaben untuk pembakaran jenazah. Di Trunyan ini jenazah tidak dibakar, melainkan hanya diletakkan di tanah pekuburan, sahabat budaya. Trunyan adalah desa kuno yang dianggap sebagai desa Bali Aga atau Bali asli. Trunya memiliki banyak keunikan dan yang tidak kalah menariknya adalah daya tariknya paling tinggi berupa keunikan dalam memperlakukan jenazah warganya. Trunyan memiliki 3 jenis kuburan yang menurut tradisi desa Trunyan, ketika jenis kuburan itu diklasifikasikan berdasarkan umur orang yang meninggal, keutuhan jenazah dan cara penguburannya, yaitu kuburan utama adalah yang dianggap paling suci dan paling yang disebut sentra wayah. Jenazah yang dikuburkan pada kuburan suci ini hanyalah jenazah yang jasadnya utuh, tidak cacat, dan jenazah yang proses peninggalnya dianggap wajar, bukan bunuh diri atau kecelakaan. Kemudian yang kedua, kuburan disebut kuburan muda yang khusus diperuntukkan bagi bayi dan orang dewasa yang belum menikah. Namun tetap ada syarat jenazah tersebut harus utuh dan tidak cacat. Serta kuburan ketiga disebut sentra bantas, khusus untuk jenazah yang cacat dan yang meninggal karena salah pati maupun ulah pati ya, meninggal secara tidak wajar, misalnya kecelakaan, bunuh diri, dan lain-lain. Dan dari ketiga jenis kuburan tersebut, yang paling unik serta menarik adalah kuburan utama, yaitu kuburan suci atau sitra wayah. Kuburan berlokasi sekitar 400 meter di bagian utara desa Trunyan, dibatasi oleh tonjolan kaki tebing bukit ya. Dan untuk membawa jenazah ke kuburan harus menggunakan sampan kecil khusus. Ini memang dikhususkan untuk jenazah yang disebut dengan pedau. Meski disebut dikubur, namun cara penguburannya unik, yakni dikenal dengan istilah mepasah atau mepasah. Jenazah yang telah diupacarai menurut tradisi setempat diletakkan begitu saja di atas lubang sedalam 20 cm. Ya, kita bisa bayangkan hanya diletakkan begitu saja di atas lubang sedalam 20 cm dan tidak ditimbun tanah, tidak diuruk dalam bahasa Jawanya ya. Sebagian badannya dari bagian dada ke atas dibiarkan terbuka, tidak tergubur tanah. Jenazah tersebut hanya dibatasi dengan ancak saji yang terbuat dari sejenis bambu membentuk semacam kerucut, digunakan untuk memagari jenazah. Di sentra wilayah wayah ini ya, di sentra wayah ini terdapat 7 liang lahat terbagi menjadi 2 kelompok. 2 liang untuk penghulu desa yang jenazahnya tanpa cacat terletak di bagian hulu, dan masih ada 5 liang berjejer setelah kedua liang tadi, yakni untuk masyarakat biasa. Jika semua liang sudah penuh dan ada lagi jenazah baru yang akan dikubur, jenazah yang lama dinaikkan dari lubang dan jenazah barulah yang menempati lubang tersebut. Jenazah lama ditaruh begitu saja di pinggir lubang. Jadi ketika kita berkunjung ke sana tidak perlu kaget ya, sahabat budaya, jika di sentra wayah berserakan tengkorak-tengkorak manusia yang tidak boleh ditanam maupun dibuang. Dan meski tidak dilakukan dengan upacara ngaben, upacara kematian tradisi desa Trunyan pada prinsipnya sama saja dengan makna dan tujuan upacara kematian yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali lainnya. Upacara dilangsungkan untuk membayar hutang jasa anak terhadap orang tuanya, dan hutang itu dibayarkan melalui dua tahap. Tahap pertama dibayarkan dengan perilaku yang baik ketika orang tua masih hidup, dan tahap kedua pada waktu orang tua sudah meninggal, serangkaian dengan perilaku ritual dalam bentuk upacara kematian. Ya baik, sahabat budaya, nanti kita lanjutkan kupasan kita tentang adat istiadat Bali, budaya serta seninya di sana. Namun sesaat lagi saya ajak Anda menuju ke Pulau Andalas ya, kita akan mendengarkan sebuah mini drama legenda. Nah, malam hari ini legenda kita ambilkan cerita dari tanah Andalas yang mengambil tajuk Tengku Panghusen.
1: Siaran ensiklopedi budaya ke Indonesia akan menemani dan menghibur Anda. Hanya di Pro 4.
2: Kita harus berjuang mengusir penjajah. Pak Husein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai. Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
3: Pasukan, serang Pak Husein dan pengikutnya.
2: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh 1000. La ilaha illallah.
4: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Panghusen tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Panghusen terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
5: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
6: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
7: Astagfirullah, Pak Husin, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
2: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
8: assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
2: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
8: Pak Husin, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
6: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
5: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
7: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
2: Tidak, sahabatku. sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
7: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
2: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Husin masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Husin berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita. Ayo!
2: Lihat Pang Husin, para penjajah itu lari kocar-kacir.
3: Pang Husin!
1: Ada apa, Saleh?
3: Kapal pasukan kapir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
2: Pang Husin, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Husin bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
4: Pang Husin, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cui, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah rencok.
4: Cui, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Husin dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Husin yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Husin.
5: Bertahanlah, bertahanlah Pang Husin.
3: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Husin.
5: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
2: Tidak, Pang Husin. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
5: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
3: Pang Husin, bangun, bangun, Pang Husin. Pang Husin.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Pang Husin, yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husin berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Pang Husin. Terima kasih dan sampai jumpa.

Baik, sahabat budaya masih jalan bareng dalam pesona budaya Nusantara ya. Kita kembali ke Bali, diantarkan dengan satu tembang sebagai kendaraan kita meluncur ke Bali setelah tadi kita ke Tanah Andalas begitu ya. Karma, iya, satu tembang yang disuarakan Tika Pageraki. Ini juga merupakan tembang yang luar biasa begitu ya. Baik. Mengenai tata upacara adat yang dilaksanakan di Pulau Dewata, kalau tadi sudah ada upacara ngaben yang skala terbesarnya ini dilaksanakan di Desa Trunyan yang merupakan tempat bersejarah terciptanya adat istiadat Pulau Bali, terutama upacara ngaben ya. Kemudian selain upacara ngaben, upacara mekotek ini dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan. Upacara yang juga dikenal dengan istilah ngerebek adalah warisan leluhur, adat budaya dan tradisi yang secara turun-temurun terus dilakukan umat Hindu di Bali. Pada awalnya pelaksanaan upacara mekotek ini diselenggarakan untuk menyambut armada perang yang melintas di Munggu yang akan berangkat ke Medan Laga, juga penyambutan pasukan saat mendapatkan kemenangan perang Blambangan pada masa kerajaan Islam. Dahulunya upacara ini menggunakan tombak yang terbuat dari besi, namun seiring perkembangan zaman dan untuk menghindari peserta yang terluka, maka sejak tahun 1948, tombak besi mulai diganti dengan tombak dari bahan kayu pulet. Tombak yang asli dilestarikan dan disimpan di pura. Mekotek sendiri diambil dari kata tek-tek, yang merupakan bunyi kayu yang diadu satu sama lain sehingga menimbulkan bunyi. Perayaan upacara mekotek selalu dilakukan oleh warga Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, pada tiap hari raya kuningan. Selain itu, sebagai simbol kemenangan, mekotek juga merupakan upaya untuk menolak bala yang pernah menimpa di desa puluhan tahun lalu. Pada saat itu, perayaan upacara mekotek dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda di tahun 1915 karena takut terjadi pemberontakan. Namun akibat dari larangan tidak boleh mengadakan upacara mekotek tersebut, muncul wabah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan banyak memakan korban jiwa. Lalu terjadi perundingan antara pemerintah kolonial Belanda dengan masyarakat Bali ya. Akhirnya diizinkan kembali. Sejak saat itu tidak pernah lagi ada bencana. Begitu cerita yang juga diyakini masyarakat Bali sampai saat sekarang. Upacara mekotek diikuti sekitar 2.000 penduduk Munggu yang terdiri dari 15 banjar turun ke jalan dari umur 12 tahun hingga 60 tahun. Mereka mengenakan pakaian adat Madya dengan hanya mengenakan kancut dan udeng batik yang membawa selonjoran kayu-kayu yang panjangnya kurang lebih 2 meter yang telah dikuliti. Pada tengah hari, seluruh peserta berkumpul di pura dalam Munggu yang memanjang. Di sana dilakukan upacara syukuran selama 6 bulan, pertanian, perkebunan, dan segala usaha untuk penduduk berlangsung dengan baik. Setelah serangkaian upacara berlangsung, keseluruhan peserta melakukan pawai menuju ke sumber air yang ada di bagian utara kampung. Sesampai di sumber air yang dituju, warga kemudian terbagi dalam beberapa kelompok. Di setiap pertigaan yang dilewati, masing-masing kelompok terdiri dari 50 orang akan membuat bentuk segitiga, menggabungkan kayu-kayu tersebut hingga berbentuk kerucut, lalu mereka berputar, berjingkrak dengan iringan gamelan khas Bali. Pada saat yang tepat, seorang yang dianggap punya nyali sekaligus punya kaul akan mendaki puncak piramid dan melakukan atraksi, entah mengangkat tongkatnya atau berdiri dengan mengepalkan tangan sambil berteriak, "Laksana Panglima Perang,
mengkomandoi ya, atau mengkomandoi prajuritnya untuk terus menerjang. Siapa yang diterjang? Tak lain adalah musuh. Lalu kemudian ditabrakan dengan kelompok yang mendirikan tumpukan kayu yang lain. Dan sesampai di sumber air, tameng suci, segala perangkat upacara yang dibawa dari pura dalam diberi tirta air suci dan dibersihkan. Kemudian mereka melakukan pawai kembali ke pura dalam untuk menyimpan semua perangkat yang dibawa berkeliling tadi. Dan ini adalah suatu atraksi adat budaya yang sangat menarik ya, yang sangat-sangat menarik untuk disaksikan, yang hanya ada di Pulau Dewata.

Pesona Budaya Nusantara Perumpat RRI Semarang. Ya, barusan berlalu tadi Made Cenik gitu ya. Selain upacara ngaben dan upacara Mekotek ya, Bali masih banyak sekali kekayaan yang dipunyai bentuk-bentuk upacara adat ya. Salah satunya adalah upacara Kajeng Kliwon. Nah, ini mirip-mirip bahasa Jawa ya. Upacara Kajeng Kliwon diperingati setiap 15 hari sekali, yaitu pada saat pertemuan Triwara Kajeng dengan Pancawara Kliwon. Kajeng Kliwon termasuk dalam upacara Dewayatnya. Dewayatnya sendiri mempunyai arti upacara kurban suci atau persembahan yang tulus, ikhlas kepada Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dan seluruh manifestasinya. Umat Hindu di Bali mempercayai Kajeng Kliwon merupakan hari suci dan keramat yang harus diupacarai. Setiap 210 hari ada hari Kajeng Kliwon, khusus yang disebut Pemelas Tali atau Watu Gunung Runtuh. Kajeng Kliwon merupakan hari pemujaan terhadap Sang Hyang Siwa yang diyakini pada hari tersebut Sang Hyang Siwa bersemadi. Pada hari Kajeng Kliwon, umat Hindu di Bali mengaturkan sesajen dan persembahan kepada Sang Hyang Durga Dewi, sedangkan di tanah, sesajen dan persembahan diaturkan kepada Sang Buta Bucari, Sang Kala Bucari, dan Sang Durga Bucari. Sesajen yang dipersembahkan hampir sama dengan upacara Kliwon yang dilakukan pada hari Kliwon biasa, hanya saja sesajen pada Kajeng Kliwon ini ditambah dengan nasi kepel 5 warna, yakni merah, putih, hitam, kuning, dan coklat, beberapa bawang putih dan tuak atau arak berem. Pada bagian atas di ambang pintu gerbang harus diaturkan canang burat wangi dan canang yase. Dengan sajen yang dipersembahkan ini diharapkan rumah tangga dan anggota keluarga mendapatkan keselamatan. Selain itu juga sebagai ungkapan rasa terima kasih atas apa yang telah diberikan Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa, umat Hindu Bali tetap taat menjalankan adat dan tradisi agar keseimbangan alam terus terjadi. Upacara Milasti juga merupakan salah satu upacara adat yang dimiliki di Bali dan tidak dipunyai oleh daerah lain. Pelaksanaan upacara Milasti dilakukan 3 hari atau Tilem Kasongo sebelum Hari Raya Nyepi. Upacara Milasti bisa juga disebut upacara Melis atau Mekilis, di mana pada hari tersebut upacara Hindu melakukan sembahyangan di tepi pantai dengan tujuan mensucikan diri dari segala perbuatan buruk di masa lalu dan membuangnya ke laut. Ini dilaksanakan sebelum merayakan Tapa Brata Penyepian atau upacara Nyepi ya. Dalam lontar Sundarigama berbunyi, manusa kabeh angaturaken prakerti ring prawatek dewata. Sementara Milasti dalam ajaran Hindu Bali berbunyi, ngayudang malaning gumi ngamet tirta amerta, atau menghanyutkan kekotoran alam menggunakan air kehidupan. Laut sebagai simbol sumber tirta amerta atau dewa ruci ya, pemutaran mandara giri. Umat Hindu di Bali melaksanakan upacara Milasti sebagai rangkaian pelaksanaan perayaan Hari Raya Nyepi. Selain melakukan sembahyang, Milasti juga adalah hasil pembersihan dan penyucian aneka benda sakral yang dimiliki pura atau biasanya disimpan di pura atau pralingga atau pratima, ida patara, dan segala perlengkapannya. Benda-benda tersebut diusung dari pura atau tempat-tempat penyimpanan di arak mengelilingi desa, bertujuan menyucikan desa dan selanjutnya menuju samudera, laut, danau, sungai, atau mata air lainnya yang dianggap suci. Upacara dilaksanakan dengan melakukan sembahyangan bersama menghadap ke laut. Seluruh peserta upacara mengenakan baju putih. Setelah upacara Milasti usai dilakukan, seluruh benda dan perlengkapan tersebut diusung ke Bali Agung Pura Desa. Sebelum ngerupuk dilakukan nyejer dan selamatan, umat Hindu di Bali berharap mendapatkan kesucian diri lahir batin ya, beserta mendapatkan berkah dari Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.
Sampai di sini suguhan pesona budaya Nusantara kesempatan kali ini, dan kita tutup dengan satu tembang, Mebalih Calon Narang.

Sukar, Sukarno atau Soekarno. Mayoritas masyarakat Indonesia menulis nama Presiden pertama Republik Indonesia, Sukarno, dengan ejaan O dan E. Bahkan ketika disematkan untuk nama tempat atau lokasi, nama Bung Karno tetap ditulis dengan ejaan O dan E. Putra bungsu Bung Karno, Guru Soekarno Putra, menjelaskan alasan mengapa nama ayahnya sering ditulis dengan ejaan O dan E. Guru mengatakan, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, nama besar Soekarno kerap dipolitisasi untuk menarik dukungan. Pada kenyataannya, Bung Karno menyebut namanya dengan ejaan U, bukan O dan E. Proklamator kemerdekaan Republik Indonesia itu protes kala mengetahui namanya ditulis dengan ejaan O dan E. Hal ini Soekarno ungkapkan saat diwawancarai wartawan Jerman pada September 1965.

0: Oh menika. Weh deh jan piyai sarimbit. Monggo ibu, monggo bapak. Jen kula aturi lenggah singkang sekeca menika. Ibu Ufi, wah kalian Bapak Joko menika. Wah, monggo Bapak Joko menika.
1: Nggih, Pak Tono. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sami duduk pojok mawon niki Mas Ton apa silir.
0: Anu mriki sedaya silir kok Bu Ufi. Niki jalaran mboten wonten awer-awerane dados niki tanpa dinding. Wah.
2: Silir celak nika napa apen-apen godhog wedang niki.
0: Mriki terus apen-apen ini terus ngangge kayu bakar ibu-ibu
2: nggih
0: wah monggo sekecap
3: nuwun sewu ibu ngersakaken ujian menapa nggih
2: wonten susu coklat angkringan susu coklat menika
0: nggih wonten anu menika nganggo apa kang di suni pirsa gendis batu gula aren apa
3: menika pramila dalam tangket menika ingkang dikersakaken unjukan napa ngagem menawi teh gendis jawi utawi gendis ingkang merongkol nih kok.
2: Kula wau anu susu coklat boten kok saiki wong sampun ageng kados ngeten kok nyusu terus.
0: Wah, sepul kok.
2: Boten nggih, lha nggih.
0: Mangke susune kula aturaken Pak Joko.
2: Lha nggih, Pak Joko.
1: Rawan saestu.
2: Kawula manu mawon nek pedang jahe nggih. Ya pedang jahe nggih. Jahe geprok terus lajeng dibakar menika
0: Mas. Oh, niki anu napa daharane menika wonten kula aturi mindang ki ambak utawi milik ki ambak gedang godhog
2: kimpul
0: kimpul dadangan mriki mirungkan kok kalian pun kedapi Kang tak kan
1: tempe bacem wonten.
0: Bae menika wonten tempe bacem menika tempe gembus wonten Pak Joko. Tempe biasa, tempe wudah menika wonten. Lajung tahu bacem nggih wonten. Lho komplit sampun kula.
2: Kula niki anu remenipun sego kucing mawon Pak Joko. Engkang isi teri.
0: Kang tak kandhani kan
2: tak isi.
0: Karo anu damel kunjukan Bu Ufi karo Pak Joko tak

0: Kamu niko kalau wau anu nggih susu campur kopi kalih jahe. Jahe. Nggih nggih. Menika gendhisipun nggih gendhis batu lho Pak Joko.
1: Oh menika. Siap. Nah,
0: nggih. Lajeng makna-makna menika Pak Joko ngengingi relief. Lah menika tegesipun relief menika janipun menapa to Pak Joko? Kula niku sok maca jane relief ki apa to Kang? Kalian Kakang kula menika ya mung rasan-rasan dhewe ning ora ngerti jawabane. Menika relief menika menapa tegesipun to Pak Joko?
2: Relief niku kan nggih. Gambar-gambar ingkang dipun pahataken wonten dinding candi.
0: Dados
2: candi niku nami Borobudur wonten dinding utama kalian wonten pagar langkan naminipun terus pagar keliling yang membatasi lorong dengan bagian luarnya. Jadi ada dinding, kemudian ada lorong, lalu ada pagar.
3: Lah angkring kan nggih mboten wonten dindingipun.
2: Lah niku. Atas teng dinding utama nggih wonten relief gambar-gambar. Teng pagar langkan nggih wonten relief. Namung niku namung wonten tingkatan rupa datu.
0: Oh.
2: Atas Borobudur niku wonten tigang saf.
0: Tigang saf.
3: Niki angkringane nggih anu Pak Mas Joko. Badhe rencane pun nggih didamelaken tingkat-tingkat
0: niki. Menawi perlu ngaten tingkat-tingkatnya. Nggih. Niru Borobudur niki kajenge anggen kula ngeling-eling niku
3: tumancet. Angkringan viral lho. Tiga tingkat
0: Pak Joko. Menawi wonten ing Borobudur menika tingkatipun menika menapa mawon? Tingkat 1, 2, 3
2: nggih leres. Dadi ingkang setunggal nika dipun sebut Kamadhatu.
0: Kamadhatu.
2: Kamadhatu nika dunia ingkang penuh nafsu.
3: Nafsu makan dan minum di angkringan.
0: Nggih. Tingkatan ingkang penuh nafsu.
3: Iya.
0: Ngaten. Lajeng ingkang
1: Kamadhatu nggih.
2: Nggih.
3: Kamadhatu
2: ingkang kama niku kan hasrat. Nah, ingkang kalih nika rupa datu. Rupa niku gambar. Jadi kasunyatan. Jadi menunjukkan alam kehidupan manusia yang sedang berusaha mencapai pencerahan.
3: Kados kawula ngaten lho Mas Joko.
0: Leres meniko Pak Joko. Okay.
2: Kados pepadang. Okay.
3: Pepadang ini salat malam.
2: Okay. Eh nawi teng angkringan pepadange nggih.
3: Jae.
0: Lajeng tingkatan ingkang kaping 3 menika menapa bapak?
2: Yang kaping 3 naminipun Arupadhatu.
0: Arupadhatu.
2: Alam tanpa bentuk.
0: Alam tanpa bentuk.
2: Nanti gambarakan abstrak. Nanti gambarakan kaswargan.
3: Ya kados menika wau to gula batu kalau diaduk sampun boten ketinggal malih.
2: Boten
0: tetep ke anu nggih. Lah Kang sampean mudeng ora iki Kang.
4: Ya nek aku ki yo sithik-sithik. Ane babakan lima lo Dimas. Gula batu, es teh gula batu. Aku malah jadi bingung.
0: Piye?
4: Ane koncoku cerita es teh gula batu ki omongnya akeh ditiramet tuh.
0: Ya. Mulane awake dhewe barang ki sesuk-sesuk kudu ningkatke ilmu, ningkatke tingkatan Kang. Nek wingi ki bebasane awake dhewe ki tingkatan iki sing neng paling isor. Kamadhatu terus. Bawa nafsu terus
3: toh. Ya, sami tomaton Arupadhatu sami kali yotro mboten medal.
0: Ngaten njenjen-njenjen lah menika tingkatan Borobudur lajeng dateng Bu Uvi menika Bu. Wah jan jenengan menika nggih.
3: Ning menane iki tinggal sepale niki jainipun.
0: Joget sing iki kan aku
4: ngeten mawon Bu Uvi kula damelaken setunggal poci mawon.
3: Lah nggih.
0: Nggo anu joget dhewe ngono
3: kan. Cocok kali bodinipun iki. Ageng wedangipun ten poci lek ten gelas mboten tuso.
4: Niku anu di Mas ya kan. Mergo ibu ol bi ibu ol Ulfi ya.
3: Ulfi.
0: Iki kekalian saka KSBN lho kan. Tadi para punggawa KSBN.
4: Beda nek karo Pak Joko.
0: Kepiye?
4: Pak Joko iki termasuk bab mlebu nggone LGBT.
0: Oh, ayo kok kita aja ngedeg-deg aku matrat
2: ya terus. Napa niku?
4: LGBT lelaki gendut berwajah tampan.
2: Matur nuwun. Amin amin.
0: Nek Pak Joko ki pasuryane ya tampan, budi pekertine ya tampan.
3: Wicaksono.
0: Wicaksono ta estu nika. Nah, Bulfi menika ngengingi relief nggih Bu nggih menika kaciros menika wonten ing relief menika rek wonten menapa juga gambaran-gambaran ngaten nggih lan menika wonten maknanipun ingkang saged dipun udi saged dipun conto wonten ing panggesangan keseharian lan nilai-nilai filosofinipun wonten menika menapa nggih to Bu.
3: Lah sak derengipun kula badhe crita nggih.
0: Nah nggih nggih.
3: Relief menika kan mboten saged langsung memberikan bahasa ini kok campur-campur bahasa Indonesia.
0: Memberikan campur.
3: Memberikan contoh perilaku. Oh. Lah, tentunya relief ini harus ada satu tadi pahatan. Saya kok jadi kondredek juga ini. Padahal sudah separuh jahe menika. Lah, lajeng ngaten kalau berbicara tentang relief menika, relief itu sebenarnya terbagi dalam tiga kategori, Mas Ton.
0: Oh, tiga kategori
3: relief. Ada relief yang cerita, ada yang relief geometris, jadi hiasan-hiasan biasa, kados kotak-kotak, motif kawung, ngaten niku geometris. Lajeng wonten relief pemandangan. Lah, engkang kita bicarakan di bab dalam acara menika nggih apa makan-makan ini makan minum ini nanti belum makannya masih minumnya ini unjuk angkringan ini yang kita bicarakan adalah tentang relief cerita. Dengan demikian maka relief cerita itu sumbernya itu pada satu kitab. Nah, kalau di Jawa Tengah itu adalah sumbernya kitab-kitab Mahabharata, Ramayana. Tapi kalau udah di Jawa Timur itu sumbernya bukan Mahabharata, Ramayana lagi, tapi pada bentuk-bentuk karya sastra, bentuk parwa, prosa atau bentuk kakawin. Misalnya parwa menika Adi Parwa, Wirata Parwa, menika Bisma Parwa ngaten. Yang bentuknya prosa menika mengilhami relief Jawa Timur. Tapi kalau di Jawa Tengah menika biasanipun nggih menika untuk relief cerita itu diambil dari Mahabharata, Ramayana ngaten.
0: Terus wonten bentenipun antaripun Jawa Timur kalian Jawa Tengah nggih
3: menika. Lajeng kalau berbicara nilai filosofis ya tentunya karena perilaku yang diambil dari cerita-cerita Mahabharata, Ramayana nggih menika memberikan satu ajaran antara baik buruk perilaku mana engkang menjadi pedoman perilaku ngaten
0: Mas Ton. Oh, dadi lho ngono kan dadi jenenge maknane relief. Lah
3: saya kok campur-campur
2: iki. Mboten napa-napa. Kados ngunjukane pun.
0: Campur gado-gado menika menawi campur nggih seger lho Bu nggih menika. Nganu dadi relief kuwi ora mung winates ana ing gambaran watu ngono to Kang Yo. Ada makna-maknane.
4: Ngono di Mas Bu. Iki ono aku sing meh tak takokke aku. Kepiye takon karo Bu Ufi yo?
0: Oh iya iya iya iya. Nanti jantok kowe nek sampean iki yo mungkin mau tak ampirke gen ngewangi aku asah-asane ngene iki takono Kang takono. Pak Joko barang kok
4: menawi napa ingkang sampun Ibu Ufi kalian Pak Joko ngendikan. Niko ingkang dadosaken dalem emeng. Niko sak wekdal kula kalian adi kula niki tono rombongan mriku kok mboten enten ingkang etanganipun jlentrehke ngoten niko. Lah niko pripun menawi tiang sanes ingkang wisata wonten Borobudur ngertos nika urut-urutanipun pripun gambaran nah niku pripun sak menika napa enten perubahan enten kang apa istilah ya Dimas gaet ngono kuwi apa ya
0: ana gaet ngono kae
4: pripun niku
3: kadosipun nggih tetep mawon artinipun kalau kita itu datang ke stupa jadi istilah stupa menika sama candi menika istilah generik artinya kita membedakan tumpukan batu itu biasanya disebut orang awam candi.
4: Candi.
3: Nanti ada padahal itu patirtan, tumpukan batu disebut candi. Pintu gerbang Paduraksa yang ada atapnya di Trowulan menika kadang itu disebut juga candi Bentar, candi Wringin Lawang padahal itu hanya pintu gerbang lah. Jadi istilah generik untuk Borobudur itu kita menggunakan istilah stupa karena memang ciri khas penandanya itu pertama agamanya itu adalah agama Buddha bukan Hindu. Kalau candi memang lebih cenderung kepada penamaan bangunan generik untuk pemuja Siwa Hindu ngaten. Lah kembali lagi tadi permasalahanipun menika napa kalau ritualnya pripun ngaten. Jados ngaten. Candi Borobudur menika kan istilahnya ditemukan pertama kali menika kali Sir Tuan Thomas Stamford Raffles lah dalam perjalanannya dari
2: yang
3: Solo
2: Inggris.
3: Ke Jogja nggih
0: Pak Inggris nggih Pak Joko.
2: Nggih leres.
3: Lah kemudian lajeng menika tumpukan batu menika menariknya tidak ada pohon cuman perdu-perdu aja dan masyarakat sekitar memang itu bukit angker terus disingkap Borobudur menika. Lah lajeng tumpukan batu menika kan mboten kados wau ingkang sampun dirembak disampaikan kali Mas Joko tingkat-tingkat tasik dereng wonten lah nggih mboten nggih lajeng para ahli menika menika membuka karya panduan isinya bukan buku panduan Silpa Sastra Manasara dan ternyata niko tumpukan itu tidak lain adalah stupa bangunan stupa dan pembangunannya itu tidak sebentar itu memang dua abad mulai dari pemerintahan kolonial abad 18 sampai nasional kemerdekaan Indonesia itulah meniko kemudian disusun demikian rupa sehingga terwujud seperti yang ada seperti sekarang sebagai satu warisan tadi wau sampun disanjangaken kali Mas Joko kalau Borobudur menika warisan dunia lah sebagai warisan dunia menika rembakane pripun untuk perilakunya apakah orang India nanti datang juga melakukan seperti itu dan sebagainya lah ini yang menarik. Kalau orang India datang ke sebuah Borobudur itu tentunya perilakunya juga tidak seperti orang Jawa saat itu loh. Ya. Kalau kita lihat tuh banyak juga ya sekarang itu pemujanya membakar dupa. Apakah dulu itu juga memakai dupa? Lah seperti itu. Karena memang lapisan agama menika nggih macam-macam yang paling tua bahkan kalau kita ke candi Hindu yeah. pun yang sekarang itu yang Hindu masa lama masa Kutai lama. Itu yeah. bukan seperti Hindu sekarang yang ya tapi yang disebut dengan Weda ajarannya juga benten lah bagaimana perilakunya. Jadi kalau perilaku yang sudah di istilahnya nyun sewu kementiten nih rekonstruksi ya direkonstruksi nyun sewu direkonstruksi oleh para akhirnya tersusun lah kalau di karena stupa Borobudur miko wau sampun disanjangaken Mas Joko wonten pagar langkan lah relief menika ada pada tepian dinding kemudian di baca oleh pemeluknya itu dengan berjalan mengelilingi pagar langkah di selasar ya searah di kanan nggih Mas ya jadi harus searah pradaksina namanya Pradaksina itu berarti timur.
0: Oh.
3: Ya, timur berarti nanti berawal dari timur dan berakhir di sebelah timur.
0: Oh.
3: Ini yang menarik, kalau di Jawa Timur itu justru bukan Pradaksina searah Jarum Jam, tapi Prasawia. Karena apa? Pintu masuknya itu ada di sebelah barat. Ya, jadi melawan arah Jarum Jam, tapi prinsipnya harus relief itu harus di sebelah kanan. Yang datang
0: pintu
3: ya,
0: masuk
3: ya. Bukan orientasinya, bukan pintu masuknya, tapi kan tadi relief itu memberikan satu gambaran perilaku di sebelah kanan, karena perilaku yang disampaikan itu mesti perilaku contoh-contoh yang baik, ada ajar Torah dan sebagainya. Letaknya itu harus di sebelah kanan engkang datang
2: lampah
3: datang
0: dados menika menawi mlebet ngaten menika lajeng relief wonten sebelah kananipun jalaran menika maneka warni conto babakan kesaenan tumindak-pinda ingkang sae menika kedah wonten ingkang kanan ngaten nggih Bu nggih. Lho Kang, iki awake dhewe siji matur nuwun karo lek Stamford Raffles kuwi lho
4: Stamford Raffles
0: iya kuwi gak ben jarene ngendikane Pak Joko Gubernur Jenderal Inggris ning Jawa gak ben kuwi dene wong Jawa rak Borobudur kuwi nalika isih ketutup alas lan lemah kuwi dianggep kuwi gunung sing angker bareng didudah jebul iki wah isine iki wah yo
4: nyatane leluhure adewe ku yo pinter-pinter yo
0: pinter piye
4: hanya iso watu ditatah
3: dipahati
4: kan yo mbiyen ki wonge wis pinter ora cuman ora kawentar ngono
0: kok yo
2: mbok menawa niku Borobudur niku kalih juta watu dipasang dados candi.
0: Kalih juta watu
3: menika reliefnya sebanyak 2642.
4: Napa meneh niku watu ditata sak menika kan ngagem semen merumin ngagemi napa niku wedal dipun teliti kalian ahli-ahli arkeologi niku.
3: Kalau di dalam Manasara Silpa Sastra ada cara seperti kalau kita ada di Bali itu untuk merekatkan antara batu bata satu dengan batu bata yang lainnya biasanya digosok Mas. Digosok sampai udaranya itu dua-duanya seperti dulu permainan waktu kecil apa penggaris ada kertas dipotong-potong terus penggarisnya digosok-gosok di bawah sampai itu kan juga terus lekat seperti magnet lah itu ngaten. Lah di Borobudur di identifikasi para ahli itu juga untuk dados boten kados paraget mengatakan seringkali Borobudur ditempel dengan telur putihnya telur lah bebek ingin dene pinter terus jadi iya jadi dengan cara
2: atas kerajaan
3: tapi ada juga dengan ini apa mentautkan satu batu dengan batu yang lainnya itu dengan membuat nyun sewu lubang di batunya dengan istilah lanangan wedoan kados jadi yang dimasukkan gitu terus ada
2: kunciannya
3: nggih lajeng datang pojok menika biasanya kunciannya itu bukan kotak lanangan wedok tadi bentuk kotak tapi seperti ekor burung burung sriti ya jadi segitiga gitu jadi segitiga yang di bawah itu di lubang ada lubang yang di atas itu ada segitiga menjorok jadi dimasukkan jadi teknologi seperti ini memberikan isyarat bahwa nenek moyang kita itu sudah berperilaku teknologi dengan
0: sangat biasa.
3: Tapi yang penting ini mereka bisa menerjemahkan dari kitab panduan mendirikan itu loh itu yang itu kan berarti bisa membaca kitabnya itu untuk mendirikan stupa Borobudur ini yang
0: Lah menika dateng Pak Joko rumiyin menika badhe nyuwun pirsa kula nika gadah ponakan. Jan bocah niku cerdas nanging pun menika indri saking kebon gula musuk mboyo lali kalau wingi riko rak nggih anu ngeteri jahe teng mriki to Pak niku.
3: Ya sewu kula nambah gedang nggih
0: Mas. Wah monggo. Menika ngaten nyuwun nitip pertanyaan nggih Mas. niki mengenai polemik yang terjadi pada saat ini juga, yang bersama kita ketahui bahwa menurut sumber dari media yang pernah saya baca, setiap tahunnya Candi Borobudur niku mengalami peningkatan kerusakan. Bahkan kalau kita mengunjunginya langsung, ternyata nganu Mas, banyak sekali ditemukan tindakan vandalisme yang dilakukan oleh para pengunjung. Maka dari itu kan perlu adanya sinergi antara pemerintah dengan kebijakan upaya pelestarian dan pariwisata untuk saling konsolidasi dan kolaborasi nggih Mang nggih. Nah, menyikapi permasalahan iki kula nyuwun titip pitakenan nyuwun pirsa kalian Pak Joko. Nah, kados pundi bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar status Candi Borobudur ini tetap sakral untuk dijadikan situs ibadah dan tetap diakui baik oleh UNESCO, karena salah satu cara untuk mengurangi kapasitas pengunjung dengan menaikkan harga saja masih belum disahkan sampai saat ini. Nah, niki Pak Joko kula ngaturaken pitakenan menika saking ponakan kula menika. Nggih. Dados pundi Pak Joko?
2: Dados Candi Borobudur amargi sampun dados warisan dunia, diakui UNESCO. Tanggung jawab Indonesia selaku negara yang memiliki supados merawat dan melindungi Candi Borobudur saking dampak negatif pariwisata nopo pembangunan di sekitar Borobudur niku nggih gadah pengaruh. Kalau ben waktu letusan Gunung Kelut nih kah, Candi Borobudur terus tambah lemu gangsal senti.
0: Tambah lemu niku Pak. Jas pun ditemu lemu nih pun Pak.
2: Lah mereka ketutupan templen abu vulkan ini kan. Nah, niku ingkang faktor negatif saking alam, namanya saking menungso pengunjung biasanya pun gih. Pertama coret-coret.
3: Wonten permen karet kok Mas Joko diselip-selipkan dateng Batu menika.
0: Permen karet menika pun
3: nggih dados sampun lan niko mila kesadaran menjaga warisan.
0: Nggih monggo menika warisan budaya ingkang nilai niku dunia kemawon menika mengakui
2: UNESCO. Kale pas minggah tangga niko. Sepatu nipun kados sepatu jenggel, sepatu kulit, terus ngesek-ngesek teng
3: batuan.
2: Batu nipo dah terus cekung lama-lama aus. Nah, kita mboten pengin kedadean kados wonten Angkor Wat Kamboja niku. Nah, niku tangganipun sampeyan niku dilapis lan apa? Tangga kayu.
0: Oh ngaten.
2: Dados pengunjung naiknya di tangga kayu niku. Nah, langkah paling baik nggih pertama nggih mengurangi jumlah pengunjung yang naik ke candi. Supados mboten uyu-uyuan. Nek mau uyu-uyuan kan namung foto-foto barampung. Mboten pikantuk napa-napa ingkang positif saking Candi Borobudur. Padahal
0: nyuwun sewu nggih Dimas, aku tak tuku gula sik ya.
1: Iya tuku. Iya bener iki gula aren karo anu ya Kang. Gula arene sekilo karo gula batune.
0: Gula batu.
1: Gula kilo sik ya Kang ya. Anu nggo dhuwitmu sik, engko tak ejoli.
0: Iya.
3: Nyun sewu kula. Matur suwun dekane.
2: Monggo sedhakan.
0: Nggih. Monggo Pak Joko pun lajengaken Pak Joko.
2: Dados kesat, padahal Candi Borobudur niku menyimpan relief-relief ingkang saged dados contoh perilaku dateng pengunjung. Menawi pengunjung uyu-uyuan kan mboten saged mendapatkan manfaat positif saking kunjungan dateng Borobudur. Nah, relief-relief niku kathah, lan nawi kula ingkang paling berkesan niku cerita tentang Pangeran Sutasoma.
0: Pangeran Sutasoma.
2: Nggih.
3: Wonten kitab mawon lho, ada kitab
0: Sutasoma.
2: Pangeran
0: wonten pangerane
2: nggih. Pangeran Sutasoma.
0: Nggih, pripun nika?
2: Ha niku kan wonten raksasa niku gadah pengarep-pengarep Sekti Mandraguna terus nganakaken upacara butuh korban Satus pangeran.
1: Satus pangeran.
2: Nggih.
1: Waduh lha kok kula merinding Pak niki. Satus pangeran menawa badhe dipun korbanaken ngaten.
2: Lah nggih. Lah terus kirang setunggal. Lajeng kepanggih kalian Pangeran Sutasoma niki. Pangeran Sutasoma dipun culik. Saking griyane dibeta teng
3: pengorbanan
2: terus niku tapi Pangeran Sutasoma ngendikan saya waktu diculik jenengan niku tasih krungokaken wedhar sabdo saking pendito lah niku dereng rampung kula nyuwun izin wangsul rumiyin ngrampungke ngrungokke nah terus raksasa niku kan prasangka buruk to wis tak cekel arep lunga
1: lunga war melarikan diri
2: lagi jojo arep ilang ora balik meneh nah ternyata Pangeran Sutasoma wangsul ngrungokake ngrampungke ngrungokke wedhar sabdo nika lajeng wangsul malih dateng griyane raksasa
1: okay.
2: Wah raksasane pun kaget gumun kok ana menungsa kaya ngene nggih arep wis ngerti arep tak korbanke wis iso lunga tuh kok balik meneh terus dia terus raksasa pun tanglet niku opo to sing saged marahi jenengan dados ngaten kok saged kata-katanya bisa dipegang nah niku terus Pangeran Sutasoma ngendikan nek jenengan pengin ngerti posisi duduk ditukar saat jaring pun kan raksasanya duduk lebih tinggi sing Sutasoma agak di bawah jadi terus nah mergo pengen rungo akan sebab-sebab jalanan pun ngopo kok sakit berperilaku yang begitu luar biasa tuker
1: purun nih gue
2: purun raksasa dados murid Sutasoma dados guru. Lajeng Sutasoma gantian wedhar sabdo. Jelasaken kebijaksanaan-kebijaksanaan perilaku. Nah, lajeng raksasanipun niku insaf. Lajeng dados muridipun Pangeran Sutasoma. Dados niki intinipun menawi badhe nginsafaken tiyang
1: nggih
2: mboten sah ngene
1: ora usah dudu-dudu rasa di anu kandhani sing seru-seru niku
2: mboten ngoten nggih dipun paling sae dipun paringi conto kemawon
3: nah kula tambahi Mas Ton ya kadang itu kalau diparingi nasihat langsung ada tersinggung nah, biasanya niku terus dalam bentuk pelakonnya itu binatang makanya relief itu ada kemudian cerita fabel lah itu supaya tidak tersinggung jadi kalau yang jadi contohnya apa itu kan
1: hewan
3: hewan itu kan tidak tersinggung sehingga mereka bisa
1: sadar
3: ngaten
1: ngatasé kewan diingkang dipun gambar wonten ing relief menung ing ngatasé kewane gula iso tata jalma iso berbudi pekerti sing apik keneng apa kowe menungsa ora
3: iso lha menika kan biasanipun nggih tradisi anu napa yang sekarang wonten datang Borobudur kan biasanya pawon mendut Borobudur lah fabel niko kata datang candi mendut niko cerita-cerita fabel niko jadi apa perilaku itu contoh-contoh yang ditampilkan tidak akan menyinggung ngaten
1: lah menika menawi para pengunjung menika saged mangertosi bisa tahu makna perilaku. Filosofi perilaku dari relief kalau waura nggih mboten wonten malih pengunjung ingkang melakukan tindakan vandalisme kados ingkang dipun ngendikaken nika ponakan kula kala wau masa wong candi Borobudur kok terus dipilok dipasangi permen karet terus wah menika anje mboten patut nggih Pak
2: nggih
1: ngemuti menika nilai sejarahipun filosofi lan contoh-contoh perilaku yang saged dipun bener saking relief kala wau nggih Pak Joko nggih lah menika kala wau selain membatasi jumlah pengunjung niku wonten usaha-usaha menapa kemawon Pak ngemuti Candi Borobudur menika setiap tahunnya mengalami penambahan kerusakan ngoten menika.
2: yang pindah nggih jelas perawatan tindakan perawatan berkala saking balai konservasi Borobudur nanging sajatosipun tanggung jawab perawatan nika tanggung jawab bersama nawi pengunjung saged membatasi diri mboten nindakaken ingkang rusak-rusak nggih perawatan bisa berjalan dengan baik dan lancar hanya merawat akibat negatif saking alam.
1: Akibat negatif saking alam. Terus menika menapa manggihipun ugi wonten Pak aturan ingkang ngatur pengunjung. Menika nek nganti kowe nindakake pengrusakan utawa tindakan-tindakan vandalisme kados wau kok dikenai sanksi. Menika badhe wonten Pak mangke Pak.
2: Sajatosipun nggih sajatosipun nggih sampun wonten undang-undangipun merusak cagar budaya. Kantuk pikantuk pidana pirang pinten tahun denda pinten tahun dan ngata nggih sak jatosipun badhe minggah candi nika dipun paringi sarung dipun agem rasa lha niku wonten maksudipun
1: pramila kok menawi kula nika rencang-rencang sami menika selfie foto wonten ing Borobudur candi-candi sanesipun sami make sarung ngaten nggih
3: Pak. Nggih mantan menika peten angkringan nggih damel sarung
1: ngaten lho. Sarung kula niki jan parisane Mbah Kaku
2: nggih.
3: Sarung lorek-lorek.
2: Nggih. Agem sarung supados mboten injlek-injlek singkang sepindah. Nggih. Terus kan mboten sakit PNN datang stupa neng agem sarung.
1: Nggih. Pembatasan ini kan mboten ketawis jaman iki.
2: Lajeng singkang kaping kalis supados ngemutaken niku perilaku yang sopan sing lajeng supados mboten neko-neko wonten candi.
3: Lha kula Mas Joko
2: kula kemutan nih.
3: Turisnya pakai celana pendek ngaten lah turis itu terus supaya kelihatan pahanya kan padahal lah tempat suci. Lah ditutupi pahanya pakai sarung.
2: Kula nate sesarengan to kalian guru kula saking India pas nika. Sak kelompok setengah kelompok minggah candi kula ngagem wonten ingkang ngagem topi. Podcastnya apa topi ini pun?
1: Oh ngaten.
2: Topinya dilepas.
1: Dilepas.
2: Lo kenapa? Terus kami tanya toh untuk menunjukkan respek kita pada peninggalan leluhur. Nah, terus ngantos kados ngaten topi mawon dipun
1: ketadipun copot. Nggih. Kula tambah mudeng sak menika. Sasampunipun Pak Joko kalian Bu Vi menika sami rawuh wonten ing angkringan Ndara Wedana mriki tambah mudeng saestu menika kula catetan kula kathah sanget menika Pak Joko anu unjukanipun kula jogi
3: mboten catetan regi nggih
1: nah menika mirunggan Pak Joko kalian Bu Vi menika mangke
3: wong tamu gratis sama gratis, Joko niki
1: gratis mangke kunduripun taksih kula nganu kula oleh-oleh menika anu uwi kalian gembine kang kula godhog menika mangke pun dahar kangge nyamian wonten dalem kaya.
3: Men sanget.
1: Nggih.
3: Wah. Dikreseki niki.
1: Menapa malih nggih Bu Uvi nggih. Menawi Candi Borobudur menika minangka setunggalipun papan ibadah. Nggih to umat Buddha menika menawi anggenipun tumindak para pengunjung menika radi mboten ngamawi kontrol menika naminipun rak nggih. Selain tidak menghormati nilai sejarah filosofi dan sebagainya rak nggih. Lajeng anu mboten ngormati papan ibadah to menika nggih Bu. Pramila saking menika nggih kedah kala wau ngampun ngendikaken Pak Joko kaliyan Bu Vi bilih pengunjung menika dipun batesi prilakunipun dipun menapa nggih sukani pangertosan okay. pemahaman okay. ngengingi relief lho iki lho reliefe kaya ngene iki maknane kaya ngene ing ngatasé watu wae ana nilai sejarah ya ana nilai
3: mengantarkan perilaku
1: wae mengantarkan wow, perilaku okay. kok terus awake
3: dhewe ingkang sae
1: nggih pengunjung ora sopan terus ora melu njogo iki engko terus kepiye
2: ngaten kok bangeten
1: tenan njenjen Pak Joko wah nggih menika gandeng sejatosipun kula menika kepenginipun menika panjenengan lenggahan wonten mriki ngantos tabuh sedasa dalu ning gandeng iki menika
2: tabuh kalih welas mboten napa-napa
1: kepengin sanget menika ngaten Pak Joko kalian Bu Vi menapa
3: malih madaranipun sampun anget niki mateng kenging jahe alhamdulillah matur suwun nggih
1: menika kula nyuwun weparah utawi menapa nggih welingipun saking Bu Uvi minangka nggih paraga saking KSBN ugi lajeng Pak Joko ugi menika Bu Vi rumiyin Bu Dr. Uvi Saraswati M.Hum semoga Bu menika
3: ya. Karena Borobudur itu tinggalan warisan
1: Inje.
3: Itu bukan hanya tinggalan warisan Inje. Tapi ada nilai-nilai lah ini yang penting itu nilai-nilainya Inje. Kalau misalnya Borobudur itu lenyap hilang nilainya otomatis hilang lenyap lah padahal nilai-nilai itu ada menempel pada bangunan stupa Borobudur lah menika kan kedah menjadi perhatian bersama untuk dipelihara dijaga dan jangan sampai kemudian kita itu dianggap bangsa yang suka menghayal pembohong kalau misalnya saya bangsa yang beradab saya nenek moyang saya menika ini apa pandai membangun stupa membangun candi menghias dengan relief mana buktinya lah kalau sudah tidak ada bukti kan jadi bangsa pembohong lah ini tidak hanya stupa Borobudur candi candi yang lain tapi juga semua hendaknya warisan namanya aja warisan ya tentu bernilai dan kita pelihara ngaten to Mas Ton nggih
1: wah feeling ngaten menika Bu Dr. Rufi wah lajeng Pak Joko menika Pak kangge nganepi catetan kula menika monggo kula aturi ngendika menika Bapak
2: nggih matur nuwun Mas Ton kula kemutan waktu kula kuliah wonten Australia nika to
1: nggih
2: menawi crita babakan Indonesia napa Jawa Tengah niku crita pertama ingkang dipun critakaken nggih Borobudur.
1: Oh ngaten lho.
2: Dados kebanggaan wong Jawa Tengah punya Borobudur.
1: Nah,
2: niku kedah diwujudkan dalam tindakan nyata. Mboten namung aku bangga produk Indonesia namung
3: dilestarikan
2: merek luar negeri. Sepatune pun merek luar negeri. Terus mboten namung omong tok lawe. Kedah wujud nyata.
1: Nggih nggih nggih sareng-sareng. Mangke menika kula rakitang nggih namung bakul langgiringan kula nggih berek badhe nderek kalian Bu Dr. Rufi kalian Monggo. Pak Joko. Saged-saged kula nggih kepengin melestarikan mboten namung winates wonten ing ucapan jargon-jargon nggih mawon nggih melalui tindakan nyata ngaten Pak Joko.
3: Lah menika angkringanipun iki nggih melestarikan nggih kulinernya tersedia. Nggih
1: menika kulineripun panjenengan Pak Joko
3: Bu Rufi wonten menika kan
1: benar
3: supaya mboten telas menika.
1: Nggih menika kimpul gembili lajeng menika taneman-taneman unjuanipun nggih sarwa pon-pon menika kulineripun piyambak.
3: Lah ya kalau katanya bangsa Indonesia itu bangsa kaya jalur rempah.
1: Jalur rempah.
3: Lah rempahnya aja ndak ada di mana angkringannya panjenengan niku bukti
1: angkringan
3: melestarikan rempah.
1: Nggih, matur nuwun sanget menika Bu. Angkringan Jawa kok ditakoni jaine wonten man mboten ndak wonten mboten
3: nate.
1: Isin ngaten nggih Bu nggih. Lah menika Bu Vi Pak Joko kula ngaturaken gumuning panuwun ingkang tanpa upami. Menika ampun ampun bosen nggih Bu nggih. Mangke panjenengan kekalih sanes wekdal kula aturi mampir wonten ing angkringan Ndara Wedana.
3: Kula nggih matur suwun niki.
2: Siap.
3: jahene anget, gembili.
2: Kangen nih.
3: Kangen nih.
2: Selalu ingin kembali.
3: Laras rasa menika.
1: Laras rasa saestu sinambi kula bagenipun kula kalian para pelanggan angkringan menika. Lho, wonten jawi menika rak para-para sederek menika kathah sanget to Bu. Lah menika ingkang wonten angkringan menika nggih sami nguping lho Bu menika ngendikanipun Bu Upi kalian Pak Joko menika nambahi ilmu. Ngaten nggih. Para mila menika menika kopi jahenipun kalian jahe susunipun kalian wi telo godhok menika kula aturaken panjenengan kekalih dipun asta kundur nggih Bu Upi kalian Pak Joko nggih kangge
2: oleh-oleh sanget.
1: Njenjen matur nuwun Ibu.
3: Lah niki adae mboten godhong tapi kresek niki nggih
1: walah.
3: Niki godhong niki. Godhong
1: bincang kula anu kula gantos godhong gedang kalian godhong jati nggih Bu. Njenjen matur nuwun Ibu Bapak.
3: Kepareng monggo pamit rumiyin
2: wasta. Pareng wasta.
1: Monggo-monggo Pak Joko nderekaken sugih.
2: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ing atase piyai luhur ya ta kaya Bu Dr. Uvi Saraswati M.Hum karo Bapak Dr. Andes Joko Nugroho Wicaksono MA ingkang ngepalai Museum Ranggawarsita Jawa Tengah lho kae padha grapyak semana anggene nularke ilmu ku ya wis ora eneng siti gondele disokke kabeh ha iki catetanku dadi rong buku kene wis dadi sangu nggon kurip lan anggonku bakal iki nyetitake lan nglestareke budaya Nuswantara. Wah, dongaku muga-muga Bapak Dr. Andes Joko Nugroho karo Bu Dr. Uvi Saraswati wamu tansah diparingi bagas waras lahir batin panjang yuswa dadi putra wayah iki sing arep njaluk ngilmu ki iso luwih suwe gesange muga-muga berkah piyai loro kae. Wah, matur nuwun.

Sarining pawartos. Pemerintah Kabupaten Purworejo ngluncuraken program relaksasi pajak daerah. Ing rerangkeng ngurmati tradisi, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu ing Kabupaten Boyolali klambahaken penutupan jalur. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Para miyarsa, pemerintah Kabupaten Purworejo lumantar Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Pendapatan Aset Daerah BPKAD meluncurkan program relaksasi pajak daerah arupi pembebasan sanksi administratif arupi bunga lan denda kangge wajib pajak ingkang nggadahi tunggakan wiwit saking 1 Agustus hingga 3 September 2016. Kepala Bidang Pajak Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo, Tony Hartadi, paring katerangan bilih masyarakat cekap bayar pokok pajak kemawon sadangunipun periode 2 kasebat. Lumantar kantor BPKPAD ugi kanal pembayaran resmi. Program insentif keuangan ingkang dipun selenggarakaken wonten ing salebetipun mengeti hari kemerdekaan menika dipun ajab saged ngringanaken beban ekonomi warga, ningkataken kepatuhan wajib pajak sarta ngoptimalaken penerimaan daerah kangge mbiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan lan fasilitas pendidikan ing Purworejo. Kanthi wujub ngurmati tradisi, adat istiadat lan kegiatan masyarakat, arupi merti dusun lan saparan, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu ing Kabupaten Boyolali klampahaken penutupan sawetawis jalur pendakian Cuntel rikala dinten Rebo dumugi Jumat gangsal dumugi 7 Agustus 2016. Sadangunipun masa penutupan, sedaya aktivitas pendakian berkemah lan kunjungan wisata lumantar jalur Cuntel mboten saged nglayani saengga pengunjung ingkang sampun ngrencanakaken pendakian tanggal kasebat saged ngalihaken jadwalipun utawi milih jalur pendakian sanesipun ingkang taksih kabuka. Dipunajab lumantar penutupan menika sedaya pengunjung lan masyarakat saged jurung jinurung lan jagi keamanan karesian sarta kelestarian kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Pawarto Saboso Jawi Talu Beriko kagiaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhaipun, Pemerintah Kabupaten Kendal nyelenggarakan kejuaraan Kendal Para Gliding Cross Country Championship KPXC Bupati Kap 2016 ing dinten Rebo dumugi Minggu gangsal dumugi 9 Agustus 2016 mapan ing obyek wisata Curug Sewu. Olahraga internasional ingkang dipun selenggarakaken minangka strategi pengembangan sport tourism menika mpromosikaken potensi pariwisata daerah lan ndongkrak perekonomian lokal ingkang dados perangan saking pengetan Hari Jadi Kabupaten Kendal. Sanesipun menika kajawi nyuguhaken kompetisi lintas udara tumrap para atlet para layang, kompetisi ingkang dipun dereki 70 atlet kalebet ing saking Perancis lan India ingkang
tetandingan ing kategori jelajah alam utawi cross country ugi dipun meriahaken kanthi pertunjukan hiburan rakyat, atraksi flypass helikopter, demo paramotor, pentas seni tradisional kuda lumping sarta pasar UMKM kangge berdayakan pelaku usaha daerah. Para miyarsa, pemerintah lan komunitas seni Kabupaten Kudus gelar pembukaan Festival Muria Raya ingkang mawi tajuk Tepung Gelang ing dinten Rebu gangsal Agustus 2016 ingkang dipunpusataken ing Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Rangkaian perhelatan kebudayaan kebudayaan setunggal dinten Muput menikom ngolaborasikan tradisi lokal lan kolaborasi internasional lumantar pertunjukan kira prasasti, ruatan jamasan, tari caping kalo, tari ledek barungan, pertunjukan tari topeng kijin kagura dening seniman Jepang Yu Takuroki sarta kolaborasi kembani kontekan kotean saking Perancis lan gayam 16 saking Ngayogyakarta. Pinungkasan kanthi ritual sabda paseduluran, agenda menika dipun fungsikaken minangka ruang pepanggian seniman masyarakat lan lintas komunitas kangge nglestarekaken kabudayan kawasan Muria ngiras pantes nyatakaken nation branding kabudayan daerah. Mekaten para miyarsa, pawartos aboso Jawi saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Bung Tomo memang terkenal karena pidatonya yang membangkitkan semangat masyarakat Surabaya. Namun di balik pidato heroiknya, beliau ternyata tidak sempat menamatkan sekolah pertamanya di Sekolah Bumi Putra atau HIS. Pada usia 12 tahun, Bung Tomo kembali mengundurkan diri dari sekolahnya di Mulo hingga melanjutkan pendidikan di HBS yang kembali tidak lulus secara resmi. Namun Bung Tomo masih dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada saat kuliah, Bung Tomo sempat berhenti beberapa kali akibat intensitas dan keterlibatannya dalam gerakan perjuangan kemerdekaan. Namun dari kesibukannya itu, Bung Tomo tetap dapat menyelesaikan pendidikan kuliahnya.
1: Pamirsa Sutresno Perumpat RRI Semarang, salajengipun semoga panjenengan kula dherekaken miyarsakaken tembang-tembang campur sari nglaras ingkang kasugatakaken wonten ing acara Sekar Turi. Ngantos mangke ndunggap tabuh kali likur wekdal Indonesia piring kilen. Pamirsa supados tansah wilujeng rahayu slamet sedayanipun. Kita piyarsakaken gending ingkang sepisan wonten ladrang wilujeng slendro manyura. Sewengga. So,

0: Mbah, aku pulang, Mbah.
1: Weh, cah bagus putuk sudah pulang. Sini, sini. Si Mbah lagi makan siang ini. Kamu makan dulu sini, ayo.
0: Iya, Mbah. Tapi nanti ya, habis ganti pakaian.
1: Gimana sekolah mulai? Lancar, tau?
0: Lancar, Mbah. Aman.
1: Oh ya, syukur kalau gitu. Ya sudah, kamu makan dulu sini.
0: Nggih, Mbah. Siap. Tapi... lah, kok lauknya gini terus, Mbah?
1: Walah.
0: Apa sih, Mbah, nggak bosen? Masa tiap hari makannya tahu, tempe, sama sayur doang?
1: Kemaki kamu itu. Nggak boleh gitu, Le. Kita itu harusnya bersyukur. Sesederhana apapun lauknya, itu adalah rezeki dari Tuhan. Tidak boleh mengeluh, Le.
0: Iya sih, Mbah. Tapi...
1: Le, sesederhana apapun, kita itu harus tetap nrimo ing pandum.
0: Nrimo ing pandum? Apalagi tuh, Mbah?
1: Walah, kamu itu kok sering mendak tahu, toh. Nrimo ing pandum itu artinya menerima. Pandum itu artinya pemberian. Pemberian dari Tuhan, Le. Artinya... seberapapun rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus diterima dengan ikhlas. Jangan mengeluh, apalagi menuntut lebih. Kita bisa makan hari ini saja sudah, alhamdulillah. Masih banyak orang-orang di luar sana yang susah cari makan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, Le. Tuhan masih sayang sama kita.
0: Iya, Mbah. Iya, maaf, maaf.
1: Iya. Ya udah, tidak apa-apa. Wong kamu juga masih muda. Perlu diberi nasihat. Ayo makan, makan.
0: Iya, Mbah. Aku makan dulu.

0: Yen siro bakal etungan golek acara sing gampang.
1: Dara Janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun Kris.
0: Kris sapa?
1: Pun sak-sake. Kris sing pun mboten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarene Kang Gareng kalih Petruk sakniki nek blonjo ten toko, ten warung, napa minimarket cekap ngangge keris, mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge Kris diwaca Kris. Mbayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun, nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.

Warsa Sutresna Perumpat RRI Semarang. Salajengipun kula aturaken pasugatan acara Kleningan Laras Madya nggih. Gending-gending Laras Madya kula aturaken kagem panjenengan sami ngantos mangke ndunggap tabuh 23 11 dalu. Para kadang-kadang karawitan studio RRI Semarang kepareng ngaturaken gending-gending Laras Madya ing antawisipun reroncaning gending-gending manggih sampun rinantam nih wonten bawa sekar tengan Suraretno katamben gending Girisa Slindro Manyura bawa sekar ageng Sudiro Wicitra katamben gending Mijil Laras Pelok Padat Nenem lajeng bawa sekar ageng Maduretno dening sederek Widodo katamben gending Girisa Slindro Songo bawa sekar Maduretno dening sederek Sumanto mangke katampen gending Pangkur Laras Pelok Padat Barang menika rumiyin ingkang saged kula aturaken lan sumangga kita wiwiti Laras Madya Perumpat RRI Semarang ngaturaken gending ingkang sepisan bawa sekar tengan Suraretno ingkang dipun swantenaken dening sederek Ngajono katampen gending Girisa Laras Lindru Padat Manyura.

pengen dadi pemimpin sing wibowo nganggo watake mendung. Mendung kang ireng sing gameng yen sinawang katon sereng nanging banjur dadi udan kanggo srana panguripan. Semunuga dadi pemimpin kudu duwe pangaribawa kang bisa nuwuhake kamulyan lan katentremaning bebrayan.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kahuripan perangan kawan dasa pitu. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Murika Sugengan Jengandiko Kijangkung Rawuhipun wontening Pendopo Agung Datuloyo Wurawari.
1: Nek ing skoro-koro lampah kulo Sang Prabu bekti kulo ingkang kunjuk
0: kulo tampi dumawah sami-sami mugi tak pem kulo Jengandiko tampi Kijangkung.
1: Iyi dawah sami-sami Sang Prabu.
0: Sak temenipun selak nyerang penggalih kulo kepingin nguningani lekas pakartinipun Kijangkung genipun nilar projo Wurawari pados poro sekti kangge ngimpun kekiatan rubuhaken kahuripan lajeng kados pundi kabul kawusananipun.
1: Ih kebareng kulo munjuk Sang Prabu.
0: Ih
1: sambet kalian angin kulo pamit ikulo semanten.
0: Ih
1: kulo badhe nglarah sinten sak temenipun Puspa Dewi utawi kulo badhe ningali kawontenan ing Medang lan kauripan.
0: Iji. Menawi Kijangkung genipun badhe nglarah Puspa Dewi. Waduh, nuwun sewu. Perkawis Puspa Dewi meniku sampun mboten perlu dipun cubriyani malih.
1: Duh. Perkawisipun terus pundi Sang Prabu?
0: Wontening wedal ingkang sampun kepengker Puspa Dewi meniku rak dipun kanthi dening Puranti.
1: Iya
0: ndatengi parpatan agung wontening Praja Medang ingkang dipun pandegani dening jeng Pangeran Hindratama soho tilas patih Medang rekyan patih Hardagutama menapa dene putranipun lan para kadang adipati sanesipun. Kacariyos wonten ing riku semanten Puspa Dewi dipun tuding supados dados telik sandi lumarap wontening negari kahuripan. Lah wedal ingkang sampun kepengker malah Puspa Dewi sampun unjuk pelaporan dhateng kula menawi sampun saged pados sisik melik perkawis kekiyataning projo kahuripan.
1: Oh.

0: Yud. Dok gini.
1: Melinder pundakku.
0: Melinder aku. Kowe iki sing gelem tak kancane nyambut gawe ora ta jane?
1: Gelem to. Kancane ming kowe.
0: Ming mikole kok dadi nyeng sarake wong iki kepiye?
1: Lah ora dhuwur le mung mikul.
0: Mulane aku kon ngarep kon mundur le. Bareng kono le mikul mucuk. Ya bebane nang aku kabeh kon jebul.
1: Jenenge mecuk, mucuk mentul.
0: Mucuk mentul, mundur le. Mulane kono aku nganggo pundak, kowe nganggo sirah.
1: Nah,
0: melorote nanggonku kabeh abote.
1: Salahe mau udan ora tak kudungi.
0: Sing ditanduki nangis wae apa ya?
1: Iya to. Udanan kok.
0: Luwe netes ndas wae.
1: Ampun lu nangis. Apa lu nangis ora krungu kok luwe kabeh.
0: Lah iya kok. Nek Allah ki rak ya ukuran kaya kok dadi iso iki gundulku ki.
1: Heeh, malane sesuk mek rambutmu tukul kabeh.
0: Kaya dirabuk ya. Heeh. Iso nek ndekmu rantek nandu wong meneh.
1: Nandu wong sapa sing anu. Ning kan kon nangis neh.
0: Ning Allah pa udut iki.
1: Cuk.
0: Wah, telutuwe godhong-godhong sing golek lemek kuwi. Pliket ngene kok
1: yut. Rada cair.
0: Wes. Kok ya isa-isane sare lho, kepenak banget di.
1: Ayo kok ditandu. Kok ditanduki nek nunggang kendaraan. Iki nek ana maju mundure.
0: Ha iya.
1: Ini nek dipikul wong ajek. Dadi kaya wirama kae. Lah kowe mlaku-mlaku ki ketoke kaya sing dipikul ki ya melu tindak.
0: Ora njut. Wong nunggang kendaraan kae kok mesti ngantuk ki bape apa?
1: Apa ya? Apa ya?
0: Nek aku ngerti.
1: Apa?
0: Bab rodane bunter.
1: Loh, kok bunter?
0: Nek rodane persegi mesti sing ora ngantuk.
1: Marai ora iso anu ya. Nek glodek-glodek
0: ae. Lha iya mesti jondel-jondel kae to.
1: Nek muram nyamprang-prang dina mesti mikir rodok.
0: Wah, agak mikir nekani sedulur tuwa-tuwa kuwi. Kulaan.
1: Lah ya
0: ning sadurunge nandu iki.
1: Dilarangke nek nandu terus awak dhewe lunga marani
0: wong. Iki kok kaya awak dhewe duwe. Wih, bagus e. Maesa wulung kok kaya wis karo awak dhewe iki sewiyah-wiyah. Lek kongkon ki sak geleme dhewe.
1: Ya sik to.
0: Lumrahe mikul ya sing enam ngono awak dhewe wong tuwa malah ngenteni wae ora e. Are tak tombokke dong.
1: Nek dong ngenteni. Kaya ora nalar to. Wong kira ya nganggo status. Awak dhewe ki sapa? Beliau niki sapa?
0: Status ki nek senang kraton, nek nang dalan ngene ki ya padha.
1: Tenan ana mandor. Ngendi-endi ana mandor, penabuh ya ana mandore. Ngono. Nek tukang apa ya munggah-munggah.
0: Sing bubengi ya didom.
1: Heeh. Ben komplit. Aku kene urung pethuk si Marma. Iya aku tak ora ngerti ning lirik.
0: Marma gak ditimbali kok.
1: Sekarang gak karang.
0: Lha iya jebul.
1: Mula awake dhewe apa-apa ditandang iki mek supaya urip ki ora mbedake gawean. Mikul iso.
0: Mungkin ndara
1: gawe nganggo mikir ya iso.
0: Ndara iki ketuntut dek isih timur mbiyen kaya dibandul ya. Dipikul eling leter
1: mau ngidul bablas tekan pabak mang.
0: Ngleter kok ngidul bablas
1: dibandul bandul pabak mang.
0: lucu ning samun ya.
1: Nek wong rek gelem
0: iki wileng guyung kok nang dalan malah darani wong edan.
1: Karepe watan gelem guyung.
0: Lho lah ya mikir kae mau bantul ngene ae. Karepe bantul.
1: Aku ora ngerti membengake entuk panerannya rek aku.
0: Paner kok sak nggon-nggon.
1: Lho aku ki saro sapa wae.
0: Biasa mulane anggar arep rada kentel kowe lho ole. Wong ra apa-apa kon lara ming arep tok limpekke to.
1: Heeh, Mam. Ngene. Kalau mangke hari nembang ya pun tiba. Un pun sak-sak ing waton kersa nembang. Aku ya gak mau terus cul nembang. Dadi mah apik suarane.
0: Hah? Apa? Wis esuk dijak.
1: Kayak marat aku. Kayak kakangmu mbiyen wargi, ndukilan
0: kae. Iya. Mbok menawa aku tak kabarke apname barang iki bisa ngejak sapa-sapa.
1: Wong kuwi sing ngene ya aja kleru tampo. Kuwi sing elokke iki sing bayar aku.
0: Lera kleru tanpa piye kowe iki angger ditakoni uang adimu nendi lara. Apalan ki nang pucuk lambe lho kowe nang lara. Nek kancane lara senenge ora. Nek
1: sejatine lara. Lek lara ta? Tak tiliki melung-melung.
0: Iya. Aku lara
1: ki. Lara iki terus tak nggo catetan. Oh aku ngene nampane mah mesti lara.
0: Aku ki lara kok ya nganggo kapal. Sing lara aku ki sing teko ming tas kresek bareng bagus sing lara kok keranjangan-keranjangan.
1: Tahu ditatiliki kancane rung tilik kowe maju kae. Bojomu ora ana, anakmu ora ana, tatiliki kok irunge mingko bocah ki aku.
0: Kupinge piye ku biru.
1: Eh, le, aku sing. Ah, apa kowe? Lho kowe lali kae piye ya? Ini kok terkelingan ling utang ke aku ya.
0: Dek kowe urung teko ya aku banter banget le omong.
1: Apa banter?
0: Ning bareng kowe teko aku ya.
1: Mimi. Yo tak jepi ambar to ke.
0: Lho lek. Ayo ngaku jaran kok. Mimi aku kira kaya jaran ning dikombor. Sok pisan-pisan loro aku we.
1: Mbah aku. Ngeloro kok dipaksa.
0: Aku tak tilik meruput wis.
1: Apa ngaku ki gek ora menyang seminggu kaya dandang lak cacah ki. Nek aku wis kirim ambulan dono malah teko ning ngono ki.
0: Nek kowe lara kancane rung tilik aku tak tilik wis. Mbah aku. Nek perlu aku malah tak nginep nggonmu.
1: Ning kowe nangis. Yo nek kerek nek gelem nangis ya.
0: Nangis wis aku mangkat saka omah ki wis nangis kuwi asipun. Dadi urung tekan nggonmu ki aku entek luwe ngono lho.
1: Badane kaya toprak. Tak blok. Kepar matu terusane kok dencentah entek omongane.
0: Bareng kuwi wis mantek malah ra omong.
1: Dadi omong ora diparingi gambaran. Nih ya kabeh ngene ya.
0: Lha iya. Kowe mau ora ngerti adekan garek 2 menit wae kaping 7.
1: Ayo. Wis suwe ora tau ngambah nang kene iki kaget to.
0: Lah iya.
1: Wong kulino wis ora.
0: Keselan prodo, keselan mandira bareng.
1: Kulinan dadene mandira gung. Lah wong masyarakat kok le omongke kaya ketoprak to. Terus mungkin Pak Lurah kok kalau wingi anggenipun kendel wonten mandira gung. Lah mongko kok lumrah kok di mandira gung.
0: Arep nang Selarang, Bang, leren nang ndira iki ya.
1: Nah, ayo saka krantil. Kene jalan udut teh.
0: Apalan meneh kowe iki.
1: Ya ta kaya date kae.
0: Mbok diwungu bendarane dhewe.
1: Mas bacot kuning kok won wungu.
0: Pindaknen kok muni kancane ming kowe ngono iki. Mulane tembungku ngarep rak kowe iki isih gelem tak kancani nyambut gawe ora ta.
1: Lho. Kok suaramu kok
0: ngati-ati ya tolong sasingkas kowe. Tendang-tendangan ya tendang-tendangan
1: kok dadi
0: saiki kowe isih ndek status. Suwe-suwe anggreget kowe.
1: Kowe nek ngancam telung sasingkas. Kowe sing sangsara uripmu ki jenan mongko aku ana kancane. Kancaku siji kae kerot e. Mongko saiki wis melu aku.
0: Are nendi ta kowe?
1: Desember to? Melu. Antrol-rol opo
0: ngono melu. Melu kowe ta. Apa lagu nenek melu kowe?
1: Iya, melu. Nek sesuk melu kowe barang.
0: Ya lha iya. Bentuk anu pimpinan awake dhewe. Heeh.
1: Pe oposisi.
0: Oposisi. Oposisi ki rung karo ana kok jebul.
1: Nyentulane sing donya
0: pancen. Heeh, jebul.
2: Dadi lekan kauripan isih telung sasi meneh
0: ta. Nggih, yeah, antawisipun.
1: Menika men kena potongan.
0: Nggih. Menika men mboten
1: yen mboten jembles.
0: Nggih, yen mboten ngalang merginipun, mangke yen ngalang merginipun nggih kawan.
1: Pun tentek anek ngalang.
2: Iki mau aku rak sare mireng-mireng kok kowe wah isih telung sasi meneh ada ya.
1: Nipun pamitan iki wawon.
0: Pamit mule.
1: Lelan ono pamit mule.
0: Beda nek karo melu kowe kuwi ya.
1: Ha iya, beda.
0: Larase.
1: Tas pundi?
2: Aku iki masare.
1: Sare.
0: Kok muwon mawon to Ndara, lohipun ngantos dumugi ngandhap. Ha iki turut iki sing anu.
2: Ora muwon kok kowe iki mah aku.
0: Menika wae to ya napa?
1: Toya suci Perwitasari.
0: Wah kowe iki, oh iya kan gadang-gadang ki dawa nambune ya. Iki do tetes. Mulane kok Dek tangkat sepisanan enting kok suwe-suwe
1: saya abot. Aku ki lek abot ki bareng wis diikrarke menikah ae, mantap. Dipamit-pamit ki.
0: Karak mbahmu dek kowe arep ngene. Mbahmu kae sebanyu kok.
2: Senenge tenan lho nak ngendikan karo kowe ki ora sambung.
1: Lho sambung ta? Panjenengan kulo angkat kalian.
2: Kok tekan apa kowe mau ketemu?
1: Dipamitke, diwacake sejarah eduk rikala.
0: Rikala kulo angkat ngaten ngene nggih. Kula mestani padaran panjenengan njebebek kok. Mak berebet ngono bel sarung kula. Suwek ngono no.
2: Ning aku gregeten tenan lho karo kowe iki,
1: Mas. Iki mau
2: aku tenan kok.
1: Jenggo mikil iki wet apa to? Akutan sembukan.
0: Wong sembukan iki wite kuwi nganu apa merambat kae kok. Katutan sembuh.
1: Ayo kowe merambat kuwi nggo wit kuwi katemu lho. Sang-sang-sang-sang, wah itu rambut, kuih itu apa tak buang.
2: Orang kok wong kuih mandingan kok, jari kayu mandingan.
1: Ini katutan sambuan.
2: Oh, apa?
1: Nonton, baru tak buang kok, yoi seki om, tak boleh ngerti. Aku rawannya makan, nandua rak.
0: Ya, reneki-neki awak dililaran, reneki kayu mandingan, so nek rejo neng zaman, ki desa manding.
1: Mandingan. Nih.
0: Nggih,
1: iki nek ngono. Wis te iki ra mbiyen tak opek ra ana kepek tak mamah.
2: Terus
1: besok ana desa kepek. Awake dhewe iki dapuan.
0: Gawe tetenger iki.
2: Padha gawe tetenger.
3: Lah sampeyan iki lilin teng mriki to.
0: Lah nggih.
3: Nggih. Lho jare teng wit sing sisih lor wau aku lho goleki mriki.
1: Katangan kerangipun. Kulo srek mandeg srek lajeng kula selehaken tombol ngangerang dawa plak wah macung
0: uyak lajeng anu
3: alian nang riki
1: nggih
0: nggih
2: ora kraos kok
1: ansare kepet kepejah kok
3: nggih niki njukane
2: setan
1: bungan opo kuwi pati iki basane sare kepejah
3: niku unjukane
0: dipasake sare kepejah ki ora edan kok kowe iki nika Gus rekane ya arep basa ndoro sare kepejah.
1: Nggih kalau bawa pun sare. Ngleter.
0: Ngleter nggih.
1: Kados gambyong. Lajeng kula pindah iki wah kadang kangrangipun tombol.
3: Nggih mboten napa-napa. Ming kula niku leng goleki niku rak bingung.
1: Nggih.
3: Wong kula rak pamit aseng golek banyu.
0: Nggih kok angsal to ya saking pundi
3: niku nggih bongkahan watu.
0: Oh.
3: Kaya entuke bening banget.
0: Banyu bening lho.
3: Monggo. Monggo kula teri ngunjah
0: jare golek banyu bening.
1: Tak golek dong lumbu.
3: Mengkirian to.
0: Nika padas banyu bening.
1: Nggih. Banyu tok. Ini saking dukun.
3: Napa lara napa?
1: Nggih, lara ngelih.
0: Nggih kangge ngene.
2: Kaya lara wis ora iso ditambani meneh golek banyu bening.
1: Nggih, wong tiyang padas tambi niku ra napa sing.
3: Tombong ngoten mawon kok tambi.
1: Tombong basane nek tambi.
3: Ya jampi to nek tok. Nduk tambi.
0: Tambi iki patih kok
2: yo. Ora bener wae lho. Wong kepati ya
3: sejarah
2: ya apa
0: to? Ora ngerti sejarah kandhane tak tambi iki patih
1: mbiyen. Oh, patih tambi.
3: Zaman yo kler kok ya ora ana patih kok tambi.
0: Wonten ta kula nate
3: mbiyen. Kula niku nambi.
0: Nambi. Oh, nambi ngono kok enten.
1: Nambi momong anake mbokne
3: lho. Pon ra nontake.
0: Anake mongko agek turu kepejah.
3: Nun sewu lajeng meniku. Dipun lajengake nang gini pun tindak kundur menapa kados bendi?
2: Iki mau jane rak kersaku ki ya diteruske ning iki wong loro ki padha kesel ngono kok.
3: Oh,
2: jare saya aku terus diselehake iki.
1: Mletak anu awak-awak seger gedah.
0: Nggih engko tak
2: nak. Iki kepiye
0: to? Wis kowe gak awak-awak engko tak nane rodo.
1: Niki lho, tiyang ngados nek mboten kabeh. Ning menika terus ning njumblok terus.
3: Ning wong
1: nika jenenge awak-awak.
3: Nggih ning papane adoh banget lho.
1: Lho nggih to?
3: Okay.
1: Ya tak anu tak gegulung kene wae. Adus.
0: Lha la iya adus ki.
2: Iki ono banyu kok adus gegulung piye to?
0: Kaya kebo kae lho.
2: Wah, aku malah kok gregeti aku lho.
1: Nek karepe ora diutus ke mikul.
0: Wah, ya ada.
2: Ono wae to tetembunganmu ki nek.
0: Karo ndara ki calone ya adus kok gregeti aku.
3: Nek pun kira-kira mari sayae.
0: Sampun nggih.
3: Dibantu.
0: Enggak, ndara. Sarian malih. Ayo, yuk.
2: Ya,
0: kowe genti. Kanu ngarep.
4: Semua Dewi Anantawi Kramatungga Dewi.

kitab semanten Sutresna Budaya atur giaran ketoprak Mataram wekdal meniku. Mugi-mugi dadoso panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat dengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang berdera melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 14146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujung incang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yus. Saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan semuanya di hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Sudah ingin menemani perjalanan saya pagi hari ini ke studio. Jadi monggo guys, sahabat budaya yang berencana beraktivitas pagi hari ini di luar ruangan, disiapkan jaket terlebih dahulu. Dan yang sudah mulai beraktivitas, selamat pagi, selamat berkarya apapun yang panjenengan laksanakan di hari ini, semoga diberikan kelancaran, keberkahan, dan yang paling utama tentunya adalah keselamatan. Atensi, nanti saya tunggu guys, sahabat budaya, telepon dan WhatsApp 0248 31 6661, juga di 0811 27 77 914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Kami tunggu informasi dari panjenengan, informasi cuaca lalu lintas atau juga mungkin kejadian menarik ya yang terjadi di sekitar panjenengan. Yang mau request lagu, kirim salam juga monggo, saya akan menemani panjenengan hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi hari ini dari Agama Islam. Dan untuk mengawali, kita hadirkan tembang-tembang religi terlebih dahulu. Selamat menikmati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kulo Ki Bayu Aji, saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran pro sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi, ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat Break, Kang Mas, Mbak Ayu, Hikmah Pagi, edisi pagi hari disampaikan oleh Ustadz Mofarhan SPDI SUM MPDI yang juga merupakan anggota PWRMI PWNU Jawa Tengah dan juga Kepala LKPI Unisula Semarang. Untuk tema pagi hari ini, 4 tanda kebahagiaan. Selamat menikmati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal. Wasi'il karami azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uth litamimi makarimil akhlaq al-mufaddal ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabihas sunnatil a'lam wa ashabihil badalina anfusahum litawdihi syara'i wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidina al-qa'imina bihifdina musiddin amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, nikmat, rahmat yang diberikan bagi kehidupan kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini senantiasa Allah curahkan kebaikan dan keberkahannya bagi kehidupan kita. Allah berikan nikmat iman dan Islam yang tertanam di dalam diri dan juga di dalam hati, yang sehingga kita sekalian juga diberikan nikmat sehat wal afiat. Oleh karena itu, tentu kita harus selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal bil lisan, yaitu dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab ketika seseorang bersyukur atas apa yang Allah berikan bagi kehidupan kita, maka Allah akan menambah karunia nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, maka Allah akan menambah nikmat karunia itu dan sebaliknya.

Di akhirat kita akan mendapatkan syafa'atul uzmanya. Amin Allahumma amin. Pendengar RRI dimanapun berada, rahimakumullah. Tentu di dalam kehidupan manusia, setiap manusia pastilah ingin hidupnya selalu bahagia. Tidak hanya bahagia di dunia, bahkan juga ingin bahagia di akhirat. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kami, baik di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Pendengar RRI Semarang dimanapun berada, rahimakumullah. Ketika seseorang ingin bahagia, maka perlu kita tahu bagaimana cara supaya bahagia. Indikator kebahagiaan itu seperti apa? Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada halaman 18, hadis nomor 146, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Dailami bahwa Baginda Rasul pernah menyampaikan, arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zawjatuhu salihatan wa awladuhu abraran wa khulata'uhu salihina wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Rasulullah menyampaikan ada empat ciri-ciri tanda seseorang bisa bahagia. Ada empat indikator kebahagiaan manusia, yang tentunya ketika kita memiliki empat hal ini, insya Allah kehidupan kita akan bahagia. Bahkan boleh jadi tidak hanya bahagia di dunia, bahagia pula di akhiratnya. Apa saja empat kebahagiaan itu indikatornya? Yang pertama, orang akan dianggap bahagia, orang akan bisa memiliki kebahagiaan ketika wa antakuna zaujatuhu salihatan, ketika mereka memiliki istri yang salihah. Istri yang salihah yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya, baik ketika ada suaminya ataupun ketika sedang tidak ada. Maka fasholihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Orang-orang yang salihah sesungguhnya mereka senantiasa menjaga diri, memperbaiki diri, baik ketika suaminya ada ataupun ketika suaminya tidak ada di rumah. Oleh karena itu, ketika seseorang memiliki istri yang solihah, maka insya Allah akan mampu tercipta baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bukan sebaliknya, baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik ketika Baginda Rasul memberikan ciri yang pertama kebahagiaan adalah terkait dengan ketika seseorang itu mampu berusaha menjadi pribadi yang baik, sehingga insya Allah akan memiliki istri yang salihah. Maka tentu ketika ingin mendapatkan istri yang salihah, maka jadilah kita suami yang sholih. Maka ketika kita berupaya menjadi sholih, insya Allah Allah akan menjadikan istri kita menjadi sholihah. Bahwa kita menjadi hal yang penting untuk direnungkan, sudahkah kita di dalam keluarga ini terjalin harmonisasi keluarga atau sebaliknya?
Sudahkah seorang ayah menempatkan

diri pada posisinya, sudahkah yang namanya suami atau istri menempatkan terkait dengan hak dan kewajibannya? Maka kalau itu semuanya terlaksana dengan baik, maka insya Allah terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang bahagia, tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat, sebab Allah ridha atas apa yang dilakukan oleh hambanya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang memiliki kebahagiaan itu adalah disebutkan wa auladuhu abraran. Ketika seseorang itu memiliki putra atau putri yang saleh dan salihah, yang taat kepada orang tuanya, yang senantiasa menyenangkan dan membahagiakan orang tuanya. Maka ketika disebutkan baginda Rasul bahwa yang namanya anak-anak yang taat kepada orang tuanya ini adalah bagian dari kebahagiaan, maka sesungguhnya kita pun diingatkan di dalam hadisnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu dari tiga perkara yang tidak akan terputus walaupun sudah tiada adalah waladun sholihun yad'ulah, anak-anak sholih yang berkenan mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu, investasi yang terhebat, investasi yang paling dahsyat sesungguhnya adalah investasi kesolehan putra dan putri kita. Karena orang hidup di alam dunia, sesukses apapun dirinya, pasti akan ada batas akhir yang memisahkannya antara dunia dan kehidupan setelahnya. Oleh karena itu, ketika kita ingin memiliki anak-anak yang solih, anak-anak yang pintar, maka sesungguhnya anak ini adalah cerminan orang tuanya. Maka jadilah kita sebagai orang tua yang senantiasa memberikan contoh dan teladan terbaik untuk generasi kita mendatang. Bahkan di Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita bahwa hendaknya kita itu takut, khawatir meninggalkan generasi setelahnya, yang tentu tidak hanya dalam aspek finansial dia tak punya, tetapi yang terpenting adalah dalam aspek keilmuan dan juga akhlakul karimah. Oleh karena itu, ketika seseorang memiliki anak yang solih dan taat, maka orang tua pun pasti hatinya senang dan akan kemudian terjadi, yaitu kehidupan yang sa'adah, yang bahagia di keluarga tersebut. Oleh karena itu, janganlah kita lupa untuk mendidik anak-anak kita dengan didikan pondasi keagamaan. Bagaimana kemudian kalau kita lihat bahwa anak ini merupakan titipan dan amanah, maka jagalah amanah dan titipan itu dengan sebaik-baiknya. Maka kalau kemudian kita lihat bagaimana orang tua selalu harus memberi contoh teladan pada anaknya, teladan di dalam ibadahnya, teladan di dalam mutola'ahnya dan lain sebagainya, maka anak-anak yang sholih, yang sholihah hanya akan tercipta, terbangun ketika mereka memiliki semangat spirit untuk lebih maju dan lebih baik. Dan tentunya orang tua harus memberikan contoh teladan yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang ketiga, orang-orang yang akan memiliki kebahagiaan adalah wa khulatauhu sholihin. Ketika mereka yaitu memiliki komunitas yang sholih, memiliki teman yang baik. Karena sesungguhnya
teman ini akan mampu mengarahkan kita kepada kebaikan atau sebaliknya akan mengarahkan kita pada sesuatu ketidakbaikan. Oleh karena itu, carilah komunitas yang baik. Jadilah kita tetangga yang mana tetangga kita merindukan kehadiran kita. Jangan sampai sebaliknya, bahwa kehadiran kita sesungguhnya tidak dinanti. Oleh karena itu, ketika kita memiliki komunitas masyarakat yang religius, maka kita harus bersyukur karena alhamdulillah kita diberikan masyarakat dan teman-teman yang baik. Oleh karena itu, bertemanlah kita kepada orang-orang yang baik, sehingga kebaikan-kebaikan yang ada akan kemudian diberikan dan tercurah kepada kita semuanya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladih, ketika seseorang itu memiliki rizki, yaitu rizkinya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Maka sesungguhnya kita pun patut bersyukur karena dengan adanya hal-hal kebaikan-kebaikan yang kita syukuri, insyaallah Allah akan menambah nikmat dan karunia-Nya bagi kita. Maka ketika kemudian kita mencari rizki, mencari ma'isyah, jangan lupa bahwa sesungguhnya pemilik semua rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, bahwa barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan jalan keluar atas problematika yang menimpa. Karena sesungguhnya masing-masing di antara kita pasti punya problematika. Ada problem yang kecil, ada problem yang sedang, ada pula problem yang sudah akut. Oleh karena itu, ketika kemudian kita tempat bekerjanya, mencari nafkahnya tidak jauh dari tempat kita, maka harus kita syukuri. Apalagi kita bersama dengan sanak keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dorongan bagi kita untuk memberikan kontribusi yang terbaik di dalam kehidupan dan juga masyarakatnya. Kalau toh misalnya di dalam proses kita mencari rizki ternyata diri kita merasa capek, maka kita pun harus ingat bahwa capeknya kita karena bekerja. Banyak orang-orang di luaran sana yang mereka capek karena masih berproses mencari kerja. Atau bahkan kemudian ketika Allah curahkan rizkinya bagi kehidupan kita, maka jangan lupa untuk kemudian didermakan kepada yang lain atas sebagian harta yang dimiliki. Oleh karena itu, di dalam momentum ketika kita bekerja, sesungguhnya mampu bekerjanya kita itu menjadi sesuatu ibadah yang luar biasa. Karena memang terkait dengan rizki ini, Allah di dalam Al-Quran memberikan pengertian bagi kita. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang suka berderma, baik itu dalam kondisi ketika sempit ataupun juga ketika luang. Maka ketika kita sekalian dicukupkan oleh Allah rizkinya, maka harus banyak bersyukur dengan cara kita totalitas di dalam menjalankan aktivitas-aktivitas keseharian. Sesungguhnya pekerjaan yang kita lakukan bisa bernilai ibadah ketika tentu kita berusaha untuk mengikhlaskan di dalam niatnya. Jangan sampai kemudian
ketika kita mencari rizki dan Allah berikan titipan rizkinya itu, kita kemudian salah arah dan bahkan salah tujuan. Oleh karena itu, maka kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita sekalian. Pendengar RRI dimanapun berada, rahimakumullah. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, bahwa sesungguhnya kita sebagai umat Islam berpotensi dan berhak untuk meraih kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun nanti kebahagiaan-kebahagiaan yang akan insya Allah kita terima di akhirat kelak. Sebelum kita tutup pada kesempatan ceramah hari ini, Rasulullah sebagaimana yang tadi sudah kami jelaskan, ada 4 indikator kebahagiaan seseorang, yaitu yang pertama ketika memiliki istri yang solihah, tentunya ketika juga memiliki suami yang solih sehingga menjadikan baiti jannati, rumahku adalah merupakan surgaku. Yang kedua, yaitu orang akan mendapatkan kebahagiaan, baik bahagia dunia maupun akhirat, tentu adalah ketika memiliki generasi yang solih-solihah, yang taat kepada orang tuanya, yang tentu taat kepada agamanya, yang senantiasa mendoakan kepada kita. Karena doa anak solih ini sangat-sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang-orang yang akan bahagia adalah ketika mereka memiliki komunitas yang baik, memiliki tetangga yang baik, memiliki teman yang baik, yang tentunya kita sekalian akan berikhtiar untuk menjadi generasi-generasi terbaik, generasi birrul walidain, generasi khairu ummah yang akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah ketika rizkinya, yaitu tidak jauh dari tempat tinggalnya. Oleh karena itu, syukuri karunia yang sudah Allah berikan bagi kehidupan kita. Sungguh kita sekalian ketika memiliki 4 hal tadi, sebagaimana yang baginda Rasulullah sabdakan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik itu bahagia di dunia maupun tentu kebahagiaan yang ada di akhirat. Dan insya Allah kita sekalian akan dibebaskan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat bagi para pemirsa, ketika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada salah dan khilaf datangnya dari saya pribadi. Oleh karena itu, pemirsa RRI dimanapun berada, marilah kita bersama senantiasa berdoa dan bermunajat serta berikhtiar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan maslahah bagi kehidupan kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hikmah pagi dengan tema menjadi empat tanda kebahagiaan yang disampaikan oleh Kepala LKP Unisula Semarang dan juga anggota PWRMI PWNU Jawa Tengah Ustadz Mofarhan SPDI Esum MPDI. Semoga apa yang disampaikan bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Saya Disawa nanti masih akan menemani di Geliat Pagi pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menunggu waktu pukul 6 kami hadirkan kembali nada-nada religi untuk menemani aktivitas panjenengan di pagi hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Oh, piye to? Sesuk ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, weh.

0: Kulo Ki Bayuaji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Festival Jateng Syariah Fajar 2026 tidak hanya menjadi ajang promosi produk halal, tapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha. Dampaknya mulai dirasakan langsung oleh UMKM yang mengaku mampu meningkatkan omset hingga 5 kali lipat selama mengikuti kegiatan tersebut. Festival yang digelar di Queen City Mall Semarang pada 6 hingga 9 Agustus 2026 itu menjadi wadah penguatan ekosistem halal di Jawa Tengah. Melalui sinergi pemerintah daerah dan Bank Indonesia, Fajar 2026 diarahkan untuk memperkuat rantai industri halal dari hulu hingga hilir. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tan Yasin Maimun mengatakan pengembangan ekonomi syariah di daerahnya telah dilakukan secara berkelanjutan bersama Bank Indonesia. Hal itu disampaikannya usai mewakili Gubernur Ahmad Lutfi membuka Fajar 2026 Kamis 6 Agustus 2026. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Musa Bakoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Jawa Tengah dipastikan menghadirkan sejumlah terobosan yang belum pernah ada dalam sejarah penyelenggaraan. Dua inovasi utama yang akan mewarnai ajang tersebut adalah pembentukan Majelis Kode Etik Dewan Hakim dan penyelenggaraan cabang khusus bagi penyandang disabilitas sensorik rungu-wicara. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Agama dan berbagai pemangku kepentingan terus mematangkan persiapan pelaksanaan MTQ Nasional yang akan digelar di Kota Semarang pada 12 hingga 19 September 2026. Perhelatan ini menjadi istimewa karena Jawa Tengah kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah 47 tahun. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Cak Nistawan kembali hadir menemani aktivitas pancingan di Geliat Pagi edisi hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Selamat beraktivitas sahabat budaya yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini, nggih. Selamat, semoga aktivitas pancingan di hari ini diberikan kelancaran dan tentunya keselamatan. Juga selamat beristirahat, nggih, untuk petugas yang baru turun dinas, mungkin setelah dinas malam. Juga semoga panjenengan diberikan kesehatan dan nanti setelah istirahat bisa kembali beraktivitas dengan normal. Geliat Pagi kami hadirkan hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Atensi, saya tunggu, ya. Line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Kayak lagi ngurungokna apa sih? Banene kayong bleketak ke temen.
1: Iya lho pak, acara Prodendut Nangpro 4 RRI Semarang. Dangdutane nyelkamin pisan.
0: Walah, gandengan Rika nganti joget-joget dewek. Kayong asik temen.
1: Ya jelas pak, Pro 4 RRI Semarang Prodendute semakin asik.

lagu si Malakama, sahabat budaya nih kalau di suun kalian Bu Arti di Genuk Semarang ya. Kirim salam, salam sehat Mas Andi dan sahabat buat pagi perempat dari Genuk hadir. Seperti biasa, olahraga tipis-tipis setelah subuhan, sekarang matahari bersinar terang sambil dengerin irama geliat pagi ini. Mau bikin sarapan kegemaran Nasgor, nasi goreng, telur ceplok yang gampang. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat, bahagia sekeluarga, semangat dan rezekinya berlimpah di hari Jumat yang penuh berkah seperti hari ini. Terima kasih Bu Arti, juga selamat sarapan ya. Semoga panjenengan diberikan kesehatan selalu. Dari Jalan Badak, Bu Ani Andriani bergabung. Selamat pagi sahabat budaya, selamat beraktivitas pagi hari ini di hari Jumat yang cerah, tetap sehat dan bersyukur. Salam kenal untuk semua sahabat budaya pendengar Pro 4 RRI Semarang. Di Ringin Telus Semarang, Pak Suwarno bergabung. Pagi hari ini tadi dengerin lagu Poco-Poco sambil olahraga. Matur nuwun Pak Suwarno, selamat berolahraga juga selamat beraktivitas untuk panjenengan. Bergeser ke Wonogiri, Bunda Purnani bergabung. Selamat pagi Mas Andi, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga tercinta, selalu dalam lindungannya, amin. Minta lagunya Aku Cah Kerja nggih, salamnya untuk seluruh pendengar Pro 4 Geliat Pagi. Nanti ditunggu nggih Bunda Purani yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat beraktivitas juga, semoga panjenengan diberikan kesehatan selalu. Sudah ada si Jipeng Selawe nggih sahabat budaya untuk panjenengan. Masih kami tunggu, monggo yang mau bergabung pagi hari ini dari Jepara, Kudus, Demak, Temanggung, Wonosobo, Salatiga, Ungaran, Ambarawa, pokoknya dimanapun, geh, panjenengan dapat menerima siaran kami.

0: terlebih dahulu sahabat muda yang sudah bergabung melalui tersambung di ujung telepon. Monggo, kelihat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, yang baik hati.
0: Waduh, oke. Monggo Bu Dewi.
1: Iya, mau muterin lagu.
0: Lagu ini apa?
1: Rindunya hatiku.
0: Waduh, salamnya.
1: Salamnya buat Mas Sandi yang lagi tugas. Terus Bu Setelah, Bu Arti, Bu Asti, Mbak Sri Wahyuni, Bu Sutarto, Bu Kasmanto, Bu Hedi Warsito, bapak-bapak semuanya saja, selamat beraktivitas. Spesial itu Bapak Yainat, sekeluarga, seperti kakakku sendiri, baik hati orangnya. Terima kasih buat Mas Andi, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan ya Mas.
0: Amin.

0: Dari pantauan Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang, tanggal 7 Agustus 2026 pukul 5:40 waktu Indonesia Barat, untuk kota Semarang, kondisi cerah berawan, angin berembus dari arah tenggara dengan kecepatan 12 km per jam. Suhu udara berkisar 26,3 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 77 derajat Celcius. Nah, ini memang mungkin yang menjadi alasan ya kenapa pagi hari ini kota Semarang terasa lebih dingin ya. Untuk perkiraan cuaca, Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar 26 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 45 hingga 75%. Ya, meski pagi terasa dingin atau sejuk sahabat budaya, namun harus terus diwaspadai karena di siang hari ini diprediksi bisa mencapai 34 derajat Celcius. Okay? Jadi monggo yang akan beraktivitas di luar ruangan disarankan menggunakan pelindung tabir surya, okay? Karena memang panas sekali kalau di siang hari, dan jangan lupa konsumsi air putih agar tubuh kita terus terhidrasi. Jawa Tengah secara umum pagi diprediksi cerah hingga cerah berawan, siang sore hingga malam cerah berawan hingga berawan, waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Sekali lagi sahabat budaya, di bulan Agustus ini diprediksi menjadi puncak musim kemarau tahun 2026 ya, hingga nanti di bulan September. Tetap berhati-hati, waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di puncak musim kemarau di tahun 2026.
1: Wes mau pencet nih enggak?
0: Aku Cakerjo, sahabat budaya, kami hadirkan nggih untuk Bunda Purnani yang ada di Wonogiri. Salamnya untuk semua pendengar Geliat Pagi, selamat beraktivitas, selamat bekerja untuk panjenengan semuanya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Sahabat Budek, Kang Mas Bayu, satu informasi nggih untuk pelajar SMA SMK sederajat serta madrasah aliyah negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Lalu kompetisi ini semuanya diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik tentunya dan juga inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

Selamat pagi, selamat beraktivitas sahabat budaya. Nanti juga selamat berakhir pekan ya, karena hari ini hari Jumat. Apapun aktivitas panjenengan di hari ini, semoga diberikan kelancaran, keberkahan, dan tentunya yang paling utama adalah keselamatan. Terima kasih untuk atensi dan juga partisipasi panjenengan di Geliat Pagi edisi pagi hari ini. Saya Adisiawan nanti masih akan menemani di Ragam Semarang dengan informasi seni dan budaya seputar kota Semarang. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.